0: lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak
2: eh. Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai pembahasa bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat.
5: Menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutlah kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutlah belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik, disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutlah bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Hagin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Silakan Bripto Eklesia.
8: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama, kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota, pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka cekal lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
1: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas depo WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, oh mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Emma! Mbak Emma, buka pintu dong. Ini Beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: akar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saja bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: contoh misalnya ayam ras dengan satu ekor itu.
1: Pindah aku dulu, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada menghancurkan ku, sana ku dulu.
2: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
2: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Saya mau bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
2: Mata selama kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah

program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ini betul.
1: Hari-hari ini, apalagi cabai, kupang, ya, bawang dan ayam, ini yang mungkin perlu untuk mendapat perhatian. Baik, ini saya ke Pak Erik dan juga Pak Kris, nanti sama-sama boleh saling melengkapi begitu ya. Ini dari sisi dunia usaha, berarti ya dari sisi dunia usaha ini boleh di sharing bagaimana Kadin, walaupun ini scope-nya wilayah kota gitu ya, tapi tentu juga ada perhatian ya.

RI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kondisi harga, harga di pasar di dalam keadaan pasca gempa ini, karena memang kita tahu bahwa pasti mungkin ada saja teman-teman yang mungkin bermain di situ dengan profit oriented atau itu yang kami menghimbau, ketua kami menghimbau untuk setiap teman-teman pengusaha, baik yang kepada yang sudah bergabung dalam organisasi, untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman yang mungkin belum bergabung dengan kami, untuk tetap menjaga situasi harga seperti ini, karena kita tahu bahwa memang dalam kondisi-kondisi ini pasti rentan sekali ya, walaupun sudah ada apa namanya seperti koordinasi antara pihak keamanan dan lain sebagainya, ada, dan juga teman-teman yang bekerja di berbagai bidang seperti kalau untuk beras, distribusi beras dan lain sebagainya, pangan itu memang sudah kelihatan sudah aman. Nah sekarang kita beralih ke yang ke transportasi, teman-teman yang di transportasi pun juga kami menghimbau untuk selalu mengutamakan kemanusiaan. Artinya memang keuntungan pasti ada, walaupun itu ada dalam hitungan mereka mungkin agak sedikit berkurang, tapi ini adalah kita ini rasa kita bersama. Jadi seperti tadi teman dari Erik mengatakan di bagian bongkar muat mungkin ada kenaikan, tapi bisa didiskusikan bagaimana kita sama-sama untuk membentuk suatu ekosistem yang baik dalam rangka untuk pemulihan NTT. Karena memang hal ini gempa ini kita tidak minta, memang ini terjadi, jadi memang saatnya, memang sudah saatnya kita saling bergandengan tangan dengan pihak pemerintah untuk apa namanya bekerjasama untuk memperbaiki atau memulihkan NTT yang mengalami bencana.
1: Baik, jadi memang tidak dipungkiri begitu ya, ada perubahan-perubahan harga begitu, ataupun mungkin dengan berbagai macam alasan lah begitu ya, entah karena distributor dan lain sebagainya, tapi setidaknya memang tidak dipungkiri ada terjadi tersebut, tapi semuanya sudah dikoordinasikan begitu ya Pak ya. Oke. Dan boleh di share Pak Kris ataupun Pak Erik, apakah mungkin ada peningkatan kebutuhan sembako begitu ya dari wilayah Kota Kupang untuk disalurkan ke wilayah terdampak begitu? Boleh di share, adakah permintaan yang meningkat begitu? Karena kan ya namanya biasanya orang berdonasi ya, ada aktivis ataupun komunitas-komunitas ini kan banyak ya dari Kupang begitu ya, dan ada juga kan taunya Kupang itu pusatnya, ibu kotanya NTT, jadi pusatnya ada di sini, biasanya baru disalurkan ke sana. Boleh, apakah ada informasi dari keanggotaan gitu atau dari teman-teman anggota kadin lainnya? Boleh, silakan Pak Erik ataupun Pak Kris, boleh silakan menambahkan.
2: Sebenarnya gini, banyak bantuan yang ke daerah berdampak Flores itu memang dari Kupang ada, tapi tidak sampai mengganggu pasokan di Kota Kupang. Kebanyakan itu mereka langsung kita minta bantuan dari Pulau Jawa, jadi mereka langsung kirim dari Jawa. Ya ada beberapa juga tracking di Kota Kupang sini yang kasih free. Ada luar juga biasa. Bantuan dari TNI juga ada, jadi kita mau kirim bantuan kita kasih ke TNI, nanti TNI yang bantu menyebarkan di sana. Ada juga itu. Nah, informasi yang saya terima, banyak bantuan dari Jawa itu dikirim melalui Hercules. Satu hari itu pada saat lagi puncak-puncaknya bencana, itu bisa 6-12 kapal Hercules yang mendarat di Flores. Nah, jadi kalau mengenai pasokan sampai mengganggu Kota Kupang, saya rasa tidak. Nah, karena saya sendiri pun juga melihat pasar yang normal-normal saja sih. Dan kenaikannya pun saya rasa juga kenaikan normal lah. Tidak ada sampai lonjakan tinggi sampai wah gitu, tidak ada.
1: Oke, jadi karena ada bantuan juga begitu dari daerah luar daerah begitu ya Bapak ya, untuk juga mengirimkan atau pasokan untuk ke sana ke wilayah terdampak itu. Jadi tidak hanya melulu kita begitu ya. Jadi ini memang perlu untuk diinformasikan begitu ya, supaya masyarakat juga tidak berpikir aduh ini kayaknya semuanya mengarah ke sana begitu, ini daerah lain bagaimana kabarnya begitu ya. Kita juga butuh juga begitu ya, namanya sesuatu hal yang berkaitan dengan bahan pokok ya, tentu ini juga menjadi perhatian dari masyarakat luas. Baik, terima kasih Pak Erick dan juga Pak Kris. Saya kembali ke Pak Rahbidi berkaitan dengan Bulog ya, untuk kalau dari ya, ini tadi walaupun sempat ditekankan bahwa tidak ada yang perlu untuk dikhawatirkan gitu ya, dan untuk bagaimana pendistribusiannya Bapak boleh diinformasikan, karena memang ini butuh juga untuk diinformasikan, apalagi sudah ditambah lagi ya masa tanggap daruratnya sampai di pertengahan 12 September, berarti pertengahan September ini berarti masih ada 2 minggu ke depan lagi begitu Bapak, silakan diinformasikan.
0: Jadi terima kasih. Mungkin perlu kami sampaikan juga terkait dengan masalah bencana alam ini. Jadi setelah pasca bencana alam ini untuk pengembangan Flores, memang kami di sana ada 6 cabang yang mensupport terhadap kebutuhan yang ada di Flores. Jadi ya, jadi 2 cabang yang terdampak itu ada di Ruteng dan di Bajawa.
1: Ruteng dan Bajawa.
0: Untuk seperti Labuan Bajo, ND, apa namanya, Momere, termasuk Larantuka, itu memang saat ini selain melaksanakan tugasnya masing-masing, dia juga untuk mensupport kebutuhan di Ruteng dan Bajawa. Nah, saat ini distribusi tidak ada terkendala memang, namun tadi disampaikan masalah ada pelabuhan di Reo seperti ada kendala sedikit, tapi pada prinsipnya kami untuk pendistribusian stok itu bisa disupport dari teman-teman wilayah Flores yang ada di Flores lainnya. Dari 2 wilayah cabang tadi ada 4 yang mensupport untuk kebutuhan di sana. Nah, itu dari sisi Flores, yang di luar Flores, di wilayah Flores kami juga distribusinya juga ada pengiriman langsung untuk wilayah Flores, ada pengiriman langsung dari Kupang dari di sini, maupun langsung dari NTB atau dari Sulsel atau Jatim.
1: Berarti ada wilayah-wilayah lain yang mensupport begitu, tidak hanya dari NTB saja atau Kupang saja.
0: Jadi selain dari sini juga dari wilayah lain kita support. Nah, itu juga berlaku untuk wilayah kami yang lain, dalam pengertian yang ada di Pulau Sumba maupun di Pulau Timur ini. Seperti itu.
1: 6 cabang ini juga apakah untuk mendukung ketersediaan penyediaan cadangan beras begitu Bapak?
0: Betul, betul sekali. Jadi memang sesuai dengan
1: karena fungsi banyak kami. Banyak yang masuk ya Bapak ya.
0: Ketersediaan, keterjangkauan dan stabilisasi harga.
1: Iya.
0: Itu adalah tugas pokok kami. Memang tadi yang saya sampaikan bahwa wilayah-wilayah tersebut ada tugasnya memang harus menjaga itu. Menjaga cadangannya, termasuk distribusi yang ada di wilayah tersebut. Nah, selain itu kami juga fokuskan untuk mensupport 2 cabang tadi. Seperti itu.
1: Ya, biasanya kan masyarakat itu kalau dengan keadaan yang seperti itu banyak yang panik buying, Bapak. Iya. Ini bagaimana? Nanti boleh ya. So, ini supaya masyarakat juga tidak panik buying gitu dari Bulog sendiri, bagaimana nih untuk pergasannya? Silakan.
0: Kami berharap sekali kepada masyarakat khususnya yang daerah terdampak maupun tidak terdampak, ini tidak perlu ada panik buying kami, karena kami hadir. Tadi sudah disampaikan di Flores saja sudah ada 6 cabang yang support. Terhadap kegiatan Bulog di sana. Jadi tidak ada perlu panik buying, apalagi stok yang kami miliki itu sangat mumpuni. Dalam pengertian tidak ada masalah. Apapun ada hal yang kurang pasti kami akan support kami.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar masih dengan saya Ner Leo Lede di Rote pagi ini. Tepat pukul 10 saatnya kita bersama berdiri dan mendengarkan bernyanyi bersama lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berkoya-koya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

Ya, selamat pagi pendengar, masih dengan saya Nero di rangkaian Rote pagi ini. Sebelum itu ada satu informasi. Ya, selamat pagi pendengar semua di mana saja Anda berada, masih dengan saya Nero di rangkaian Rote pagi ini. Seperti biasa di pagi ini ada beberapa informasi yang akan kami bagikan untuk Anda. Terutama khususnya buat teman sejawat perawat, informasi kegiatan tentang pelatihan BTCLS, yaitu Basic Trauma Cardiac Life Support. Jadi untuk rekan-rekan sejawat perawat, untuk meningkatkan kompetensi kegawat daruratan, Anda melalui pelatihan BTCLS yang komprehensif dan aplikatif. Jadi materi yang diberikan lengkap, mulai dari BHD, bantuan hidup dasar atau basic life support,

0: Ya, mohon maaf mendengar sekali lagi. Kita masih dalam rangkaian Rote pagi ini, masih ada beberapa informasi. Dan ini informasi khusus kepada teman sejawat perawat. Informasi kegiatan tentang pelatihan BTCLS, yaitu Basic Trauma Cardiac Life Support. Jadi ini rekan-rekan sejawat perawat, mari tingkatkan kompetensi kegawat daruratan melalui pelatihan BTCLS yang komprehensif dan aplikatif. Jadi materi yang diberikan lengkap, mulai dari BHD, bantuan hidup dasar atau basic life support, kemudian ada initial assessment, kemudian ada penata laksanaan trauma dan kegawat daruratan kardiovaskular, kemudian ada air airway, breathing circulation, lalu ada evakuasi dan transportasi pasien. Lokasi nanti di BAA di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, tanggalnya tanggal 7 sampai 12 September 2026. Kemudian metodenya yaitu blended learning, online dan tatap muka. Jadi tanggal 7 sampai 9 September 2026 itu via daring dan tanggal 10 sampai 12 September 2026 tatap muka. Fasilitas yang diberikan ada sertifikat Kemenkes RI, 15 SKP Kemenkes dan 1 kredit. Kemudian akses LMS pelataran sehat, lalu ada fasilitas kit pelatihan dan t-shirt, lalu door prize dan hadiah peserta terbaik tentunya, dan ada konsumsi saat tatap muka juga. Dan untuk teman-teman sejawat perawat, investasinya yaitu per peserta Rp2.800.000. Ini bisa ditransfer lewat Bank Mandiri di 16700240224 atas nama Prima De Nusa Persada. Jadi sekali lagi, untuk investasi anggotanya pesertanya yaitu Rp2.800.000 lewat Bank Mandiri, bisa ditransfer lewat Bank Mandiri di 16700240224 atas nama Prima De Nusa Persada. Kemudian pendaftaran ini sudah dibuka, mulai dibuka sampai tanggal 4 September 2026. Jadi sudah mulai dibuka nih, sudah dari ini saat ini sampai tanggal 4 September 2026. Jadi buat pendengar semua yang punya kenalan perawat, teman-teman perawat bisa diinformasikan ya. Dan juga ini untuk informasi lebih lanjut bisa lewat Kakak Maya Seubelan di nomor 0821-4678-7537. Di Kakak Maya Seubelan, nomor telepon 0821-4678-7537. Atau bisa datang langsung ke Gedung Bolak Molik, lantai 2, Rumah Sakit Umum Daerah BAA. Oke, jadi untuk pendengar semua yang dimana saja berada yang sedang mendengarkan RRI Rote, mungkin tertarik untuk mengikuti pelatihan BTCLS ini, ayo daftar, oke? Dan mungkin ada teman-teman pendengar lain yang punya teman, kenalan, teman sejawat perawat, bisa saling menginformasikan. Oke, sekali lagi untuk info lebih lanjut bisa di Kakak Maya Seugelan di 0821-4678-7537. Dan bisa datang ke Gedung Bolak Molik Lantai 2 Rumah Sakit Umum Daerah BAA. Ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi harapan hidup seseorang besok. Marilah jadi tenaga kesehatan yang siap siaga adalah pilihan profesional. Tingkatkan kompetensi, perluas manfaat, yuk upgrade skill life savingmu, bergabung dalam pelatihan BTCLS ini. Oke pendengar, itu dia satu informasi. Nanti kita akan kembali lagi, tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: apa nih be?
1: Hau bah kampus eh.
0: Ai, oh masih swatian eh.
1: Oh eh, hau masih swatian. Hau lau lay.
0: Lau diak diak eh.
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang son kas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai

0: dan kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya pendengar, demikianlah sudah rangkaian siaran kami dari pagi jam 5 sampai saat ini jam 10:54. Untuk itu saya Ner Lelede pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nanti selanjutnya akan ada kakak Mitra yang akan menemani pendengar semua dari pukul 11 sampai di pukul 17.30. Jadi dari siang sampai sore nanti ada kak Mitra pung suara. Jadi kita yakin pendengar semua sonnya akan bosan. Oke, nanti ketemu lagi di edisi siaran lainnya. Saya Ner Lelede pamit undur diri. Tuhan memberkati.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar semua. Hari ini saya Mitra Sinla ya, akan menemani pendengar semua dari siang ini hingga nanti di sore hari nanti. Pendengar tadi pagi sudah pendengar, jadi di siang ini kita akan memulai dari berbagai macam program acara di siang hari, dan di pukul 11 ini kita akan masuk dalam pengaruh utamaan gender dan inklusif, dan di pukul 12 nanti ada dinamika olahraga, ada rote siang ini, di pukul 13 nanti ada warta berita daerah, musik tradisional dan budaya, dan di pukul 14.30 ada pro dangdut, hingga pukul 16.00 UMKM berbicara, dan di penghujung acara kita nanti ada warta berita korel berjaringan bersama RRI Kupang, RRI Atembua, dan juga RRI Ende. Pernah tadi pagi sudah ditemani oleh Kak Ner Leo Lede di rangkaian program di siang hari, di pagi hari tadi nanti. Ya benar, bersama saya Mitra Sinloe, tetap bersama kami di 92,5 MHz RRI Pro 1 Rote.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Mission.

0: Yang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ampun, ya, mama.
0: Ingat, ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, orang utan jantan dewasa bernama Sapurna ditemukan tak sadarkan diri di perkebunan sawit Desa Laman Satong, Kalimantan Barat. Satwa dilindungi tersebut diduga mengalami gangguan pernapasan setelah terpapar asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di sekitar habitatnya. Pendengar, warga menemukan Sapurna pada Minggu pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, kemudian melaporkan keberadaannya kepada petugas konservasi setempat. Laporan tersebut segera ditindaklanjuti tim gabungan BKSDA Kalimantan Barat, Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang bersama YARI. Pendengar, kemunculan Sapurna diduga berkaitan dengan karhutla yang terjadi sekitar habitatnya hingga membuat satwa tersebut bergeser mencari tempat aman. Asap tebal membuat kawasan hutan menjadi tidak nyaman sehingga Sapurna diperkirakan masuk perkebunan warga untuk mencari perlindungan. Tim menemukan asap masih cukup tebal ketika melakukan evakuasi pada Minggu pagi setelah kebakaran terjadi cukup parah sehari sebelumnya. Dengan kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa paparan asap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan orang utan tersebut. Sapurna kemudian dibius agar proses evakuasi berlangsung aman sebelum dokter hewan YARI memberikan oksigen dan infus untuk memulihkan kondisinya. Pemeriksaan awal memang tidak menemukan luka bakar pada tubuh Sapurna sehingga tim menduga gangguan pernapasan berkaitan paparan asap. Tim masih memantau kondisi Sapurna secara intensif untuk memastikan proses pemulihan berjalan baik setelah dievakuasi dari perkebunan warga. Ya, benar itu informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Pindah kum, pindah kum dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang mengejarkan kum. Sana kum, sana kum, sana kum dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kum mau enak-enak, mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan, ada yang tamu ku di rumah. Saya mau bikinkan air panas, tapi dah habis kesian minyak tanah ku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, kak. Dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, pi. Saya mau bikinkan apa, mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah, mi, kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar satu informasi untuk Anda, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhammad Iskandar mengharapkan pesantren memperkuat penguasaan teknologi termasuk AI dan ekonomi digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadapi perubahan kebutuhan kompetensi yang berlangsung semakin cepat. Muhaimin mengatakan pesantren memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan dan tetapi juga memiliki ekosistem sosial dan ekonomi yang kuat di tengah masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi membantu kemampuan masyarakat perlu terus diperbarui, karena itu pesantren juga perlu membangun budaya belajar yang berkelanjutan agar mampu mengikuti perubahan zaman. Ya, Muhaimin menilai AI dan ekonomi digital dapat dimanfaatkan dalam proses transformasi pendidikan pesantren. Dengan teknologi tidak hanya menjadi salah satu alat pembelajaran, tetapi juga dapat digunakan untuk memperluas akses pengetahuan dan membuka peluang ekonomi. Ia mengatakan perubahan kompetensi ini berlangsung sangat cepat dan kondisi tersebut membuat pesantren perlu kembali membekali santri dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Ya, benar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Pindah, pindah ko dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan ko. Sana ko dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru ko mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamu ko di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanah ko.
1: Oh, tidak bisa. Hei, itu masalahmu. Jangan ko curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigen ku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamu ku di rumah?
1: Ma, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif memperkuat kapasitas pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Taimyang, Aceh. Penguatan dilakukan melalui literasi bisnis, pendampingan usaha, akses pembiayaan, dan bantuan modal pasca bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemulihan ekonomi masyarakat perlu berjalan seiring dengan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana. Pelaku ekonomi kreatif perlu mendapat dukungan agar dapat kembali menjalankan usaha. Mendengar dukungan tersebut diberikan melalui kegiatan

literasi bisnis bagi pegiat ekonomi kreatif dalam rangka pemulihan pasca bencana. Kegiatan berlangsung di tempat pelatihan gedung Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam kegiatan tersebut, pelaku ekonomi kreatif dapat mendapatkan materi literasi bisnis dan pengelolaan keuangan sederhana. Pendampingan diberikan untuk memperkuat kemampuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis setelah terdampak bencana. Pernah selain literasi bisnis, pelaku ekraf juga mendapat dukungan pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia. Dukungan diberikan melalui skema relaksasi pembiayaan bagi nasabah terdampak. Dengan melalui skema tersebut, bunga pembiayaan ditetapkan 0% hingga Desember 2026. Selanjutnya bunga menjadi 3% sepanjang 2027 sebelum kembali ke tingkat normal pada tahun berikutnya. Ya, Kementerian Ekraf bersama BSI juga memberikan bantuan modal usaha kepada 50 pelaku ekonomi kreatif. Dan total bantuan yang disalurkan mencapai 50 juta atau 1 juta untuk masing-masing penerima. Menteri Ekraf mengatakan dukungan tersebut diharapkan membantu pelaku usaha kembali menjalankan aktivitas ekonomi, dan pemerintah juga ingin pelaku ekonomi kreatif di Aceh Tamiang dapat bangkit secara berkelanjutan. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami, dan Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Nailah, ini aplikasi bang, sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pulsa, aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar, saatnya kita untuk mengakhiri program acara kita yang satu ini, pengarus utama gender dan inklusif untuk edisi hari ini 31 Agustus 2026. Pendengar, saya Mitra Senai pamit dari program acara yang satu ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Terima kasih.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Mbak Emma, Mbak Emma buka pintu dong. Ini Beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni. Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Primer Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini. Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huisler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
2: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham, dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Renfok di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
5: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
5: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dilan, yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Apri Sudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Politron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindu-Rindu, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Politron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Politron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih disyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Mungkin itu lebih ke yang fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena udah unggul jauh, fokus sama itu berhasil aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: di pusat Marciano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.

0: kita di sini harus kita jaga kelestarian dan bahasa kepada generasi muda. Namun kelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang telah kita masyarakat.
1: Pacuan Kuda Gayu ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takion Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

antara Jarwempi adu sebagai penggugat lawan Farida Yulita Baria sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan pengadilan negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando, Permai Baa, pada hari Senin tanggal 26 November 2026 jam 9 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum. Ya pendengar, masih dari pengadilan negeri Rotendao, isi pengumuman ditujukan kepada Yustaf Frans Namo, Yusuf Frans Namo, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, alamat Tuhulu, beralamat di RT RW 013 007 Temas Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut tergugat. Tentang putusan pengadilan negeri Rotendao dengan nomor yang tertera tanggal 31 Agustus 2026 antara Dorce Arni Yantisine sebagai penggugat, lawan Yusuf Frans Namo sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi mengadili. Yang pertama, menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetap tidak hadir. Dan seterusnya, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruh dengan first take. Yang ketiga, menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 2000 sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor yang tertera yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kabupaten Rotendao pada tanggal 13 Maret 2026 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dan yang keempat, menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Brandy Immanuel Namo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Fiamma pada tanggal 12 September 2010 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor yang tertera. Dan Charlie Herson Namo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Fiamma pada tanggal 28 Februari 2013 berdasarkan kutipan akta kelahiran dengan nomor yang tertera. Berada pada pihak penggugat sebagai ibu kandung sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada tergugat untuk bertemu dengan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anak. Yang kelima, pemerintah memerintahkan kepada panitra pengadilan negeri Rotendao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Rotendao untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dan yang keenam, pemerintah memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Rotendao paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap. Yang terakhir, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp827, bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: mane? Ini galon setua, warna supudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar eh, ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Pepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu simpan mantan bertahun-tahun.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendau Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang Radio Republik Indonesia edisi Senin 31 Agustus 2026. Dua informasi utama mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste, Distrik Oekusi agar bisa menggunakan memakai PLB. Siswa SD Santa Angela Atembua belajar budidayakan ikan di tambak kolam susuk. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, selengkapnya bersama saya Mitra Sinlai. Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste, Distrik Oekusi agar bisa menggunakan memakai PLB. Selengkapnya Steph Kosat melaporkan.
2: Pengusaha dan pelaku UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara mengharapkan adanya kemudahan dokumen perlintasan seperti pas lintas batas dari imigrasi Indonesia, khususnya imigrasi kelas 2 TPA Tambua dengan Timor Leste, guna menggeliatkan ekonomi kawasan perbatasan. Karena pengusaha maupun pelaku UMKM sudah berupaya konsisten menjalankan pasar perbatasan di PLB 8 setiap Jumat. Tetapi persoalannya adalah imigrasi tidak memberi kelonggaran terutama bagi warga Timor Leste yang berada di perbatasan. Padahal tidak semua warga Timor Leste bisa dengan mudah mengurus paspor seperti warga Indonesia. Hal ini disampaikan oleh staf khusus Bupati Tutu untuk bidang ekonomi dan UMKM, Haji Fahmi Abdullahi. Satu hal yang menjadi masalah bagi semua pengusaha maupun UMKM itu adalah pelintas batas terkendala kebijakan imigrasi yang tidak memberi kelonggaran karena standarnya harus paspor, sedangkan bea cukai dan keamanan semuanya terkendali.
3: Artinya bahwa memang sesuai rencana kita bahwa kegiatan ini setelah launching, kita akan berusaha untuk konsisten seminggu sekali. Akan tetap ya, satu hal yang menjadi masalah, problem buat kita semua. Kalau dari sisi bea cukai dan lain-lain tidak ada masalah. Ya toh? Dari sisi keamanan tidak masalah. Yang menjadi masalah dalam hal pelintas batas terkait kebijakan imigrasi. Imigrasi. Ya seperti tadi yang saya sampaikan toh, bahwa harus paspor. Nah, itu kan tidak semua warga kita di seberang, saudara kita yang di seberang itu punya paspor. Masih banyak yang punya paspor. Kalau memang di sana persoalannya tidak segampang kita di Indonesia untuk mengurus paspor. Jadi itu yang saya anggap akan menjadi persoalan ke depan. Karena kalau kita hanya berharap pasar kita di sini, ya toh, itu ya tidak akan maksimal. Dan akan pasti pasarnya stagnan begitu saja. Nah, itu yang artinya kita akan berlanjut terus, akan tetapi kita sudah perkirakan persoalannya itu yang akan terjadi. Nah, itu makanya kita berusaha agar ya kami khusus berdua ini kita akan coba untuk mengingatkan DPRD untuk bantu kita melobi pusat. Nah, supaya apa? Supaya pemberlakuan pas lintas batas di Napan itu juga bisa harus dilakukan, harus dikejar cepat karena pasarnya kan akan jalan terus. Nah, kita melihat sudah ada jurisprudensinya. Nah, di mana di Skow sana, pasar Skow Papua, itu masyarakat Papua Nugini itu kan tidak hanya menggunakan paspor, mereka pakai pas lintas batas sudah bisa masuk untuk berbelanja di wilayah NKRI. Nah, inilah yang kita harap dukungan pemerintah pusat. Jangan kita yang daerah yang ya mau maju, mau berkembang, mau bergerak maju, tapi ya tidak difasilitas, tidak dibantu oleh kebijakan. Padahal di Papua sana bisa kok. Kita ini juga NKRI kan, kita juga harus diperlakukan sama dong. Hal-hal seperti ini yang harus kita perjuangkan bersama, ini tugas kita bersama.
2: Yuliana Klau, salah satu warga perbatasan Napan yang datang khusus untuk membeli beras, merasa sangat terbantu dengan adanya pasar tersebut, sebab dirinya sendiri sebagai masyarakat kecil bisa membeli beras premium seperti SPHP dengan harga Rp60.000 per karung yang isinya 5 kg dan sangat murah, sebab biasanya beras SPHP dijual eceran per kilo 15.000 dan kalau 5 kilo berarti masyarakat harus merogoh kocek Rp75.000 sehingga selisih harga di pasar perbatasan Napan mencapai 15.000. Ia mengharapkan pasar perbatasan Napan tetap eksis sehingga masyarakat kecil seperti mereka bisa tetap berbelanja kebutuhan dalam rumah sehari-hari. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena meminta Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang baru dilantik memperkuat koordinasi birokrasi dan memastikan pemerintah tetap berjalan di tengah penanganan bencana gempa di Flores. Hal tersebut disampaikan saat pelantikan Sekda NTT di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT Jumat 28 Agustus 2026. Melki menegaskan anggaran sekitar 200 miliar rupiah untuk penanganan bencana harus diawasi secara ketat dan digunakan sepenuhnya bagi masyarakat terdampak. Ia mengingatkan seluruh jajaran birokrasi agar tidak bermain-main dengan anggaran bencana. Menurutnya setiap rupiah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Pemerintah pusat misalnya dalam kasus bencana ini telah mengeluarkan anggaran 200 miliar untuk penanganan bencana. 20 miliar dibagi untuk semua kabupaten sedalatan Flores ada 8, masing-masing 20 miliar jadi 160 miliar, dan provinsi 40 miliar masuk ke kas provinsi. Karena itu tindakan pengawasan agar semua level birokrasi tidak main-main dengan bencana ini. Karena kalau kita main-main dengan bencana ini, maka bencana berikutnya akan bergerak menuju kepada kita sebagai pemegang mandat ini, sebagai birokrasi dan juga sebagai pemegang mandat.
1: Selain penanganan gempa, Melki menyebut bencana Flores juga membuka peluang percepatan pembangunan. Ia mengungkapkan adanya rencana pemerintah pusat untuk membuka jalur utara Flores yang dinilai dapat memperlancar akses produksi, pariwisata, dan pergerakan ekonomi masyarakat. Melki menegaskan tugas Sekda bukan sekedar mengurus administrasi pemerintah, tetapi memastikan kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi kerja nyata dan pelayanan yang cepat bagi masyarakat. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah Radio Republik Indonesia Rote. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran di hutan dan lahan atau karhutlah di tengah kondisi musim kemarau. Penelah teknis kebijakan BPBD Provinsi NTT Yustaruli Ramat mengatakan karhutlah merupakan bahaya sekunder atau bahaya ikutan dari kekeringan yang terjadi di wilayah NTT. Menurut Yusta, saat ini sejumlah kabupaten dan kota di NTT telah menetapkan status siaga bencana kekeringan yang juga diikuti dengan siaga karhutla. Di antaranya Sumba Timur, Sumba Barat, Rotendao, Saburaijua, serta sejumlah daerah lainnya yang masih dalam proses penetapan status. Pemerintah Provinsi NTT juga telah menetapkan status siaga bencana kekeringan dan karhutlah di tingkat provinsi.
5: Di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sudah ada sekitar 5 kabupaten kota yang sudah menetapkan status siaga bencana kekeringan dan diikuti juga dengan siaga karhutlahnya sebagai bahaya sekundernya. Itu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Saburaijua, dan juga yang terakhir itu update itu yang dalam proses itu Alor, Belu, dan Lembata. Dan kita di provinsi juga sudah menetapkan status siaga bencana kekeringan dan juga karhutla ini ya untuk tingkat provinsi.
1: BPBD NTT menyebut penetapan status siaga penting untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah sekaligus membuka akses terhadap dukungan pembiayaan apabila terjadi kondisi darurat. Selain itu, BPBD terus melakukan edukasi kepada masyarakat termasuk melalui sekolah dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko bencana, kekeringan, dan karhutla. BPBD mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk tidak mengabaikan ancaman kekeringan dan karhutla, meskipun perhatian saat ini juga tertuju pada penanganan bencana lainnya. Warga Desa Ngera, Kecamatan Waiponggo, Kabupaten Naga Keoh menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan komunitas motor kepada masyarakat terdampak bencana. Bantuan tersebut disalurkan untuk membantu warga, khususnya masyarakat yang terdampak di wilayah setempat. Berto, perwakilan korban bencana gempa Flores, mengatakan bantuan dari komunitas motor tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana. Ia menyampaikan terima kasih kepada para anggota komunitas motor yang telah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Ngera, khususnya warga di Dusun 4 yang terdampak.
6: Komunitas motor yang hari ini memberikan sumbangan untuk kami, warga masyarakat Desa Ngera, khusus Dusun 4 ini yang terkena dampak. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, kakak semua yang hari ini telah membantu kami memberikan bantuan. Kami tidak kasih apa, kami menyampaikan doa supaya kakak dan bapak tetap sehat untuk melanjutkan karya-karyanya ke depan. Terima kasih.
1: Ia juga mendoakan agar para anggota komunitas dapat terus berkarya dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Siswa SD Santa Angela Atembua belajar budidaya ikan di tambang kolam susuk. Selengkapnya Egi Aurujo melaporkan.
7: Ratusan siswa-siswi SD Santa Angela Atambua mengikuti

0: Desa Kabupaten Belu. Kegiatan yang diikuti murid fase C yakni kelas 5 dan kelas 6 mengusung tema mengenal tambak memahami sumber pangan. Kegiatan ini menjadi sarana bagi siswa untuk memahami proses budidaya ikan sebagai salah satu sumber pangan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, para siswa didampingi guru serta petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu. Selain menerima materi, siswa diajak melihat langsung kondisi tambak, mengenal dasar-dasar budidaya ikan air payau, hingga mengikuti praktik penangkapan ikan. PIC Outing Kelas SD Santa Angela Atambua, Angelina Unasa mengatakan, kegiatan tersebut dirancang agar siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan di dalam kelas, tetapi juga memahami bagaimana lingkungan alam dapat dimanfaatkan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.
1: Hari ini kami kelas 5 dan kelas 6 ada kegiatan outing kelas praktik dengan tema mengenal tambak manfaat sebagai sumber pangan. Jadi di sini bukan biasa anak-anak belajar di kelas, belajar melalui buku, tapi pada hari ini mereka belajar bagaimana manfaat ikan bandeng ini, proses budidayanya seperti apa, kemudian proses penangkapannya, kemudian anak-anak juga belajar bagaimana mereka memanfaatkan lingkungan alam ini untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Menurutnya, kegiatan pembelajaran di luar kelas juga diharapkan dapat menanamkan kepedulian siswa terhadap lingkungan serta pentingnya menjaga kelestarian alam agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Margareta Sin, SST, mengapresiasi pihak SD Santa Angela Atambua yang telah memilih tambak kolam susuk sebagai lokasi pembelajaran luar kelas. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting karena memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai proses produksi pangan sekaligus memperkenalkan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Belu.
2: Kami berterima kasih sekali untuk Kepala Sekolah SD Santa Angela yang sudah membuat program kegiatan ini. Ini menjadi kunjungan perdana bagi anak SD untuk datang melihat dan mau mengetahui bagaimana cara budidaya ikan di tambak susuk. Jadi di sini materi yang kita kasih adalah sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu pendak Ibu guru. Jadi mereka sebenarnya itu hanya mau mengetahui dasar-dasar. Kita mau memperkenalkan kepada anak-anak ini sedini mungkin bagaimana cara budidaya ikan dalam tambak, budidaya ikan air payau. Kebetulan di kolam susuk ini kita budidaya ikan bandeng. Jadi tadi para pendamping sudah membekali mereka dengan cara-cara budidaya, cara dasar, pengolahan dasar tambak. Kemudian bagaimana ikan itu hidup di kolam, bagaimana ikan itu bisa kita olah menjadi makanan, bagaimana manfaat daripada kandungan gizi yang ada dalam ikan bermanfaat untuk anak-anak yang usia dini ini atau tidak, itu tadi sudah disampaikan oleh para pendamping.
0: Perlu diinformasikan bahwa melalui outing kelas tersebut, siswa tidak hanya belajar tentang bagaimana ikan dibudidayakan, tetapi juga mendapatkan pemahaman bahwa lingkungan dan sumber daya alam harus dijaga serta dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengalaman edukatif bagi para siswa, sekaligus menumbuhkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghargai para pelaku usaha di sektor perikanan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste, distrik Oikusi agar bisa menggunakan memakai PLB. Siswa SD Santa Angela Atambua belajar budidaya ikan di tambang kolam susuk. Sekian aneka berita siang ini dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional.

termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Ya, selamat siang pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinla di siang hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita untuk masuk dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini 31 Agustus 2026. Ya, pendengar, jadi tetap bersama kami, tetap di 92,5 MHz karena kami akan memberikan berbagai informasi di siang hari ini terkait budaya di Nusa Tenggara Timur. Ya, pendengar, kita hadirkan sebuah lagu dari Andre Witak, Bosan Halang.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, satu informasi untuk Anda terkait pemuda Mui Umbuk perkuat generasi adat dan budaya Rote. Pendengar generasi muda suku Mui Umbuk, Kabupaten Rotendao mendapat ruang baru memperkuat adat dan budaya melalui organisasi kepemudaan. Ikatan Pemuda Pemudi Mui Umbuk periode 2026-2031 resmi terbentuk di Tudameda, Kecamatan Rote Barat Daya. Pendengar, Hangri MJ Mui dipercaya memimpin organisasi pemuda tersebut dan pembentukan dilakukan bersamaan dengan pengukuhkan lembaga adat suku Mui Umbuk. Dan kehadiran organisasi pemuda menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan nilai leluhur, dan pemuda juga diharapkan mampu menyesuaikan budaya dengan perkembangan zaman. Generasi tersebut mempertemukan peran generasi tua dan generasi muda dalam menjaga identitas. Lembaga adat tetap menjadi penjaga nilai, sementara pemuda menjadi penggerak kegiatan. Pemerintah Kabupaten Rotendao mengapresiasi penguatan kelembagaan adat dan kepemudaan. Pemerintah menilai kolaborasi tersebut penting bagi berkelanjutan pembangunan daerah. Menurut Ketua Adat sebelumnya, Gabriel Mui, mengingatkan pemuda memahami sejarah suku Mui Umbuk, dan sejarah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun persatuan keluarga besar. Sementara itu, Ketua Baru Meksi Mui menyatakan kesiapan menjalankan amanah keluarga besar. Ia meminta seluruh meneleo tetap dekat dengan masyarakat di berbagai wilayah. Kepemimpinan baru diharapkan memperkuat persaudaraan dan gotong royong keluarga besar Mui Umbuk, dan semangat tersebut juga menjadi modal memperkuat hubungan dengan pemerintah. Pernah dengan terbentuknya organisasi pemuda, estafet adat memasuki babak baru, dan adat tetap dijaga, sejarah diwariskan, dan generasi muda bergerak membangun masa depan. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, saatnya kita untuk mendengarkan cek fakta. Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim wakil presiden atau wapres Gibran Raka Buming Raka menemui para demonstran di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026. Aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPR RI dan diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, telah ditelusuri saat aksi demonstrasi berlangsung, Wapres Gibran sedang berada di Pondok Pesantren Bahrul Umur Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur pada Kamis 27 Agustus 2026. Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara muktamar ke-35 NU. Video yang beredar tersebut merupakan momen ketika Wapres Gibran menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan Hotel Mercury pada Bengkulu 2025. Ya, pendengar, itu dia cek fakta terkait hoax Wapres Gibran temui demonstran di depan gedung DPR pada 27 Agustus 2026.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda, punk bukan sekedar genre musik atau gaya berpakaian, tetapi juga bagian dari subkultur dengan nilai tertentu. Di balik rambut mohawk dan penampilan nyentrik pun memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan kritik sosial. Subkultur merupakan bagian dari kebudayaan yang memiliki nilai, norma, serta karakteristik tersendiri. Punk menjadi salah satu subkultur yang berkembang dengan dan dikenal luas melalui musik, fashion, serta komunitas. Melansir Universitas Gadjah Mada, punk mulai berkembang pada pertengahan 1970-an, terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Mendengar kemunculannya berkaitan dengan anak muda yang merasa musik rock semakin jauh dari semangat kebebasan dan ekspresi. Di Inggris, perkembangan punk berlangsung ketika masyarakat menghadapi persoalan ekonomi dan berbagai ketidakpuasan sosial. Melansir dari National Geographic, Indonesia, musik punk kemudian menjadi bagian dari kultur anak muda sekaligus sarana menyampaikan gagasan. Mendengar, salah satu elemen penting dalam perkembangan punk pun sebagai ruang untuk mengapresiasikan kegelisahan adalah musik. Lagu-lagunya umumnya memiliki karakter sederhana, cepat, dan penuh energi dengan lirik genre mengenai berbagai persoalan. Salah satu prinsip yang dikenal dalam punk adalah Don't Eat Your Less atau DIY yang menekankan kemandirian dalam berkarya. Dan prinsip tersebut mendorong pelaku punk membuat musik, pakaian, media maupun kegiatan komunitas secara mandiri. Jargon DIY juga berkaitan dengan sikap kritis terhadap industri dan budaya yang dianggap terlalu komersial. Oleh karena itu, punk menetapkan kemandirian sebagai bagian penting dari identitas dan praktik kehidupan komunitas. Ya, pendengar, itu dia informasi terkait mengenal punk dan perjalanannya sebagai simbol kebebasan berekspresi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinla Edi siang hari ini. Ya pendengar, lagu ini sebagai penutup perjumpaan kita dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Mitra Sinlae, selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Ya, selamat siang pendengar semua. Masih dengan saya Mitra Sinla di siang hari ini, untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Ya, pendengar saja kita untuk masuk dalam program kesayangan kita di siang hari ini. Nah, kita masuk dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250. Jadi yang mau request lagu, yang mau kirim salam, atau juga yang mau cerita-cerita di siang hari ini, bisa bergabung di line telepon kami yang di 0851 9591 9250. Kami tunggu partisipasi pendengar semua di siang hari ini.

Iya, selamat siang pendengar. Kita masih berjumpa dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250.

0: untungnya. Aku pernah senang juga sama yang udah.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Oke, kali ini kita dangdut lagi. Spesial buat kita semua.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat siang pendengar semua. Kita masih di dalam program Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 085195919250. Kami tunggu pasti partisipasi pendengar semua di siang hari ini untuk bergabung bersama kami di 92,5 MHz.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat siang pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlaeh di acara Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini. Ya pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250.

0: juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber
2: terpercaya. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, selamat sore pendengar semua. Lagu ini sebagai penutup perjumpaan kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, saya Mitra Semai pamit dari program Pro Dangdut untuk edisi hari ini 31 Agustus 2026. Kita akan bertemu di edisi berikutnya untuk program Pro Dangdut.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa dua pejabat pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan pemeriksaan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin 31 Agustus 2026. Empat saksi yang diperiksa yakni Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Adi Mulyadi, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Bapenda Kabupaten Bogor Gandhi Sukmana, serta Kepala Subbagian Keuangan Bapenda Kabupaten Bogor Rizky Setiawan. KPK juga memeriksa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor Yunita Mustika Putri. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap para saksi tersebut diantaranya berkaitan dengan hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik sebelumnya. Pernah sebelumnya KPK menggeledah kantor Bapenda dan kantor BKPSDM Kabupaten Bogor pada Kamis 27 Agustus 2026. Penggeledahan merupakan bagian dari lanjutan penyidikan dugaan korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara, dan dokumen tersebut selanjutnya akan ditelah untuk mendukung proses penyidikan. Pendengar, KPK diketahui tengah menyidik dugaan korupsi dilindungi pemerintah Kabupaten Bogor, dan selain dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, KPK juga mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Ya, pendengar, itu di informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu, kasihan Bapak.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna, kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, menonton orang makan dalam jumlah banyak melalui layar gadget mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, namun konten tersebut justru berkembang menjadi salah satu fenomena populer di internet dan dikenal dengan istilah mukbang. Istilah mukbang berasal dari gabungan kata Korea yang berarti makan dan bangsong yang berarti siaran. Konten ini awalnya menampilkan seseorang yang makan di depan kamera sambil berinteraksi dengan penonton. Pendengar, fenomena tersebut mulai muncul di Korea Selatan pada akhir 2000-an. National Library of Medical menyebut mukbang mulai berkembang sekitar 2008 atau 2009 melalui platform siaran langsung. Pada sekitar 2010, mukbang mulai semakin populer di Korea Selatan. Dan untuk itu, penonton dapat menyaksikan pembawa acara makan dalam jumlah besar sambil berkomunikasi melalui kolom komentar. Kemunculan mukbang juga berlangsung ketika siaran langsung memulai internet semakin berkembang di Korea Selatan. Platform seperti TV, kemungkinan masyarakat membuat siaran sendiri tanpa harus menjadi artis televisi. Pendengar, salah satu hal yang membuat mukbang menarik adalah pengalaman makan bersama secara virtual. Penonton dapat merasa ditemani saat makan meskipun sebenarnya mereka sendirian di rumah. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan perubahan pola kehidupan di Korea Selatan. Rumah tangga satu orang semakin banyak, sehingga makan sendirian juga menjadi lebih umum. Namun, alasan menonton mukbang tidak hanya berkaitan dengan rasa kesepian. Penelitian terdapat menonton menemukan beberapa alasan lain seperti hiburan, mencari informasi makanan, dan menikmati makanan secara tidak langsung. Ya, penonton juga dapat menikmati makanan melalui tampilan visual dan suara yang muncul dalam video. Suara makanan saat dikunyah atau dipotong kemudian menjadi bagian dari konten mukbang dan berkembang dekat dengan tren ASMR. Popularitas mukbang kemudian semakin besar ketika internet dan platform video berkembang. Konten yang awalnya berupa siaran langsung dapat direkam, diedit, lalu dibagikan kepada penonton dari berbagai negara. Sekitar 2015, mukbang mulai berkembang menjadi tren global. YouTube dan platform video lainnya membantu membuat format tersebut lebih mudah dikenal di luar Korea Selatan. Setelah menyebar ke berbagai negara, bentuk mukbang juga diikuti berubah. Tidak semua pembuat konten hanya menampilkan makanan dalam jumlah besar, tetapi juga menggabungkannya mengulasan makanan, memasak, cerita, atau ASMR. Makanan yang ditampilkan pun semakin beragam, dan konten mukbang kini menampilkan makanan lokal, makanan cepat saji, hidangan restoran, hingga makanan yang sedang populer di media sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa daya tarik mukbang sebenarnya tidak hanya terletak pada makanan. Interaksi dengan membawa acara dan pengalaman menikmati makanan secara tidak langsung turut membuat konten ini menarik bagi penonton. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gua apa?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Wih.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Organisasi Kerjasama Shanghai menggelar konferensi tingkat tinggi di kota Bishkek, Kyrgyzstan, sekaligus menandai 25 tahun berdirinya organisasi itu. KTT ini akan berlangsung pada Senin 31 Agustus 2026 dan dihadiri para pemimpin negara anggota peserta seperti Presiden Xi Jinping dan Presiden Vladimir Putin. Melansir dari SCO, disebutkan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama telah tiba di Bishkek pada Minggu 30 Agustus 2026. Mendengarnya juga dijadwalkan menggelar sejumlah pertemuan di bilateral dengan para pemimpin negara yang berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan tersebut. Sementara SCO memiliki 10 negara anggota dengan luas wilayah gabungan sekitar 36 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 3,4 miliar jiwa. Pendengar, kemudian persahabatan dan kerjasama di berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip dan norma hukum internasional yang diakui secara universal. Adapun Iran bergabung dengan blok tersebut pada 2023 dan memiliki hubungan militer yang erat dengan Rusia serta hubungan energi dengan Tiongkok. Ya, benar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Bagian RI terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis atau MBG dengan menyasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG saat ini telah berada di kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke 3 wilayah 3T. Pondok pesantren serta sejumlah daerah di luar Jawa. Sudaryono mengungkapkan perluasan tersebut strategi pemerintah meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh

ribu dapur yang masuk dalam daftar antrian aktivasi, namun seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapatkan izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi. Proses penyaringan dilakukan, kata Sudaryono, demi memastikan dapur yang diaktifkan benar-benar memenuhi persyaratan operasional. Pembukaan SPPG tidak hanya mengejar jumlah tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dapur dan kebutuhan penerima manfaat di wilayah sasaran. BGN juga memastikan ekspansi program MBG pada 2026 tidak membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah. Ya, pendengar, itu informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Ya, pendengar, saatnya kita untuk mendengarkan cek fakta beredar di media sosial Twitter. Sebuah video dengan narasi persiapan H-1. Semoga aman saja tuntutan rakyat demi Indonesia makmur. Tidak diberantas korupsi, korupsi Indonesia akan jadi dungu rakyat miskin makin padat. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi, unggahan berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 merupakan kategori konten yang menyesatkan. Pendengar, itu dia cek fakta terkait hoax video lautan manusia di Monas saat persiapan demo 27 Agustus 2026.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, saatnya kita untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Kupang untuk mengikuti warta berita Kurwil Berjaringan bersama RRI Kupang, RRI Atambua, dan juga RRI ND.

0: RRI Attambua.
1: Saudara, selamat sore dari Indo Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, RRI Indo dan RRI Attambua. Edisi Senin 31 Agustus 2026 dengan berita utama. Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta turut menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat desa Lambakeli di Kabupaten Manggarai Timur. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
2: Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta turut menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Desa Lambakeli, Kecamatan Lambalida di Kabupaten Manggarai Timur. Bantuan berupa beras dan telur tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah proses pemulihan pasca bencana. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Lambakeli Ferdinandes Budiman. Penyaluran ini menjadi bentuk kepedulian para mahasiswa yang berada jauh dari Flores namun tetap mengikuti perkembangan kondisi masyarakat di daerah terdampak. Mereka berharap bantuan sederhana tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus menjadi penyemangat agar masyarakat tetap kuat menghadapi masa pemulihan. Perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta, Osvaldus, mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas dan rasa persaudaraan mahasiswa terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Bantuan ini memang sederhana, namun pihaknya berharap bisa membantu kebutuhan warga dan menjadi tanda bahwa mereka tidak berjalan sendiri menghadapi bencana.
3: Saya mewakili adik-adik mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur yang berada di Jogja. Mereka mengirimkan bantuan melalui saya dan bantuannya sudah ada berupa 100 kilo beras dan ini ada telur juga.
2: Sementara itu, Kepala Desa Lambakeli Ferdinandes Budiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan para mahasiswa. Menurutnya, bantuan beras dan telur sangat berarti bagi warga, khususnya keluarga yang masih membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Tentunya saya selaku Pemdes Desa Lambakeli dan seluruh warga masyarakat Desa Lambakeli yang terdampak gempa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mahasiswa yang telah turut membantu kami, khususnya anak-anak mahasiswa, perhimpunan mahasiswa di Jogja. Sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati.
2: Penyaluran bantuan tersebut sekaligus memperlihatkan kuatnya ikatan persaudaraan masyarakat Indonesia Timur. Dari Yogyakarta, kepedulian bergerak menuju Lambakeli membawa bukan hanya kebutuhan pangan, tetapi juga pesan bahwa jarak tidak pernah menjadi penghalang untuk berbagi dan hadir bersama masyarakat yang sedang menghadapi musibah. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
1: Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste, distrik Oekusi, agar bisa memakai PLB. Laporan Steve Kosat.
5: Pengusaha dan pelaku UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara mengharapkan adanya kemudahan dokumen perlintasan seperti pas lintas batas dari Imigrasi Indonesia, khususnya Imigrasi Kelas 2 TPA Attambua dengan Timor Leste, guna menggeliatkan ekonomi kawasan perbatasan. Karena pengusaha maupun pelaku UMKM sudah berupaya konsisten menjalankan pasar perbatasan di PLB Napan setiap Jumat. Tetapi persoalannya adalah imigrasi tidak memberi kelonggaran terutama bagi warga Timor Leste yang berada di perbatasan. Padahal tidak semua warga Timor Leste bisa dengan mudah mengurus paspor seperti warga Indonesia. Hal ini disampaikan oleh staf khusus Bupati Tutu untuk bidang ekonomi dan UMKM, Haji Fahmi Abdullahi. Satu hal yang menjadi masalah bagi semua pengusaha maupun UMKM itu adalah pelintas batas terkendala kebijakan imigrasi yang tidak memberi kelonggaran karena standarnya harus paspor, sedangkan bea cukai dan keamanan semuanya terkendali.
6: Artinya bahwa memang sesuai rencana kita bahwa kegiatan secara logis kita akan berusaha untuk konsisten seminggu sekali. Akan tetap ya, satu hal yang menjadi masalah problem buat kita semua

0: sisi Ben Cuke dan lain-lain tidak ada masalah, ya toh. Dari sisi keamanan tidak masalah. Yang menjadi masalah dalam hal penyintas batas terkait kebijakan imigrasi. Imigrasi, ya seperti tadi yang saya sampaikan toh, bahwa harus paspor. Nah, itu kan tidak semua warga kita di seberang, saudara kita yang di seberang itu punya paspor. Sebagian yang punya paspor, karena memang di sana persoalannya tidak segampang kita di Indonesia untuk mengurus paspor. Jadi itu yang saya anggap akan menjadi persoalan ke depan, karena kalau kita hanya berharap pasar kita di sini, ya toh, itu ya tidak akan maksimal. Dan akan pasti pasarnya ya stagnan begitu saja. Nah, itu yang artinya kita akan berlanjut terus, akan tetapi kita sudah perkirakan persoalannya itu yang akan terjadi. Nah, itu makanya kita berusaha agar ya kami status kedua ini kita akan coba untuk mengingatkan DPRD untuk bantu kita melobi pusat. Supaya apa? Supaya pemberlakuan pas lintas batas di Napan itu juga bisa harus dilakukan. Harus dikejar cepat karena pasar ini akan jalan terus. Kalau kita melihat sudah ada jurisprudensinya. Di mana? Di Skow sana, pasar Skow Papua. Nah, masyarakat Papua Nugini itu kan tidak hanya menggunakan paspor. Mereka pakai pas lintas batas sudah bisa masuk untuk berbelanja di wilayah NKRI. Nah, inilah yang kita berharap dukungan pemerintah pusat. Jangan kita yang daerah yang ya mau maju, mau berkembang, mau bergerak maju, tapi ya tidak difasilitas, tidak dibantu oleh kebijakan. Padahal di Papua sana bisa kok. Kita ini juga NKRI kan, kita juga harus diperlakukan sama dong. Hal-hal seperti ini yang harus kita perjuangkan bersama, ini tugas kita bersama.
1: Yuliana Klau, salah satu warga perbatasan Napan yang datang khusus untuk membeli beras, merasa sangat terbantu dengan adanya pasar tersebut, sebab dirinya sendiri sebagai masyarakat kecil bisa membeli beras premium seperti SPHP dengan harga Rp60.000 per karung yang isinya 5 kg dan sangat murah, sebab biasanya beras SPHP dijual eceran per kilo Rp15.000 dan kalau 5 kilo berarti masyarakat harus merogoh kocek Rp75.000, sehingga selisih harga di pasar perbatasan Napan mencapai 15.000. Ia mengharapkan pasar perbatasan Napan tetap eksis sehingga masyarakat kecil seperti mereka bisa tetap berbelanja kebutuhan dalam rumah sehari-hari. Dari itu, Steph Kosat melaporkan.
2: Siswa SD Santa Angela Atambua belajar budidaya ikan di tambak kolam susuk. Laporan Egi Araujo.
3: Ratusan siswa-siswi SD Santa Angela Atambua mengikuti kegiatan outing class dengan belajar mengenal budidaya ikan secara langsung di tambak kolam susuk Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Kegiatan yang diikuti murid fase C, yakni kelas 5 dan kelas 6, mengusung tema mengenal tambak, memahami sumber pangan. Kegiatan ini menjadi sarana bagi siswa untuk memahami proses budidaya ikan sebagai salah satu sumber pangan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, para siswa didampingi guru serta petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu. Selain menerima materi, siswa diajak melihat

0: Tambua, Angelina Unasa mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan di dalam kelas, tetapi juga memahami bagaimana lingkungan alam dapat dimanfaatkan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.
1: Hari ini kami kelas 5 dan kelas 6 ada kegiatan outing kelas Pak Siti dengan tema mengenal tambak manfaat sebagai sumber pangan. Jadi di sini kan biasa anak-anak belajar di kelas, belajar melalui buku, tapi pada hari ini mereka belajar bagaimana manfaat ikan bandeng ini, proses budidayanya seperti apa, kemudian proses penangkapannya, kemudian anak-anak juga belajar bagaimana mereka memanfaatkan lingkungan alam ini untuk digunakan dalam sehari-hari.
0: Menurutnya, kegiatan pembelajaran di luar kelas juga diharapkan dapat menanamkan kepedulian siswa terhadap lingkungan serta pentingnya menjaga kelestarian alam agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Margareta Sin, SST, mengapresiasi pihak SD Santa Angela Atambua yang telah memilih tambak kolam susuk sebagai lokasi pembelajaran luar kelas. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting karena memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai proses produksi pangan sekaligus memperkenalkan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Belu.
2: Kami berterima kasih sekali untuk Kepala Sekolah SD Santa Angela yang sudah membuat program kegiatan ini. Ini menjadi kunjungan perdana bagi anak SD untuk datang melihat dan mau mengetahui bagaimana cara budidaya ikan di tambak susuk. Jadi di sini materi yang kita kasih adalah sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu Ibu Guru. Jadi mereka sebenarnya itu hanya mau mengetahui dasar-dasar. Kita mau memperkenalkan kepada anak-anak ini sedini mungkin bagaimana cara budidaya ikan dalam tambak, budidaya ikan air payau. Kebetulan di kolam susuk ini kita budidaya ikan bandeng. Jadi tadi para pendamping sudah membekali mereka dengan cara-cara budidaya, cara dasar, pengolahan dasar tambak, kemudian bagaimana ikan itu hidup di kolam, bagaimana ikan itu bisa kita olah menjadi makanan, bagaimana manfaat daripada kandungan gizi yang ada dalam ikan bermanfaat untuk anak-anak yang usia dini ini atau tidak, itu tadi sudah disampaikan oleh para pendamping.
0: Perlu diinformasikan bahwa melalui outing kelas tersebut, siswa tidak hanya belajar tentang bagaimana ikan dibudidayakan, tetapi juga mendapatkan pemahaman bahwa lingkungan dan sumber daya alam harus dijaga serta dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengalaman edukatif bagi para siswa, sekaligus menumbuhkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghargai para pelaku usaha di sektor perikanan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Alor apresiasi pemilihan Osim Man Alor sebagai pembelajaran demokrasi. Laporan Maslan Bao.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor mengapresiasi pelaksanaan pemilihan organisasi siswa Intra Madrasah atau OSIM Man Alor yang digelar secara langsung di halaman Man Alor. Kegiatan tersebut dinilai menjadi sarana pembelajaran demokrasi bagi para siswa sejak usia sekolah. Ketua KPU Kabupaten Alor Munawir La Amin mengatakan, pelaksanaan pemilihan OSIM secara langsung memberikan pengalaman kepada siswa untuk memahami peran dalam proses demokrasi baik sebagai penyelenggara, peserta maupun pemilih. Menurutnya, pengalaman tersebut penting sebagai bekal bagi generasi muda dalam memahami proses pemilu di Indonesia.
5: Dalam membentuk kualitas demokrasi itu ada tiga lingkaran terdalam, yaitu penyelenggara, terus peserta, dan pemilih. Nah, dalam proses pergelaran pemilihan OSIM secara langsung ini, paling kita siswa peserta didik mampu mempelajari tentang banyak hal tadi, sebagai penyelenggara, sebagai peserta, dan
6: panggilan untuk kelas 12 ini merapat ke TPS 1.
5: Sikap ini kepada peserta didik agar kemudian setelah nanti ya.
6: Sekali lagi panggilan untuk kelas 12 ini merapat ke TPS 1.
5: Kaget ketika tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
4: Yang menilai secara substansi pelaksanaan pemilihan Osim Man Alor telah memenuhi tahapan dasar sebuah proses demokrasi, yakni adanya tahapan penyelenggaraan, calon yang berkompetisi, serta pemilih. Sementara itu, aspek teknis lainnya dinilai dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kegiatan di lingkungan sekolah. Munawir berharap pelaksanaan pemilihan OSIM secara demokratis tidak hanya berlangsung di Man Alor, tetapi juga dapat diikuti oleh sekolah-sekolah lain di Kabupaten Alor. Menurutnya, kegiatan semacam ini penting untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan demokrasi dan
3: kita beralih ke informasi berikutnya. Pembibitan kakao di Desa Fanating terus dikembangkan, namun kelompok tani membutuhkan pendampingan penyuluh untuk memastikan pengelolaan berjalan baik dan berkelanjutan. Laporan Stefani Libo.
7: Penyuluh-penyuluh itu tolong kok, kawal dulu. Ini minta maaf, ini untuk dinas pertanian tolong. Karena ini kami bergerak sendiri tanpa ada pendampingan dari dinas. Tidak ada pengawalan dari penyuluh atau dari dinas. Nah, tempat baru-baru kementerian datang itu ada sempat sampaikan juga. Tetap kita tetap semangat, karena ini tugas dan tanggung jawab kita. Maksudnya ini kita bareng, kita pelihara bareng.
8: Upaya mengembangkan komoditas kakao mulai dilakukan masyarakat Desa Fanating melalui pembibitan yang dikelola kelompok tani CP Tahuna Indah. Kegiatan pembibitan ini melibatkan 8 orang dari masyarakat setempat dan saat ini telah menyiapkan sekitar 200 ribu polybag. Pengawas pembibitan kakao kelompok tani Desa Fanating Yamin

0: Dengan memanfaatkan kesesuaian lingkungan dan ketersediaan tenaga masyarakat, Desa Fanating berpeluang menjadi salah satu lokasi pengembangan bibit kakao untuk mendukung kelompok tani di wilayah tersebut. RRI SPA Lor Stefani Libu melaporkan.
1: Pemerintah sederhanakan persyaratan administrasi bagi calon penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya. Dilaporkan Ana Lopo.
2: Kami melakukan verifikasi awal itu banyak yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat karena status kepemilikan tadi yang mengisyaratnya harus apa sertifikat atau pelipasan hak. Tapi dengan adanya permen yang baru, yang awalnya itu tidak memenuhi syarat, bisa kami verifikasi ulang.
3: Secara real banyak warga Kota Kupang masuk kategori berpenghasilan rendah, tetapi kesulitan mengakses program bantuan karena data desil 1 atau kelompok kesejahteraan terendah di data tunggal sensus ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan penentuan desil nasional tidak lagi diukur dari nominal pendapatan, melainkan kepemilikan aset, kondisi rumah, daya listrik, dan administrasi tanah yang belum dibalik nama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kupang Bustaman mengatakan, berdasarkan data real, banyak masyarakat di Kota Kupang layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya tidak diisyaratkan untuk dibantu.
2: Termasuk terkait dengan data desilnya, karena banyak masyarakat Kota Kupang itu yang menurut kami, ya, menurut kami itu layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya mereka berada di desil yang tidak diisyaratkan untuk menerima bantuan seperti desil 5 ke atas. Gitu. Sementara realnya yang kami lihat di lapangan mereka sangat membutuhkan bantuan itu. Sehingga ada penghasilan maksimal UMP. Sehingga ada ruang di situ untuk kita lakukan verifikasi kembali.
3: Program pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ditegaskan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang, Jimmy Sine, digratiskan oleh pemerintah. Hanya berlaku untuk persetujuan bangunan gedung baru.
4: Karena dia gratis PBG, tapi ini hanya gratis retribusinya saja. Untuk menuju sampai retribusi itu ada tahap-tahap yang harus dilalui. Salah satu tahap yang paling lumayan agak besar ya biasa untuk tahap konsultasi. Konsultasi teknis dengan TPA dari Dinas PUPR. Tapi untuk membantu ini juga, pasti Ibu Vero menyewa tenaga ahli untuk menggambar, menghitung, dan lain-lain. Yeah. Tapi untuk MBR ini, dalam aplikasi SIMBG ini sudah tersedia prototipe.
3: Warga Kota Kupang yang ingin membangun rumah, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis wajib memiliki perizinan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 demi kenyamanan hunian, kemudahan fungsional, keselamatan struktur, dan kesehatan pemilik bangunan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, lagu ini sebagai penutup perjumpaan kita di rangkaian program siang dan juga sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI Rote yang telah menemani kami dari pukul 11 hingga pukul 17.24 waktu Indonesia Tengah. Saya Mitra Semae pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami, ada Kak Ica Kukun dan juga Kak Yunas Ndolo, untuk rangkaian program di sore hari dan juga malam hari. Pendengar, saya Mitra Semae pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: di sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz. Pendengar, selamat sore dimanapun Anda berada. Dan pendengar, jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di rote sore ini hingga rote malam nanti. Dan tentunya bersama kami di Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Dan rangkaian acara kita di sore ini dengan saya hadirkan musik dan informasi. Saya akan hadirkan lagu-lagu religi islami mengantar kita untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rote Ndau dan sekitarnya tepat di pukul 17:45. Sehingga saya akan menghadirkan lagu-lagu religi islami untuk kita dengarkan bersama di sore ini sambil menanti kita mengikuti azan maghrib. Dan juga pendengar, selepas azan maghrib kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu di sore ceria. Dan di sore ceria tentunya pendengar, saya akan menghadirkan juga informasi terupdate dari portal kami rri.co.id. Dan selepas sore ceria di pukul 19 nanti kita masuk mini drama. Dan mini drama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Selepas itu kita masuk kembali pada musik dan informasi hingga akhir kebersamaan kita rote sore di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sebab kita akan mengikuti warta berita Pro 3 Jakarta tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 20:30 kita kembali ke lokal dan kita mengikuti mimbar agama untuk edisi hari ini. Dan selepas mimbar agama kita lanjut dengan acara berikutnya, yaitu obrolan komunitas. Selepas obrolan komunitas di pukul 22 kita masuk pada acara yang ditunggu-tunggu, yakni ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu di pukul 22 hingga pukul 23 nanti. Sehingga di ruang rindu ada bisa merequest lagu dan juga berbagi salam untuk orang-orang terkasih. Dan selepas ruang rindu pukul 23 kita kembali ke acara selanjutnya, yaitu musik tradisional dan budaya, hingga akhir kebersamaan kita di menit ke 55 dan tutupnya di pukul 24:00 atau 00 waktu Indonesia Tengah. Demikian rangkaian acara kita di edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026, edisi akhir di akhir bulan Agustus, bulan kemerdekaan untuk kita bersama. Sehingga pendengar, saya hadirkan lagu pengantar religi untuk kita dengarkan bersama sambil menanti azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rote Ndau dan sekitarnya.

Pendengar, tepat pukul 17:45, kita akan mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Roti, saya mengucapkan selamat menunaikan azan maghrib untuk basudara semua yang menunaikan ibadah azan maghrib di sore ini.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote Kanal Informasi dan Inspirasi. Dengan selamat sore, kembali bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Ica Kukun yang menemani Anda di sore ini dalam program acara Sore Ceria. Di Sore Ceria kami akan menghadirkan lagu-lagu ya kenangan pop, kenangan 2 tahun 2000-an, dan juga menghadirkan informasi untuk pendengar semua di sore hari ini. Sehingga pendengar, saya hadirkan lagu pertama kita dari Peter Pan, yaitu Topeng. Selamat mendengarkan.

puisi terindah untukmu dari Jikustik mengantar kita di menit ke 19 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar masih bersama saya, tentunya Alif Ndolu dan juga rekan Kai Cakukun yang menemani Anda di sore ceria dan kebersamaan kita hingga di pukul 19.00 nanti. Pendengar, selepas dua lagu pengantar kita di sore ini, saya hadirkan lagi informasi untuk pendengar semua, yakni INTI berikan beasiswa bagi anak NTT untuk kuliah di Tiongkok. Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI kembali memberikan kesempatan bagi anak-anak Nusa Tenggara Timur untuk berkuliah di Tiongkok melalui program beasiswa sarjana. Program tersebut sebagai bentuk komitmen dari organisasi sosial kemasyarakatan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua Dewan Pengurus Daerah INTI NTT, Insinyur Theodorus Widodo, mengatakan bahwa program ini merupakan kerjasama dengan Nantong University Tiongkok. Menurutnya, Asia saat ini merupakan salah satu kawasan yang menjadi kiblat dalam perkembangan sistem pendidikan berkualitas. Program ini, dijelaskan Theo Widodo, memberikan kesempatan bagi anak-anak NTT untuk mendapatkan bantuan pendidikan dengan skema Fully Funded Scholarship. Dan program yang telah dilakukan sejak 2023 ini diperuntukkan bagi pelajar SMA-SMK dengan usia maksimal 21 tahun. Dan seleksi penerimaan beasiswa sarjana di Nantong College of Science of Technology akan dilaksanakan dalam dua tahapan wawancara. Selain itu, kemampuan berbahasa Inggris dan Mandarin serta nilai rapor menjadi bagian dari persyaratan untuk mengikuti program ini. Dan Ketua DPD INTI Insinyur Theo Widodo menjelaskan bahwa batas pendaftaran beasiswa sarjana dibuka hingga Februari 2027 untuk jejaring siswa berprestasi. INTI NTT melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sehingga program ini dapat diikuti oleh calon penerima mahasiswa. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan tentunya pendengar, lagu berikutnya saya hadirkan untuk kita di sore ini. Saya hadirkan lagunya siapa ya? Saya hadirkan dari Derby Romero, Gelora Asmara. Saya hadirkan untuk pendengar semua yang lagi stay tune di Pro 1 RRI Rote.

0: Pindahku. Pindahku dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajerkanku. Sana aku dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Mah, terserah kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Teman tapi mesra, lagu siapakah dia? Ada yang tahu kok, dengar lagu dari Ratu, teman tapi mesra. Dan kita kembali ke informasi, yakni Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melquiades Lakalena meminta pengelolaan dana penanganan bencana gempa Flores dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Pesan tersebut disampaikan saat melantik Franciscus Sales Sodo sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Melki, situasi bencana membutuhkan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab karena dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak. Setiap penggunaan anggaran harus mampu memberikan manfaat nyata bagi warga yang sedang membutuhkan bantuan. Gubernur juga meminta Sekda dan jajaran birokrasi memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program penanganan bencana. Pengawasan diperlukan agar bantuan dan anggaran benar-benar sampai kepada masyarakat, serta tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Melki menilai keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah bekerja secara seadanya. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong birokrasi untuk semakin kreatif, efisien, inovatif, dan bertanggung jawab. Dan keberhasilan adalah atau apakah masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik, apakah kehidupan mereka menjadi lebih baik, dan apakah pembangunan benar-benar memberikan manfaat. Ucapnya, karena itu Gubernur meminta Sekda baru memastikan birokrasi bekerja berdasarkan hasil dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Pendengar masih di sore ceria. Dan tentunya lagu berikut saya hadirkan untuk pendengar di sore ini, yaitu Kala Cinta Bersemi. Oh, Kala Cinta Menggoda dari Krisye. Selamat mendengarkan untuk kita semua di sore ini.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Iya, pendengar, selamat petang menjelang malam di acara kita Sore Ceria. Satu lagi informasi untuk Anda, Samapta Polres Rotendao perkuat patroli preventif di Pelabuhan Ba'a. Ya, Satuan Samapta Polres Rotendao terus meningkatkan patroli preventif di sejumlah pusat aktivitas masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah gangguan Kamtibmas dan menekan potensi tindak kriminal Minggu 30 Agustus 2026. Patroli dipimpin KBO Samapta Aibtu Fransiskus Chandra bersama personel Turjawali. Personel menyusuri sejumlah area publik hingga melakukan pemantauan aktivitas embarkasi dan debarkasi penumpang kapal ekspres Bahari 8E di Pelabuhan Ba'a. Pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.

berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Seven dengan Hal Terindah. Ya, semuanya untuk yang tersayang merupakan hal terindah. Dan pendengar, saya hadirkan lagi satu informasi, yakni banjir bandang bisa terlihat seperti tsunami. Dan ini perbedaan keduanya, yakni banjir bandang dapat datang dengan cepat dan membawa air dalam jumlah yang besar. Dari kejauhan, alirannya bahkan bisa terlihat seperti dinding air yang mirip tsunami. Banjir bandang atau flash flood berbeda dengan banjir yang biasanya naik secara perlahan. Air dapat mengalir deras dalam waktu singkat dan menyapu wilayah yang dilewatinya. Melansir dari berbagai sumber, banjir bandang biasanya terjadi setelah hujan deras dalam waktu singkat. Namun hujan bukan satu-satunya penyebab munculnya banjir bandang. Longsor, bendungan alami yang jebol dan aliran air yang tiba-tiba juga dapat memicu banjir bandang. Di daerah pegunungan, kondisi ini bisa membuat air bergerak semakin cepat. Lereng yang curam membuat lebih mudah mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Aliran tersebut kemudian dapat membawa lumpur, batu, pasir, dan berbagai benda yang dilewatinya. Banyaknya material yang terbawa membuat aliran banjir bandang terlihat semakin besar. Air yang bergerak melalui lembah atau sungai sempit juga dapat terlihat seperti satu aliran besar. Inilah salah satu alasan banjir bandang terkadang terlihat seperti tsunami. Air yang datang dalam jumlah besar dan bergerak cepat dapat menciptakan pemandangan seperti gelombang atau dinding air. Meski begitu, keduanya memiliki penyebab berbeda, yakni tsunami terjadi karena perpindahan air laut dalam jumlah besar, biasanya akibat gempa bawah laut, longsor atau aktivitas Gunung Merapi. Tsunami juga tidak selalu terlihat seperti ombak raksasa. Ketika mencapai daratan, air tsunami dapat terlihat seperti arus air yang naik dan bergerak cepat. Oleh karena itu, bentuk air saja tidak cukup untuk menentukan jenis bencana yang terjadi. Penyebab dan lokasi kejadian perlu diperhatikan untuk membedakan banjir bandang dan tsunami. Banjir bandang juga dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi tersebut membuat masyarakat memiliki waktu lebih sedikit untuk menyelamatkan diri. Daerah yang berada dekat sungai, lembah, dan lereng curam memiliki risiko tinggi terkena banjir bandang. Masyarakat di wilayah tersebut perlu memperhatikan peringatan cuaca dan kondisi lingkungan. Berbeda dari banjir biasa, banjir bandang dapat membawa air dan material dengan kekuatan besar. Karena itu, aliran air yang terlihat dari kejauhan sebaiknya tidak dianggap sebagai pemandangan biasa. Banjir bandang menunjukkan bahwa air dapat bergerak sangat cepat ketika kondisi tertentu terpenuhi. Fenomena ini yang membuat terkadang tampak seperti tsunami, meski keduanya merupakan bencana yang berbeda. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan juga, informasi ini mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini, penutup bulan Agustus, yakni edisi Senin 31 Agustus 2026. Saya Alif Ndulu, ada juga rekan Ica Kukun, dan operator teknik yang bertugas ada Bung Rudi Hartono.
mewakili kerabat kerja yang bertugas di Sore Ceria. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat petang dan selamat beraktivitas. Bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tepat pukul 19 lepas 1 menit dan tentunya kita masuk ke acara berikutnya yaitu mini drama. Dan mini drama untuk edisi hari ini saya ambil dengan judul Malia Lehi, merupakan cerita legenda pahlawan masyarakat Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Sehingga pendengar, saya hadirkan cerita legenda. Selamat mendengarkan.

0: Dahulu kala di Kerajaan Kui, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang sultan wanita. Ia seorang Sri Kandi yang gagah perkasa. Pada zaman pemerintahannya, rakyat sangat menderita karena pajak yang tinggi dan kerja rodi yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Ia pun merasa iba dan sedih.
1: Kasihan sekali lah rakyatku. Sudah dijajah kompeni, harus bayar pajak yang besar, kerja rodi juga. Bah, apa sudah yang harus saya buat?
0: Malia Lehi kemudian mulai memikirkan cara bagaimana ia dapat membantu rakyatnya keluar dari penjajahan. Ia pun mulai mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala desa.
2: Bagdora?
3: Ya, Sultan Malia Lehi. Ada apakah Sultan kumpul kami di sini?
2: Begini, Bagdora. Sebagai Sultan, apalai seorang wanita di Kerajaan Kui ini, saya rasa gagal karena tidak dapat bantu rakyat keluar dari penjajahan kompeni.
4: Bah, jangan bilang begitu, Sultan. Kita memang tidak bisa lawan kompeni. Mereka kuat. Apa sudah daya kita, jadi?
5: Yang mulia Sultan Malia Lehi, kompeni Belanda terlalu kuat. Mereka punya senjata lebih bagus dari kita. Satu kali tembak saja, 100 kepala putus.
2: Benar, apa yang Mam Dorang bilang. Tapi, kita tidak boleh menyerah. Jangan kasih kesempatan kompeni kuasai kita punya daerah. Mereka sudah terlalu lama memeras rakyat. Kita usir kompeni dari tanah Alor saja.
3: Betul, Yang Mulia. Kita tidak boleh diam-diam saja, kok tidak. Kompeni lintah darat. Kita harus baku akal.
2: Aha, ide yang bagus, ide yang bagus. Kita harus atur siasat. Kompeni boleh unggul dalam senjata. Tapi kita orang Alor. Kita harus kasih kalah dorang. Setuju kah tidak?
3: Bah, kita harus lawan mereka. Mereka sudah keterlaluan. Tiap hari kerja rodi. Lihat ini tangan. Kasar, luka semua. Sultan, bagaimana kalau kita bikin perlawanan dengan para kompeni? Biar senjata kita sederhana, tapi kalau dengan siasat yang tepat, kita bisa kasih kalah mereka. Lagi pula, Sultan orang yang pandai berburu.
4: Hei, kau ini, apa hubungannya berburu dengan siasat?
3: Bah, kau pikir berburu tidak perlu strategi atau siasat, kah? Sama juga dengan perang. Butuh siasat biar bisa menang. Betul kok tidak?
2: Saya pikir usul bab dorang bisa dipertimbangkan. Malam ini, saya akan susun siasat biar kita bisa adakan pemberontakan terhadap para kompeni itu. Rakyat harus bebas.
6: Setuju, Sultan! Setuju!
0: Malia Lehi mulai menyusun siasat. Pada suatu hari, Malia Lehi mengundang utusan penjajah Belanda dari Kalabahi untuk menerima setoran pajak dari rakyat di Kerajaan Kui. Namun, itu hanyalah akal-akalan Malia Lehi. Setibanya utusan tersebut, Malia Lehi kemudian menghunus pedangnya dan kemudian memancung kepala utusan penjajah tersebut. Kepala utusan penjajah itu kemudian disembunyikan Malia Lehi dan rakyatnya di dalam sebuah gua. Berita ini menimbulkan kemarahan besar pada pemerintah Belanda di Kalabahi.
7: Kurang ajar Malia Lehi. Dia pikir siapa dia? Seorang wanita? Berani sekali mempermainkan kita.
8: Letnan Muller.
9: Siap, Komandan.
8: Letnan Muller, apa saja kerjamu?
7: Kalau mereka siapkan taktik begitu, kita juga harus atur strategi. Di mana otakmu, Muller?
9: Siap, Komandan.
7: Segera siapkan pasukan. Kau pergilah ke kerajaan Kui itu, tangkap Malia Lehi hidup-hidup. Kita akan bikin perhitungan dengan dia di sini. Saya kasih kamu waktu 2x24 jam. Malia Lehi harus ada di sini.
8: Mengerti kau, Letan?
9: Laksanakan, Komandan.

Letnan Muller kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang kerajaan Kui di bawah pimpinan Sultan Malialehi. Di tengah jalan, Letnan Muller dan pasukannya kemudian dihadang oleh Malialehi bersama anak buahnya. Pertempuran pun tak terhindarkan.

0: Pertempuran yang tidak seimbang kemudian membuat Malia Lehi harus memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Mereka kemudian melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua yang tidak jauh dari tempat pertempuran.
1: Hah? Kurang ajar, Malia Lehi. Di mana dia? Hei, Malia Lehi, jangan lari.
2: Letnan, Malia Lehi dan anak buahnya kemungkinan bersembunyi di gua itu. Lihat, ada tetesan darah di sana. Sepertinya mereka terluka.
1: Malia Lehi, keluarlah. Kalian sudah kami kepung. Jika kalian tidak keluar, akan kami bakar gua ini.

0: Bagaimana ini, Babdorang? Apa kita menyerah saja? Saya tidak mau mengorbankan kalian. Biar saya saja yang menanggung akibatnya.
1: Jangan, Sultan. Kamu orang tidak boleh menyerah. Sultan harapan kami untuk bisa bebaskan kerajaan Kui dari penjajahan Company.
2: Waliyamani, saya akan mulai hidup. Keluarlah sebelum saya bakar kamu bersama pasukan. Satu, dua, tiga. Mampuslah kau, Waliyamani.
3: Letnan Mular bersama pasukannya kemudian membakar gua tersebut. Namun, dengan akal dan kecerdikannya, Malia Lehi kemudian dapat lolos. Ia menyingkir ke daerah Manet di alor barat laut. Di sana, Malia Lehi kemudian menghimpun kekuatan untuk merebut kerajaan Kui yang tengah diduduki penjajah Belanda sepeninggal dirinya. Setahun kemudian, Malia Lehi bersama pasukannya kembali ke Kui dengan harapan dapat membebaskan rakyat Kui dari penjajahan Belanda. Peperangan pun tak dapat dihindarkan.

kita. Jangan biarkan kompeni menginjak harga diri kita. Jadi, ayo!

0: Pertempuran yang tidak seimbang itu akhirnya membuat banyak korban di pihak Malialehi. Ia pun akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda dan dibawa ke Kalabahi. Berbagai cara digunakan pihak Belanda untuk membunuh Malialehi, namun selalu gagal. Rupanya Malialehi kebal terhadap peluru dan benda tajam. Akhirnya, di suatu tengah malam buta, Malialehi diangkat dan kemudian dibuang ke laut mulut kumbang oleh pasukan Belanda.
1: Matilah kau, Malialehi. Hahaha.

yang terkenal ganas di mulut kumbang adalah saksi bisu terakhir dari tekad perjuangan yang terus membara dalam hati Sri Kandi Malialehi untuk dapat membebaskan rakyatnya, tanah leluhurnya dari penjajahan Belanda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pindah aku dulu.
1: Naf, tak seindah yang dulu. Ya, tak seindah. Namun itu dia lagu kedua pengantar kita di musik dan informasi untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Momen hari ini hari terakhir di bulan Agustus. Dan pendengar, kita ke informasi. Yani pemerintah perkuat penanganan karhutlah cegah asap lintas negara. Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan kebakaran sekaligus mencegah polusi asap meluas hingga negara tetangga. Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH BPLH Rizal Irawan menyatakan, operasi darat dan udara terus dikerahkan. Ribuan personil gabungan juga disiagakan selama 24 jam untuk menangani titik rawan karhutla. Operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat untuk melakukan waterbombing serta modifikasi cuaca. Sementara operasi darat diperkuat ribuan personil gabungan yang tersebar di sejumlah wilayah rawan. Pemerintah tidak hanya memusatkan penanganan terhadap titik api yang muncul di dalam negeri. Pemantauan juga diperluas untuk mengantisipasi potensi penyebaran asap melintasi batas negara. Langkah tersebut menindaklanjuti pertemuan tingkat menteri dan kelompok kerja teknis di Bali pada Juli 2026. Forum tersebut membahas penanganan transbordari khas pollution bersama sejumlah negara tetangga. Pemantauan dilakukan secara ilmiah dan transparan menggunakan peta secara informasi meteorologi dari BMKG. Data tersebut menjadi dasar membaca kemungkinan arah pergerakan asap dari wilayah terdampak karhutla. Pendekatan lintas batas diperlukan karena asap kebakaran dapat bergerak mengikuti kondisi angin dan atmosfer. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas udara pada wilayah lain di luar sumber kebakaran. Pemerintah juga terus menggabungkan pemadaman lapangan dengan pemantauan perkembangan kualitas udara secara berkala. Upaya ini diarahkan untuk mengurangi dampak kesehatan terhadap masyarakat di kawasan terdampak. Sinergi antar lembaga menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan karhutla dan mencegah perluasan dampaknya. Pemerintah berharap potensi krisis asap dapat ditekan secara dini sebelum berkembang semakin luas. Penanganan tersebut sekaligus diarahkan menjaga kualitas udara regional dan kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Pemerintah juga terus memantau perkembangan titik api serta pergerakan asap pada wilayah rawan. Dan tentunya pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoyak-poyak. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, kita masih bersama di rangkaian acara untuk Rote Sore hari ini di acara musik dan juga informasi. Pendengar, saya punya informasi untuk Anda. Menbud Fadlison dorong sejarah Indonesia lebih Indonesia dan sentris.

misi untuk mengubah cara masyarakat memahami sejarah Indonesia. Menurutnya sejarah seharusnya tidak hanya dipelajari sebagai kumpulan tanggal dan nama tokoh. Sejarah juga dapat menjadi alat untuk memahami akar persoalan serta membentuk cara pandang terhadap masa depan. Ya, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa.

0: generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
1: Iklan layanan masyarakat
2: RRI Digital
1: dipersembahkan oleh
2: dengan tampilan
1: tim produksi
2: baru,
1: Radio Republik
2: berbagai konten
1: Indonesia.
2: Kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar tidak terasa saya menemani Anda dan rekan Yonas Dolu. Kita menemani Anda di acara musik dan juga informasi, dan untuk rangkaian Rote sore ini sudah di penghujung acara. Nanti di pukul 20 kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Baik pendengar, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam ini mengucapkan selamat malam, selamat beraktivitas untuk Anda semua, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.
1: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
3: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
1: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
2: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
4: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
2: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
4: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
1: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
5: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
2: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
6: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
5: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
8: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan pelang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
7: Sementara itu Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
9: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
7: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 atas udara untuk Indonesia.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
10: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
11: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsyah dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
10: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
12: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
11: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
14: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
13: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
12: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
14: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
16: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
16: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
17: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
16: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini pun akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tercipta dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
19: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya kemudian mulai lipat. Ya untung belum ada bahkan pemenangnya itu, nah kita sudah ingin memilih bangka. Ya itu pemainnya sendiri, tapi tentu ada kemampuan. Kalau ini dia itu lupa, mungkin contoh, kalau misalnya seandainya dia pemainnya masih kurang bagus, lalu berkumpulasi jadi bagus, tapi kalau kita yang tahu, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan s itu variabel ini memang banyak, karena kita untuk pendirian apa yang sangat terbalik dah. Jadi memang itu harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga maksa-maksa terus punya akademi, bina, itu terus loh. Kenapa? Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berjumpa kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya untung-untung jadi menguntungkan. Tapi kan karena kita buat nih.
18: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick-off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Itulah mengatakan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Datang Malam Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: WhatsApp 0811 3820 9444.

Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul "Mengapa Kamu Menolak Aku?" yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 23 dan 24b. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kamu dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas bab 23 ayat 16 sampai ayat 30 yang diwartakan Gereja Katolik pada hari ini oleh redaktur diberi judul "Yesus Ditolak di Nazaret." Yesus yang dilahirkan di kota Daud yang namanya Bethlehem, lebih dikenal sebagai anak seorang tukang kayu yang bernama Yusuf, ibunya Maria, dan tinggal di desa Nazaret di Galilea. Yesus tumbuh besar di kota kecil ini dan ikut dalam kegiatan kemasyarakatan, tidak terkecuali terlibat dalam aktivitas kerohanian di sinagoga atau bait Tuhan. Pada hari itu, ia ditunjuk untuk membacakan bagian dari kitab Yesaya. Setelah membacanya, ia berkata, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Tetapi yang menarik, orang-orang ini tidak bisa menerima kalau seorang anak tukang kayu berhikmat sedemikian rupa. Mereka pun menolak Yesus sebagai seorang nabi. Saudara-saudari terkasih, inilah kata-kata yang mereka ucapkan, "Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kamu dengar yang telah terjadi di Kapernaum." Di Kapernaum dan di kota lain seperti Bethsaida, Yesus mengadakan berbagai mujizat. Orang-orang sekampung yang mendengar peristiwa tersebut, mereka seharusnya senang dan bangga oleh pemberitaan tersebut, bukan? Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Mereka merasa tidak cukup mendengar apa yang dikerjakan Yesus di Kapernaum. Mereka mau melihat dengan mata kepala mereka sendiri supaya Yesus melakukan hal yang sama. Di dasarnya, Nazaret. Yesus tidak melakukan hal-hal itu. Mereka kecewa dan menolak dia. Saudara-saudari terkasih, atas kejadian itu, Yesus berkata kepada orang-orang yang tidak menerima dia begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Lalu muncul pertanyaan dalam hatiku, bukankah Tuhan Yesus mau bertanya kepada orang-orang ini, "Mengapa kamu menolak aku?" Pertanyaan lanjutnya adalah, "Apakah karena aku anak seorang tukang kayu? Atau
apakah karena aku tidak melakukan mujizat di sini supaya kamu percaya bahwa aku adalah Nabi Allah? Yesus yang harusnya menjadi kebanggaan orang sekampungnya karena dia mengangkat nama Nazaret, tetapi ditolak oleh mereka. Bukankah hal seperti itu tidak terjadi di negeri kita? Tapi ada juga. Contoh saja, Presiden Soekarno adalah sosok yang kita kagumi. Presiden Gus Dur juga kita kagumi. Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7, juga kita kagumi. Tetapi ada saja orang yang tidak bisa menerima apa yang sudah dilakukannya untuk negeri ini. Tuhan Yesus ditolak karena asal-usulnya, bukan karena perbuatan-perbuatan baiknya yang dikagumi oleh banyak orang. Di tempat lain, orang berkata, seorang nabi telah hadir di tengah kita, tetapi orang Nazaret menolaknya. Mengapa kamu menolak aku? Tetapi orang Nazaret menolaknya. Mengapa kamu menolak aku? Sampai hari ini, ada orang yang menolak Yesus dan memusuhi orang-orang Kristen. Saudara-saudari terkasih, kita ini orang Kristen. Kita ini orang Katolik. Kita percaya akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kita mengakui Yesus sebagai anak Allah yang diutus oleh Allah Bapa. Kok Anda naif ya? Yesus itu manusia sama seperti kita, kata orang-orang yang bertanya kepada kita. Mengapa kalian menganggapnya anak Allah? Allah kok punya anak? Kehadiran kita bagi orang-orang yang fanatik seperti itu dianggap mengganggu. Rumah ibadat kita dirobohkan dan ada yang dibakar. Perkumpulan doa-doa kita dibubarkan. Pertanyaan yang sama saya ajukan. Mengapa kalian menolak kami? Orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak perlu marah dan melawan kelompok orang seperti itu. Kita harus ingat akan kata-kata Yesus sendiri. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Tetaplah berbuat baik, sebab dengan demikian kamu akan dikenal sebagai anak-anak Allah. Tugas kita adalah mewartakan kasih Yesus. Kalau ditolak, biarkan saja. Allah juga mengasihi mereka. Tidak ada hukum yang dilanggar kalau kita berbuat baik dan kalau kita melakukan tindakan kasih. Betul? Marilah kita bangga menjadi pengikut Yesus yang setia, karena Yesus adalah andalan kita. Apakah aku akan setia kepada Yesus sebagai anak Allah sekalipun ada penolakan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bangga menjadi pengikut Yesus. Berilah kami kemampuan dan kekuatan agar tetap setia kepada Yesus Putra-Mu dan tidak takut kalau kami tolak dan dimusuhi. Bantulah kami mengandalkan Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Iya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan saya dan juga rekan Alif Dolu masih menemani Anda hingga pukul 24 nanti. Baik pendengar, kita saat ini di acara obrolan komunitas. Tentunya ada informasi menarik dan juga musik yang menarik untuk Anda. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin lagi di perjalanan menuju ke lapangan, yang baru menuju ke lapangan ya, atau mungkin yang sudah beranjak pulang, tetap berhati-hati di jalan, fokus untuk bawa kendaraan karena sudah malam. Oke, dan saya punya informasi tentunya untuk Anda. Ya, pendengar, pemerintah alihkan pembelajaran pasca gempa NTT ke sekolah darurat. Pemulihan pendidikan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan melalui pembelajaran di kelas darurat. Sejumlah sekolah masih mengalami kerusakan sehingga kegiatan belajar belum berjalan normal. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, Yakobus Mite, menyebut 74 sekolah terdampak gempa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 sekolah mengalami kerusakan berat. Ya, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya Organisasi Penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama di obrolan komunitas dan saya punya informasi lagi untuk Anda. Ya, pendengar, lewat sambang warga Babin Kamtibmas dorong kepedulian jaga keamanan. Ya, baik, informasi selengkapnya saya akan bagikan untuk Anda setelah lagu berikut ini.
2: Matikan lampu saat tidak digunakan dan

untuk Anda lewat sambang warga Babin Kamtibmas dorong kepedulian jaga keamanan. Pendengar Babin Kamtibmas Polsek Rote Barat Daya, Aibtu Nicholas Dami SH terus mendorong kepedulian masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan sambang dan dialogis. Kegiatan tersebut dilakukan bersama warga Desa Mewain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao pada Minggu 30 Agustus 2026. Melalui komunikasi langsung, Babin Kamtibmas menyerap informasi dari masyarakat sekaligus memantau perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah binaannya. Warga juga diberikan imbauan untuk berperan aktif menjaga keamanan dan segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan. Kegiatan sambang menjadi salah satu langkah preventif Polri dalam membangun hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Pendekatan langsung tersebut juga membantu kepolisian melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi permasalahan yang mengganggu keamanan. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah 2 proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando'o, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori melalui lagu. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami 085-195-919-250.

Iya, baik pendengar, langsung saja saya menyapa penelpon kita di malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Ya, mungkin bisa dicoba lagi.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Iya, pendengar, kita sapa lagi penelpon yang sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Malam Kak Emi, apa kabar malam ini? Oke deh, Kak Emi mau request lagu apa? Silakan.
4: Hitam putih fotomu dari mobilitas Ratu Ruang.
3: Oke, hitam putih fotomu.
4: Iya, dari... kalaupun paksa buat Kak Ica tetap semangat, makasih.
3: Oke, terima kasih Kak Emi. Baik, pendengar, kita disapa oleh Kak Emi. Dan siapa lagi yang mau bergabung? Silakan di line telepon kami 085 0851959150.

Iya, baik pendengar, saya kasih dulu ya lagu spesial requestnya Kak Emi, ada Hitam Putih Fotomu, spesial requestnya Kak Emi ya. Dan ini dinyanyikan oleh Rati Purwasi. Selamat mendengarkan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Iya, baik pendengar, saya sapa lagi penelpon yang sudah bergabung saat ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat malam.
1: Malam, ini dengan siapa?
2: Ini dengan Kakak Umbu.
1: Kakak Umbu Dio, kok?
2: Iya, adik orang. Bagaimana?
1: Bagaimana kabar? Hah?
2: Baik, kita langsung serentak saling tanya kabar.
1: Iya. Maksudnya kan Umbu Dio tanya bagaimana. Jadi saya bingung, ini tanya bagaimana, ini bagaimana apa ini?
2: Bagaimana kabar?
1: Bagaimana kabar sudah ini Umbu Dio?
2: Anak ini terserang batuk pilek ini, Allah.
1: Oke, saya juga lagi batuk ini. Lagi musim, Umbu Dio.
2: Musim minyak ini.
1: Itu sudah.
2: Ini kita, kita berhitung sesama kayak ada nada tombol ini.
1: Ada tombol lagi di hidung, aduh.
2: Iya, ayah. Kayak ada nada tombol itu kalau kita, kita ngerti lah ini orang.
1: Iya. Semoga cepat sembuh ya, Umbu Dio.
2: Terima kasih.
1: Wah. Sama-sama. Jadi bagaimana malam ini mau request lagu apa? Karena waktunya tinggal 5 menit lagi.
2: Mau request lagu. Apa?
1: Lagu apa itu?
2: Masih lagu pop toh?
1: Iya, lagu pop.
2: Ini lagu.
1: Lagu apa?
2: Beta Bisa Gila, Beta Bisa.
1: Oke, Beta Bisa Gila, Si Yonyonge.
2: Iya.
1: Oke deh.
2: Nanti dari yang cewek, oi.
1: Iya, baiklah.
2: Iya.
1: Salam
2: untuk Kak Ini. Salam untuk ya buat semua lah yang lagi pantau proses dari Lotte.
1: Ya.
2: Salam juga untuk semua kru Pro 1 RRI Lotte yang lagi menjalankan tugasnya di malam hari ini. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat terus. Dan untuk Owa ya, semakin semangat terus ya.
1: Iya, terima kasih Umbu Dio.
2: Ya, terima kasih, Tuhan berkati, salam.
1: Amin, terima kasih, salam, selamat malam Umbu Dio.
2: Malam.
1: Iya, baik mendengar, kita disapa oleh Umbu Dio di menit terakhir kita di malam ini. Dan iya, saya juga langsung menutup ya kebersamaan kita untuk acara Ruang Rindu pada malam ini, edisi 31 Agustus 2026. Oke, terima kasih untuk Kak Emi dan Umbu Dio yang sudah bergabung, dan untuk Anda semua yang sudah mendengarkan kami dari pagi tadi hingga saat ini di pukul 22:57. Selepas ini ada musik tradisional dan budaya menemani Anda kurang lebih 50 menit ya ke depan. Baik pendengar, untuk Anda semua selamat malam. Kita nikmati lagu terakhir spesial requestnya Umbu Dio, Beta Bisa Gila.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Woi kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta belum ada dika? Nah, kok beta belum?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Dri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Tiket ke Surabaya 2 ya.
1: Eksekutif.
2: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
3: Eh, Mas, kira-kira dong enggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih. Antri apa?
4: Ah, berisik buru-buru nih. Kalian enggak tahu saya anak siapa?
3: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaka sembuh, ngantri tetap.
2: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
2: Yang mana gak mau maju? Ya begini ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baru Niang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baru Niang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baru Niang cukup tinggi sekitar 15 meter yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah

0: tak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat Jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jai merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja, namun tarian Jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri.

0: perlu lapor polisi.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Selasa 1 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan juga tentunya adalah lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2000 di mana band ini merilis lagu Hidupku Kan Damaikan Hatimu dari grup band Kafein.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.

0: lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang

0: janji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakannya.

Kementerian Sosial memberikan layanan kesehatan bagi siswa sekolah rakyat di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Layanan tersebut juga disertai dukungan untuk menjaga kondisi psikologis siswa. Layanan diberikan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Tim mengunjungi sekolah rakyat di Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, Kota Waringin Timur, dan Katingan.

Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui KBRI Seoul terus memantau perkembangan kasus orang hilang dan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang disebut melibatkan sejumlah warga negara Indonesia di kota Jeju, Korea Selatan. Disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Heni Hamida, kedua kasus tersebut berawal dari pemberitaan atas penemuan jenazah seorang warga negara Korea Selatan, perempuan berusia 37 tahun pada tanggal 24 Agustus 2026. Sementara yang bersangkutan telah dilaporkan hilang sejak Mei 2026. National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet, pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu. NPC Indonesia menyatakan informasi tersebut melalui siaran pers pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kaya akan potensi.

0: kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga $4.5 miliar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: lagi sama Nera nih. Ya. Aku terima.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah.
1: Itu juga hoax sekali. Lu baca

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
2: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
2: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI.
1: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
2: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
1: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
3: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
2: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari pertama di bulan September, 1 September 2026 di hari Selasa. Saya Fajar Nugroho bersama dengan Bung Wisnu akan menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan, dialog yang kami pilihkan untuk Anda yang sudah kami hadirkan secara live sebelumnya. Kami pilihkan kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. RUU Perampasan Aset, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana. Ternyata draft yang muncul ada 13 jenis tindak pidana yang masuk ke dalam RUU Perampasan Aset ini. Kalau kemarin kita pikir hanya kasus korupsi saja, fokusnya terhadap perampasan aset koruptor. Ternyata Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan 13 daftar ini merupakan hasil pencermatan terhadap masukan para ahli, masyarakat, akademisi, pakar hukum, dan lain sebagainya. Yang kemarin itu dibuka hearing ya, dengar pendapat dengan berbagai lapisan masyarakat dari berbagai profesi. Jadi menurut Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, terkait dengan pertanyaan tentang ruang lingkup jenis tindak pidana apa aja yang masuk ke dalam RUU ini, setelah melakukan riset dan pendalaman terhadap masukan-masukan dari para pakar, para ahli, Komisi 3 mengatakan sebagian besar para ahli menyampaikan perlu adanya pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang menjadi ruang lingkup perampasan aset tanpa melalui putusan pidana. Jadi ada beberapa di antaranya itu, pertama tentu saja tindak pidana korupsi. Kemudian masuk juga tindak pidana narkotika. Lalu terorisme, penyelundupan manusia, human trafficking ya. Lalu penyelundupan senjata amunisi berbahaya. Lalu tindak pidana bidang kehutanan. Lalu perpajakan, lingkungan hidup, perbankan, asuransi, pertambangan, kelautan perikanan, dan atau tindak pidana perdagangan orang. Oh, penyelundupan orang dan pidana perdagangan orang. Ini dua hal yang dipisahkan dalam daftar ini. Menurut Anda gimana nih? Akan lebih bagus lagi karena ini menyasar ke tindak pidana lainnya, atau justru menurut Anda lebih fokus aja kepada tindak pidana korupsi? Nah, kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI selepas lagu dan juga perbincangan Pro 3 RRI pada malam tadi yang dipandu oleh Bung Lukmantara.

September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudumarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk.

0: polisi wanita atau Polwan diperingati setiap tanggal 1 September. Sejarah kelahiran Polwan berawal dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di masa perjuangan menghadapi kembalinya Belanda. Saat itu, untuk menghindari serangan yang dilakukan Belanda, masyarakat Indonesia melakukan pengungsian di mana-mana. Untuk menghindari penyusup, masyarakat yang mengungsi harus menjalani penggeledahan terlebih dahulu. Namun banyak perempuan yang tidak mau diperiksa oleh polisi pria. Menyikapi hal ini, pemerintah meminta Sekolah Polisi Negara atau SPN di Bukit Tinggi untuk mencari perempuan yang dapat dijadikan sebagai polisi wanita. Seleksi pun dilakukan. 6 remaja perempuan berdarah Minangkabau terpilih sebagai polisi. Pada tanggal 1 September 1948, ke-6 polisi ini resmi menjadi Polwan dan mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di SPN Bukit Tinggi. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Polwan. Hari Penulisan Surat Sedunia dirayakan pada 1 September. Hari ini diinisiasi oleh penulis, seniman, dan fotografer Australia Richard Simkin yang suka menulis surat dengan tulisan tangan. Dibuatnya hari ini bertujuan untuk merayakan menulis surat sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Selain itu, hari ini juga dibuat agar menulis surat tetap menjadi tren yang terus dilakukan meskipun zaman sudah semakin modern.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. 13 tindak pidana masuk RUU perampasan aset. Kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan.
3: Selamat malam, Mas Lukman.
2: Kabar sehat ya, Pak Zainuddin ya?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Nah, kabar pemberantasan korupsi di Indonesia bagaimana, Pak Zainuddin? Saya mau tanya, sebenarnya persoalan terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh RUU perampasan aset ini karena memang sulitnya membuktikan pelaku, sulit menemukan aset, atau lemahnya pemulihan kerugian negara, Pak Zainuddin?
3: Iya, memang kalau kita melihat yang selama ini kita telah melakukan proses ya, mulai dari proses pencegahan sampai pemberantasan tindak pidana, ada dua sisi kelemahan. Yang pertama adalah tentang minimnya efek jera, ya itu ada kaitannya dengan rendahnya hukuman dan tidak adanya perampasan aset atau pemiskinan terhadap koruptor. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan sampai dengan hari ini sudah berpuluh tahun sejak KPK berdiri, sejak undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu dibuat, ya, sampai hari ini itu masih terjadi. Itu karena tadi ada tidak adanya efek jera. Nah, efek jera inilah yang membuat kalau kita belajar di beberapa negara-negara ya seperti China misalnya, itu adanya penurunan ya. Kita mengetahui bahwa indeks IPK korupsi kita di Indonesia ini selama beberapa tahun terakhir itu stagnan ya. Nah, hal yang menyebabkan stagnannya IPK itu adalah karena efek jera tadi, tidak adanya efek jera. Mulai dari rendahnya hukuman, ya yang ancaman pidananya tidak sampai dilakukan penuntutan secara maksimal, bahkan sebenarnya sudah ada ancaman hukuman mati di Undang-Undang Tipikor kita. Tapi sampai dengan hari ini, itu tidak pernah dijadikan sebagai tuntutan yang maksimal dalam sebuah tuntutan tindak pidana korupsi. Dan yang kedua adalah bagaimana berdasarkan penelitian dari UNCIC bahwa yang namanya pelaku tindak pidana korupsi itu bukan karena di penjara saja, mereka takut karena mereka sebenarnya dimiskinkan. Nah, yang kedua inilah yang sampai dengan hari ini itu belum ada. Ada beberapa narapidana-narapidana yang ketika mereka selesai menjalani hukuman, mereka masih memiliki aset yang sangat banyak. Nah, dengan adanya undang-undang perampasan aset, kita berharap dan memiliki keyakinan selain nanti upaya penindakan yang kuat tadi ya dengan cara memberikan hukuman yang memiliki efek jera juga ada peran dari bagaimana perampasan aset atau pemulihan aset dari negara itu benar-benar dilaksanakan dengan adanya undang-undang perampasan aset ini.
2: Tapi kalau kita bicara undang-undang tipikor dan undang-undang TPPU kan sebenarnya sudah memungkinkan ya penyitaan dan juga perampasan hasil kejahatan ya, Pak Zainuddin. Missing link yang membuat undang-undang perampasan aset ini menjadi sangat diperlukan apa sih, Pak?
3: Maksimalisasinya. Jadi karena memang ada tindak pidana pencucian uang ya, ada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah ini kenapa tidak maksimal? Karena memang ada beberapa proses yang ada misalnya dalam tindak pidana ya, khususnya korupsi yang tidak selesai. Artinya ada orang sudah menjadi tersangka, tapi kemudian asetnya mengendap gitu. Ada atau ketika proses persidangan kemudian tidak sampai dengan selesai penyitaan asetnya secara keseluruhan. Artinya di dalam undang-undang perampasan asetnya ada mekanisme perampasan aset dengan cara mengajukan gugatan secara perdata. Jadi ada konsep NCB di situ. Jadi nanti tidak harus menunggu putusan pidananya. Bisa saja dalam hal ini jaksa pengacara negara mengajukan gugatan secara perdata terkait dengan aset-aset yang kekayaan yang tidak wajar ya, atau ada beberapa hal yang patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Apalagi kan di konsepnya yang sudah dibahas tadi ada 13 tindak pidana ya, bukan hanya tindak pidana korupsi, sehingga maksimalnya bagaimana pengembalian aset negara itu bisa lebih maksimal lagi. Karena dari sekian ratus triliun itu dari kerugian negara yang ada itu hanya beberapa persen saja dalam total pemulihan aset yang saat ini dilakukan.
2: Ini kan yang jadi kekhawatiran dan juga pertanyaan publik ya, Pak Zainuddin. Bagaimana memastikan RUU perampasan aset ini tidak berubah dari instrumen pemberantasan korupsi menjadi instrumen kekuasaan untuk membekukan atau merampas aset orang yang secara politik berseberangan, Pak Zainuddin?
3: Ya, sebenarnya kalau memang ada beberapa konsep draft yang sudah beredar ya dalam rancangan undang-undang perampasan aset, dan itu tentu saja tidak boleh melewati prinsip-prinsip ya, mulai dari due process of law ya, perampasan aset yang tidak boleh sewenang-wenang ya, kemudian adanya perlindungan pihak ketiga yang memiliki etikat baik ya, kemudian adanya pembuktian yang relevan dan rasional, kemudian adanya pengawasan ya, pengawasan yang harapannya independen untuk pencegah penyalahgunaan kewenangan, dan adanya transparansi dalam pengelolaan aset yang sudah dirampas tadi. Dan saya pikir lima prinsip ini sudah harus tercantum dan ada di dalam konsep rancangan undang-undang perampasan aset, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat yang selama ini itu tidak terjadi, Mas Lukman.
2: Nah ini Pak Zainuddin, jika seseorang pejabat ya memiliki kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya, apakah ketidaksesuaian atau ketidakjelasan asal-usul kekayaan tersebut seharusnya cukup untuk memicu proses perampasan aset ini, Pak Zainuddin? Atau harus ada pembuktian lain lagi, Pak?
3: Iya, ada konsep ya di undang-undang perampasan aset ini untuk ada pembuktian terbalik ya. Karena kan tadi kalau secara pidana kan selama ini sudah kita jalankan dan ada beberapa kelemahan ketika tidak proses penuntutannya tidak selesai. Tadi kan ketika tidak selesai kan ini misalnya dalam proses penyidikan seorang menjadi tersangka terus nih. Nah ini kan status quo artanya, nggak ada penyitaan dan seterusnya kan. Nah ketika ada UU ini disahkan, ada proses yang namanya tadi upaya gugatan perdata. Nah gugatan perdata ini kan antara penggugat dan tergugat jadinya kan. Jadi nanti ada proses pembuktian di pengadilan apakah proses-proses harta kepemilikan ini dilakukan secara sah atau tidak. Nah ini kan ada proses pembuktian terbalik juga dari misalnya orang yang digugat tadi. Ada pembuktian di sana yang Kan di dalam sebuah rancangannya kan tetap melalui putusan pengadilan dalam rancangan perampasan aset ini. Jadi kalau Mas Lukman kita baca dalam pasal satunya ya, yang dimaksud dengan perampasan aset tindak pidana ada itu adalah perampasan aset atau upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memberi kekuatan hukum yang tetap tanpa didasarkan pada penghukuman pelakunya. Nah, itu yang menjadi yang digaris bawahi ya terkait dengan kekhawatiran-kekhawatiran orang kemudian tadi ya yang tadi disebutkan apakah harus ada pembuktian ya memang harus dibuktikan segala sesuatunya harus dibuktikan dalam sebuah sistem peradilan pidana pun itu harus minimal ada dua alat bukti, kemudian harus ada keterangan saksi, keterangan tersangka, terdakwa, dan ahli, dan seterusnya. Dan saya berharap supaya memang dalam

0: supaya nanti tidak ada abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerapannya.
1: Nah ini kan ya, kalau tadi banyak kekhawatiran ya, karena memang belum ya karena masih beredar dan draft-draftnya ini ya, Pak Zainuddin. Ini yang jadi pertanyaan juga, bagaimana kalau kita bicara koruptor itu kan cukup lihai untuk menyembunyikan asetnya gitu ya, dan mulai dari keluarga ataupun anak ataupun keluarga jauh. Bagaimana negara ini juga bisa membedakan antara keluarga koruptor yang sengaja menjadi tempat menyembunyikan aset dengan anggota keluarga yang benar-benar tidak mengetahui asal-usul kekayaan tersebut, Pak Zainuddin?
0: Sistem peran pidana kita kan itu ada proses due process of law ya. Jadi artinya dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penuntutan itu ada proses pemeriksaan saksi. Saksi-saksi diperiksa, ada pemeriksaan proses, ada surat, petunjuk, kemudian ada kemudian pemeriksaan terdakwa atau tersangka itu sendiri. Artinya dalam proses itu semua itu harus melalui penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara komprehensif. Sehingga pembuktiannya pun benar-benar dilakukan secara komprehensif. Jadi tidak semena-mena atau tidak sewenang-wenang, sehingga dalam proses putusannya itu memberikan keadilan bagi masyarakat.
1: Ini menjadi banyak pertanyaan juga di media sosial nih, Pak Zainuddin. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang membeli aset secara sah, tetapi kemudian diketahui bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi. Ini bagaimana perlindungannya, Pak Zainuddin?
0: Iya, ini memang harus menjadi kajian ya. Jadi ada beberapa yang perlu dikaji secara serius ya. Apalagi tadi sudah ada 13, bukan hanya tindak pidana korupsi ya, yang tadi
1: banyak.
0: Sudah ada di situ, ada perpajakan, ada perasuransian. Kadang-kadang memang ada hal yang sifatnya administratif, ada yang sifatnya sengketa, sehingga rancangan undang-undang ini perlu dikaji benar secara serius sehingga tidak merugikan orang-orang yang memiliki itikad baik. Nah, ini yang harus dikaji secara benar-benar mendalam dan serius dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini, sehingga orang-orang yang memiliki itikad baik artinya serius dan komprehensif ya secara filosofi, sosiologis, yuridis, sehingga melindungi aset ya secara harfiah itu benar-benar menimbulkan persepsi bahwa ini asetnya benar-benar dari sisi mengambil aset dan melindungi aset. Artinya negara itu bisa mendapatkan yang memang hak negara, kemudian benar-benar bisa dibedakan antara hak orang yang memiliki itikad baik.
1: Nah ini kalau kita bicara korupsi ya, Pak Zainuddin, ini kan modus korupsinya semakin sini makin modern gitu ya. Bagaimana koruptor ini menyembunyikan asetnya menggunakan nomini, perusahaan cangkang, rekening pihak lain, aset kripto, dan transaksi lintas negara. Nah untuk RUU perampasan aset yang sedang dibahas ini sudah mampu atau mengakomodir untuk mengejar itu semua, Pak Zainuddin?
0: Kalau kita melihat draft yang beredar saat ini ya, itu cuma kalau tidak salah ada saya nggak tahu ada berapa versi sih yang saya sudah baca, itu ada sekitar ada 43 halaman, 68 pasal ya. Saya pikir memang belum secara komprehensif untuk dapat menelusuri ya, atau mendapat untuk dapat melakukan proses

0: rancangan RUU perampasan aset ini benar-benar dikaji secara serius dan mendalam ya, yeah. secara komprehensif sehingga beberapa tindak pidana, kemudian apalagi ini ada sampai ada 13 ya, itu benar-benar dikaji secara mendalam, okay. sehingga niat baik dari dibentuknya rancangan undang-undang itu benar-benar bisa tercapai,
1: yeah.
0: dan kita melihat yang sudah beredar itu masih kurang.
1: Masih kurang, masih banyak celah ya.
0: Masih sangat banyak sekali celahnya.
1: Baik, Pak Zainuddin, kita sapa pendengar boleh ya? Satu terakhir nih ya, boleh ya Pak Zainuddin? Ya, ada Pak Ronald di Padang. Pak Ronald, silakan, mungkin singkat saja Pak.
2: Malam bangsa ini.
1: Iya. Iya, silakan Pak Ronald.
2: Mau nanya ini Pak Samsudin. Kalau pengusaha ini menyimpan asetnya di luar negeri, apa negara masih bisa merampas?
1: Oke.
2: Okay. Kalau koruptor ini kan orang pintar ini.
1: Iya.
2: Nah, itu aja.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

13 tindak pidana masuk ke dalam RUU perampasan aset. Gimana tanggapan Anda? Anda bisa menyampaikan tanggapannya di line telepon 021-384-4545, 386-6712. WhatsApp kami juga di 081-399-399-888.

0: Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bung Fajar ganteng.
0: Iya,
1: salam ya. Sehat, salam tangguh, jaya.
0: Jaya, silakan Pak Caswa.
1: Apa ya, RUU apa tadi?
0: Perampasan aset, Pak Caswa.
1: Iya, perampasan aset. Berarti saya mau nanya, Bung, itu perampasan aset doang, gak ada hukuman mati?
0: Gak ada dong, beda.
1: Beda?
0: Beda.
1: Kalau menurut saya, orang bodoh, RUU, terus perampasan aset, yang lebih tegas, hukuman mati, gitu aja, Bung Fajar.
0: Oke, baik, makasih. Pak Matoli, selamat dini hari, Pak.
2: Halo?
0: Ya, silakan, Pak.
2: Iya, ketiga santang hukum pajak.
0: Iya, silakan Pak.
2: Iya, upgrade dari rancangan undang-undang perampasan aset kaitannya dengan 14 jenis tindak pidana ini.
0: Iya Pak.
2: Bung Fajar ya. Jangan lupa Bung Fajar, ini haruslah berkaitan dengan kitab suci hukum kita, KUHP pidana dan perdata yang dipakai oleh para penegak hukum, baik di kejaksaan, baik di kehakiman, pengadilan, dan bahkan di KPK dan kepolisian. Itu harus disosialisasikan dengan baik dan matang, wajar. Karena kenapa? Ibaratnya ini kan nanti hadiah kalau kado ulang tahun di bulan Desember, kan bulan hari anti korupsi di dunia ya. Kalau memang DPR serius membuat ini menjadi kado ulang tahun begitu. Tetapi keseriusan itu haruslah mengundang partisipasi publik tadinya kan, akademisi, pakar ahli. Jangan sampai nanti pasal-pasal karet yang dihasilkan nggak ada bedanya dengan undang-undang tipikor sebelumnya, undang-undang TPPU pencucian uang sebelumnya kan udah, yang lain kan sudah mengatakan sebenarnya kalau nggak ada undang-undang perampasan ini kita udah punya undang-undang tipikor. Karena ngelesnya kan seperti itu.
0: Padahal
2: mereka tidak sadar DPR itu juga yang membuat KUHP baru itu kemarin jadi berantakan. Kan begitu, Bung Fajar. Ini nanti paling tidak ada mengandung unsur keterbukaan publik dan unsur yang memang betul-betul tindak pidana ini betul-betul korupsi, kolusi, nepotisme. Dua variabel jangan dilupakan, Bung Fajar.
0: Baik,

0: korupsinya, tapi kondisi nepotismenya dihilangin.
1: Baik, baik. Oke, okay, ya. Waalaikumsalam, ya. Jadi yang masuk ke dalam RU perampasan aset, pidananya itu ada tentu saja korupsi, yang kedua narkoba, lalu terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan manusia, lalu ada penyelundupan senjata, tindak pidana amunisi dan bahan berbahaya, bidang kehutanan, lingkungan hidup, tindak pidana perpajakan, tindak pidana perbankan, dan juga tindak pidana asuransi dan pertambangan. Juga ada tindak pidana bidang kelautan perikanan. Jadi, pendengar, ini

0: ada masyarakat yang punya kasus pidana asuransi bisa juga dirampas. Pidana kelautan dan perikanan bisa juga dirampas. Pidana kehutanan bisa juga dirampas asetnya. Jadi perbincangan soal RUU perampasan aset ini sudah Pro 3RRI hadirkan dengan berbagai narasumber ya. Nanti saya coba sampaikan informasinya melalui laman resmi rri.co.id. Pak Frans Dinias dulu, saya coba sapa. Pak Frans, silakan Pak.
1: Ya, selamat dini hari Bang Fajar.
0: Selamat dini hari Pak Frans, silakan Pak.
1: Iya, iya, tentang undang-undang perampasan hak harta kekayaan ya. Koruptor.
0: Tidak, ternyata tidak hanya koruptor aja nih Pak Frans.
1: Iya, tetapi yang paling utama dulu kita bahas itu koruptor.
0: Iya.
1: Jadi itu sah-sah saja Bang. Jadi ya, kalau menurut saya selain perampasan haknya itu Bang, hartanya itu Bang, haknya juga sebagai apa? Istilahnya setiap seseorang yang sudah terlibat koruptor, dia tidak diperbolehkan lagi untuk apa berpolitik.
0: Oh, jadi nggak boleh masuk mencalonkan diri.
1: Iya, di dunia politik.
0: Di dunia politik, mencalonkan diri, baik itu gubernur pilgub atau pilek gitu ya, nggak boleh lagi.
1: Jangankan gubernur Bang Fajar, mulai dari tingkat desa aja tak usah dicalonkan lagi itu orang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi begini Bang Fajar, memang tindakan ini yang saya maksudkan ini memang sangat apa, sangat dikekang sekali. Jadi dengan berbuat begitu Bang Fajar, maka yang kalau ada seseorang yang sempat mengalami ganjaran seperti begitu, orang lain hati-hati, oh jangan sampai kita kena begitu, sehingga hak kita sebagai warga negara dalam bidang kepolitikan tidak ada lagi hanya gara-gara korupsi itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi jera nanti kalau kayak gitu, begitu, demikian.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Frans. Jadi kalau beberapa hari kemarin itu Pro 3RRI sempat membahasnya bersama dengan akademisi dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, yang mengatakan iya penting RU ini segera disahkan. Ini harapannya tuh bisa menimbulkan efek jera. Tapi jangan lupa Wakil Rektor UKI ini mengatakan bahwa yang melaksanakan undang-undang ini adalah aparat penegak hukum. Sementara ia juga mengatakan penerapan asas dalam penanganan pidana khusus, kejaksaan memiliki kewenangan sebagai penyidik sekaligus penuntut dalam perkara korupsi. Nah, perlu adanya integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Itu dulu. Sebagus apapun undang-undangnya, nanti yang menjalankan amanah undang-undang ini, yaitu adalah aparat penegak hukum, semuanya itu harus bersih dulu, profesional, berintegritas, baik itu pihak kepolisian, pihak kejaksaan, maupun di persidangan, misalkan hakim dan sebagainya. Sehingga apa, pengelolaan undang-undang perampasan aset ini bisa memulihkan aset negara yang dicuri. Ya, itu juga aset masyarakat ya, karena itu dari pajak masyarakat RAPBN ini. APBN ini. Nah, sehingga itu bisa tidak menyasar, tidak menjadi alat dalam tanda kutip, alat untuk merampas hak seseorang, harta seseorang, meskipun itu prosesnya itu tidak fair, tidak adil. Beberapa yang dikhawatirkan seperti saya coba sapa dulu dari Pak Rino di Medan. Pak Rino, selamat dini hari Pak.
2: Ya, selamat pagi dini hari Mas Fajar.
0: Ya, silakan. Salam tangguh Pak Rino, silakan Pak.
2: Kalau terkait masa 13 perkara dalam rancangan undang-undang perampasan aset, yang paling terpenting adalah bagaimana RUU perampasan aset itu benar.

0: benar bisa disahkan menjadi undang-undang ya. Karena kemarin pada saat tanggal 16 Desember 2026 yang sudah diteken oleh tiga wakil DPR RI ya kan, itu menjadi salah satu PR besar ini buat lembaga legislatif.
1: Nah, iya.
0: Tapi perlu di apa juga Mas Fajar, perkara tindak pidana ini kan tidak mudah, ya kan? Nah, harus sinergi dengan PPATK.
1: Iya.
0: Dan itu. Nah, PPATK ini menjadi sangat penting juga karena dia kan transaksi keuangan kan dia paham keluar masuk alur kas uang itu kan.
1: Iya.
0: Nah, itu yang kedua Bung Fajar. Yang ketiga Mas Fajar, bagaimana kesiapan aparat penegak hukum dalam hal mengeksekusi kan itu.
1: Yeah.
0: Jangan nanti pada saat misalkan satgas gitu ya, seperti kemarin satgas PKH gitu kan.
1: Yeah.
0: Pada saat sudah ini menemuin satu perkara, nah terhambat. Salah satunya adanya intervensi-intervensi dan segala macamnya.
1: Yeah.
0: Dan yang terakhir Mas Fajar, saya berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita dukunglah sama-sama beliau, karena beliau ini kan menjalankan program yang memberantas tindak pidana korupsi tidak mudah.
1: Yeah.
0: Dibutuhkan PR semua pihak, dan saya berharap rancangan undang-undang perampasan aset itu bukan sekedar live service, ya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Tapi menjadi kado terindah di akhir tahun untuk kita semua seluruh rakyat Indonesia. Mas Fajar.
1: Amin, amin, amin. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lain gue tengok. Oke, terima kasih. Iya, banyak masukan juga bahwa harusnya tidak berhenti ketika sudah diputuskan bersalah lalu disita ataupun dirampas asetnya. Oke ya. Jadi ada masukan juga baik itu dari Komisi 3 DPR RI maupun dari para perwakilan masyarakat yang dipanggil untuk didengar pendapatnya di Komisi 3 DPR RI. Perlu adanya lembaga khusus untuk mengelola itu. Katakanlah yang disita itu adalah kendaraan, rumah, pabrik, apalah itu. Kalau tidak dikelola dengan baik, itu ada istilah penyusutan aset. Jadi lama-lama kalau diendapkan gitu aja, lama-lama menurun-menurun, nilainya menurun-menurun, terus menurun. Yang kedua, sudah disita, itu pengelolaannya gimana? Transparansi kepada publiknya itu gimana? Sehingga sudah diambil, dipulihkan aset negara, lalu harusnya untuk berdampak kepada masyarakat. Jadi kalau dari akademisi Universitas Kristen Indonesia mengatakan, jangan lupa juga bahwa salah satu yang paling penting adalah transparansi, independen, agar adanya pengawasan sangat dibutuhkan agar aset yang dirampas dapat memberikan manfaat bagi pemulihan kerugian negara dan juga berdampak langsung kepada masyarakat. Itu disampaikan dalam perbincangan bersama Pertiga RRI. Anda juga bisa membaca informasi ini melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ada beberapa narasumber yang kami hadirkan dan juga kalau terlewatkan Anda bisa membacanya di laman resmi kami. Kami kembali di sesi yang kedua nanti ya. Tetap dengan topik kita, tindak pidana, 13 tindak pidana masuk ke dalam RUU perampasan aset. Bagaimana pandangan Anda mengenai hal tersebut? Apakah memang itu sudah justru lebih bagus? Akhirnya artinya bahwa potensi untuk memulihkan keuangan negara tidak hanya dari satu pintu yaitu pidana korupsi saja, tapi dari berbagai pintu. Bagi oknum yang ketahuan melakukan tindak pidana dari 12 lainnya, 12 tindak pidana lainnya, itu bisa dirampas juga asetnya. Atau lebih baik, kalau mungkin dari pandangan Anda lebih baik fokus aja dulu deh ke kasus korupsi dulu gitu. Karena dalam dalam perbincangan soal RU perampasan aset ini, beberapa yang mengemuka, yang menjadi diskusi adalah tentang apakah seluruh hartanya dirampas atau disita oleh negara ketika sudah terbukti bersalah gitu ya, melakukan tindak pidana korupsi, atau hanya harta yang ia ambil berdasarkan hitungan dari misalkan BPK atau siapa gitu ya, kerugian negaranya misalkan 100 miliar ya udah 100 miliar yang diambil atau begitu. Nah itu, lalu harta apa, mana saja nih gitu yang apa namanya, yang diperoleh oleh oknum tersebut dengan cara yang melanggar hukum. Kalau harta yang legal itu gimana gitu ya, banyak lagi diskusinya. Itu aja masih panjang, belum lagi kalau ditambah lagi 13 tindak pidana. Artinya tadi sempat disinggung oleh Pak Matoli bahwa pidana-pidana ini sudah diatur dalam KUHP. Sinkronisasinya itu gimana agar tidak kontradiktif antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain gitu. Harus ada sinkronisasi juga antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain. Termasuk juga undang-undang tindak pemberantasan korupsi di Indonesia.

0: 101 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026.
1: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
2: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
1: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
2: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
3: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
2: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RR terus mengudara untuk Indonesia.
0: Maraknya ketidaktepatan data seperti banyak penyandang disabilitas masuk ke dalam DC5, akurasi data menuai sorotan. Berikut laporan Aan Ariska.
4: Polemik pembagian desil termasuk di Sulawesi Selatan kembali menyorot perhatian. Data desil yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran program perlindungan sosial dinilai perlu memotret kondisi masyarakat secara lebih utuh. Salah satunya dialami Junedi, penyandang disabilitas netra yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen dan penjual keripik. Junedi mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah meski memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap. Junedi mengungkapkan baru mengetahui dirinya tercatat dalam desil 5. Ia mengaku tidak mengetahui alasan penetapan status tersebut dan berharap kondisinya sebagai penyandang disabilitas dapat menjadi pertimbangan dalam pendataan.
5: Harapan saya mudah-mudahan bisa dapat karena kita juga penyandang disabilitas yang masih dapat cariannya harus mendapatkan bantuan dari pemerintah.
4: Menanggapi hal tersebut, sosiolog Ansar Aminullah menilai persoalan desil tidak semata-mata berkaitan dengan angka ataupun kategori administratif. Menurutnya, yang lebih penting adalah sejauh mana data negara mampu menggambarkan realitas kehidupan masyarakat. Ansar menilai kasus Junaidi perlu dilihat dari berbagai aspek, mulai dari pendataan, akses pekerjaan, kebutuhan khusus, beban keluarga, hingga tingkat kerentanan dalam kehidupan sehari-hari.
6: Data desil harus dipandang sebagai sesuatu yang perlu terus diperbaharui dan diverifikasi. Dan yang paling penting adalah jangan sampai angka desil ini justru menjadi tembok antara masyarakat dengan hak mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial. Data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan justru menciptakan ketidakadilan yang baru.
4: Menurut Ansar, data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan sebaliknya menimbulkan ketidakadilan baru. Kasus Junaidi menjadi salah satu contoh penting pemerintah memastikan administratif tetap sejalan dengan realitas sosial di masyarakat.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

12 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad Van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai

Hari Polisi Wanita atau Polwan diperingati setiap tanggal 1 September. Sejarah kelahiran Polwan berawal dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di masa perjuangan menghadapi kembalinya Belanda. Saat itu, untuk menghindari serangan yang dilakukan Belanda, masyarakat Indonesia melakukan pengungsian di mana-mana. Untuk menghindari penyusup, masyarakat yang mengungsi harus menjalani penggeledahan terlebih dahulu. Namun banyak perempuan yang tidak mau diperiksa oleh polisi pria. Menyikapi hal ini, pemerintah meminta Sekolah Polisi Negara atau SPN di Bukit Tinggi untuk mencari perempuan yang dapat dijadikan sebagai polisi wanita. Seleksi pun dilakukan. 6 remaja perempuan berdarah Minangkabau terpilih sebagai polisi. Pada tanggal 1 September 1948, keenam polisi ini resmi menjadi polwan dan mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di SPN Bukit Tinggi. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Polwan. Hari Penulisan Surat Sedunia dirayakan pada 1 September. Hari ini diinisiasi oleh penulis, seniman dan fotografer Australia Richard Simkin yang suka menulis surat dengan tulisan tangan. Dibuatnya hari ini bertujuan untuk merayakan menulis surat sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Selain itu, hari ini juga dibuat agar menulis surat tetap menjadi tren yang terus dilakukan meskipun zaman sudah semakin modern.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terdengar sebanyak 13 jenis tindak pidana masuk dalam daftar rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman pada Sabtu kemarin 29 Agustus 2026. Ke-13 jenis tindak pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan bakar, bahan berbahaya, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, dan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu ada tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang perasuransian, tindak pidana di bidang pertambangan, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, dan terakhir tindak pidana perdagangan orang. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Dr. Yenti Garnasi, SH, MH.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Yenti, selamat malam. Ya, Bu, sebelum kita membahas terkait dengan TPPU, mungkin ada apa sih, Bu, justifikasi hukum dan konstitusional pemberlakuan perampasan aset tanpa didahului putusan pidana terhadap pemilik aset ini?
2: Ini bukan gitu, kan tanpa putusan pidana, justru yang saya dulu tahun 2005 ya, sampai dengan 2002-2006 kita bikin blueprint tim rencana aksi nasional pemberantasan korupsi yang menghasilkan blueprint 2020 sampai dengan 2025 sampai dengan 2005 sampai dengan 2025 ya. Nah, waktu itu termasuk konsep ini sudah dikonsepkan, bahkan 2008 kita sudah punya konsep gitu. Sudah, bahkan zaman Pak SBY juga sudah hampir selesai gitu. Terus yang dimaksudkan itu adalah memang tidak ada putusan pidana justru ya untuk kasus-kasus tertentu. Dulu hanya korupsi ya. Untuk kasus-kasus tertentu, kalau untuk kasus-kasus tertentu itu justru misalnya kasusnya mandek gitu ya. Kasusnya mandek, kemudian meninggal dunia di tahap tertentu, kemudian putusan onslah gitu ya, itu kan gimana, kan tetap harus dirampas gitu ya,
1: dikejar ya.
2: Yang tidak diketahui di mana keberadaannya. Jadi yang seperti ini bagaimana, maka dikatakan ada yang namanya NCB non conviction bias. Jadi tanpa putusan, karena ini masalah pidananya justru mandek. Jadi menggunakan gugatan di pengadilan perdata itu, pengadilan umum itu gitu. Jadi tanpa pengadilan, saya nanti kayak gugung ya. Jadi tanpa putusan pidana, tapi kan sudah ada jalan, sudah ada kegiatan macam-macam ya, sudah ada penyitaan macam-macam, tiba-tiba dia meninggal atau melarikan diri. Ada dua alat bukti. Nah, jadi pidananya justru mandek gitu. Mandek tapi sudah ada alat bukti, ada dugaan-dugaan keras gitu kan, sehingga maka diadakan gugatan tidak perdata. Jadi tidak ada gugatan pidana tapi pakai gugatan perdata, bukan asal-asalan langsung gitu, bukan gitu.
1: Ya. Nah, kalau bicara perkara TPPU kan sudah ada konsep follow the money ya, Bu Yenti ya. Yang sudah digunakan ini saat ini ya.
2: Iya. Ya, justru kan dengan adanya follow the money, itu kan follow money-nya di follow ya. Tapi kan tetap harus pengadilan, ya kan? Tetap harus pengadilan, tapi justru pengadilannya mandek gitu loh. Jadi ini dua, jadi korupsi dan TPPU kan jalan. Tapi tiba-tiba ada masalah bahwa ini nggak bisa jalan gitu, apakah mandek dan sebagainya, maka tetap diadakan satu gugatan perdata. Jadi bukan tanpa gugatan sama sekali gitu. Ada pengadilannya tapi perdata, bukan pengadilan pidana. Bisa jadi yang bersangkutan tidak dipidana karena lari, karena ini dan lain sebagainya gitu. Itu konsepnya seperti itu, supaya kita tidak diakalin gitu.
1: Nah, kalau kita perbedaan mendasar antara perampasan aset dalam RUU perampasan aset dengan perampasan hasil tindak pidana berdasarkan Undang-Undang TPPU yang saat ini sudah berlaku apa, Bu? Selain tadi yang
2: kalau yang sekarang ini yang apa yang TPPU itu kan masih dalam proses ya. Masih dalam proses. Jadi beda, itu beda. Ini jadi nanti bisa jadi sedang ditelusuri pakai undang-undang korupsi dan undang-undang TPPU gitu kan. Tapi bisa aja mandek karena pelaki itu kan TPPU itu kan gini. Perpulgapannya kan satu ya, korupsi satu, tapi kemudian dipidananya dua, yaitu ketika dia menikmati hasil korupsi juga dia dipidana gitu kan. Atau menikmati hasil korupsi itu juga ada tindak pidananya, yaitu tindak pidana TPPU gitu, dipahami seperti itu. Sehingga apabila tindak pidana korupsi dan TPPU ini mentok, pengadilannya tidak selesai, makanya ada, masih ada juga menguatkan TPPU tadi. Karena TPPU itu kan hanya sampai dengan penyitaan. Jadi tolong dibedakan antara penyitaan dan perampasan. Jadi dalam undang-undang yang dulu kita juga, dulu tahun 2008 juga kita isunya adalah namanya apa ya, perampasan aset apa atau recovery, pemulihan aset gitu ya. Kami dulu juga udah gitu, sebetulnya aslinya kan recovery, pemulihan. Nah di dalam undang-undang pemulihan aset itu ada juga namanya perampasan, ada penyitaan gitu. Gitu. Pada waktu disita dalam proses itu juga diatur di situ supaya tidak seperti sekarang main-main ya, misalnya sekarang ada kan yang disita berapa, ternyata ke pengadilan hilang, itu banyak. Ya kan. Nah, dengan ada undang-undang perampasan aset, kita harapkan tidak ada lagi penegak hukum yang main-main gitu ya. Termasuk nanti pengelolaan aset setelah dirampas oleh negara itu di mana, awasinya bagaimana, siapa. Ya sekarang ini tidak ada kan. Ternyata dari jiwa saya begini, dari asalnya sekian, dari Duta Palma begini kan gitu. Nah ini sebetulnya perampasan aset itu bukan baru ya. Kita tuh diharuskan pada waktu 2023-2026 lah. 2023 kita signing konvensinya. 2026 itu kita sudah tanda tangan dan mulai membuat. Sehingga selesai waktu itu 2008 itu sudah hampir selesai gitu. Tapi kemudian politik hukumnya berubah kali ya. Nggak tahu lah saya orang politik itu. Dan seperti ini. Jadi bukan baru dan pada waktu itu hanya aset tindak pidana korupsi saja. Nah, tiba-tiba kecenderungan internasional begitu kita kemarin, yang pada periode kemarin, presiden yang kemarin itu tiba-tiba sudah berubah internasional, bukan lagi dari aset korupsi semata, tapi juga aset tindak pidana ekonomi yang lain gitu. Jadi kan kita udah ketinggalan-ketinggalan terus gitu.
1: Iya, Bu Yanti mungkin bisa diluruskan ya kalau saya salah ya. Kalau bicara dalam TPPU ini kan terdapat konsep bahwa hasil tindak pidana dapat dikejar melalui transaksi dan perubahan bentuk aset itu ya, Bu Yanti ya. Nah, kalau bicara seperti itu, apakah mekanisme perampasan aset nantinya akan memperluas jangkauan sampai pada aset yang hubungan kausalnya dengan tindak pidana sudah sangat jauh, Bu Yanti?
2: Ya, jadi ini kan justru gini ya, sudah TPPU tidak berubah sama sekali ya. Itu sudah ada semua transaksi ataukah kan TPPU itu kan transaction dan conversion gitu ya, dirubah atau ditransaksikan atau dihibahkan atau diapakan apapun gitu ya, atas hasil kejahatan kan gitu ya. Nah, justru dari hasil penerapan tindak pidana TPPU terhadap tindak pidana asal ini nanti kebetulan kalau terjadi sesuatu sehingga pengadilannya itu ada masalah atau putusannya seperti putusan Onsla, jadi putusannya udah disita, tapi ini bukan tindak pidana, tapi ini perbuatan lain, perdata atau apa, hasil apalah gitu kan, kemudian ini kan kejadian kan waktu Hakim Agung itu kan putusannya seperti itu, putusannya Onsla. Nah, ketika putusan Onsla ini sudah disita loh, terus gimana? Kita tidak lagi melihat perdatanya juga gimana? Coba dicek itu di kepabeanan itu. Jelas-jelas itu penyelundupan kok, dibilang tindak pidana administrasi dan kemudian Onsla. Padahal sudah ada penyitaan. Nah, yang seperti ini yang sudah didalami oleh tindak pidana korupsi dan TPPU ini untuk mengoptimalkannya pakai undang-undang aset recovery gitu. Jadi penguatan sekali ini, tidak ada. Ini menguatkan kalau sudah penerapan TPPU dan kejahatan asalnya sudah sedemikian rupa, tapi ada permasalahan-permasalahan yang membuat putusan itu tidak jadi, tidak muncul-muncul, kan banyak ya, banyak ya. Itu di KPK ada yang sudah tersangka lama sekali, dicabut juga tidak, SP3 tidak, tetap tersangka. Nah yang seperti ini, itu didekati dengan aset recovery, mungkin orangnya tidak akan sampai dengan putusan pidana, tetapi ketika harta kekayaan yang mencurigakan itu bisa dibawa ke pengadilan umum, pengadilan perdata, dan itu dimintakan kepada hakimnya yang minta itu polis, penyidik atau JPU dan kemudian untuk disita. Nah seperti waktu Indonesia kemasukan yak dari Amerika, yak Amerika dari mana, dari Amerika yang tindak pidananya di Malaysia, kemudian TPPU-nya di Amerika dan masuk juga ke Indonesia. Maka kita membantu, kenapa? Karena yak itu meskipun kasusnya belum selesai, tapi menurut pengadilan perdata pengadilan umum negara bagian California sudah sah disita untuk Amerika gitu.
1: Jadi kita ini ketinggalan. Nah Bu Yanti, bagaimana membedakan antara aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dengan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana? Apakah keduanya secara hukum boleh diperlakukan sama?
2: Itu kan kita ini harus banyak banyak melakukan langkah-langkah ya.
1: Iya.
2: Nah, langkah-langkah yaitu bahwa LHKPN kita dibenerin gitu kan. LHKPN kita kan hanya apa, lip service saja kan ya.
1: Iya.
2: Nah, ini gitu. Jadi kalau LHKPN-nya juga lip service ya susah gitu. Jadi sebenarnya dari LHKPN tuh masuk nanti illicit enrichment itu. Ini yang dimaksudkan ini adalah illicit enrichment, yaitu ketika ada satu mekanisme, satu negara yang bisa menandai bahwa ada pejabat-pejabat tertentu yang mempunyai atau ada kena kelonjakan harta kekayaan yang dicurigai atau tidak seimbang dengan profilnya, maka dilakukan langkah-langkah. Jadi ini sebetulnya harus perombakan banyak gitu ya, LHKPN juga. Kalau LHKPN-nya Pak aman, sebetulnya kita nggak gitu terlalu sulit gitu ya, tentang apa ada sesuatu yang janggal. Kalau tiba-tiba ada, tidak ada lah orang tiba-tiba kaya terus kemudian akan disita, tuh nggak ada, itu nggak ada, pasti sudah ada dua alat bukti dan sebagainya gitu. Jadi tidak masalah. Dan jangan aneh takutnya nanti penegak hukum semena-mena kan gitu ya. Nah ya nggak gitu, makanya penegak hukum pun ada dasarnya dua alat bukti, ada ini ada itu gitu. Dan kemudian yang justru yang penting adalah setelah dirampas itu yang mengelola siapa. Bahkan ketika di penyitaan, di proses hukum, di proses pengadilan pun kan itu dikelola, itu ada manajemen aset juga. Waktu itu seperti itu, yang sekarang saya nggak tahu berubah-berubah gitu kan. Tidak transparan ya, hanya orang-orang tertentu aja yang datang ke DPR yang tahu gitu kan. Nah ini yang menimbulkan kita masyarakat bertanya-tanya, gimana, saya pun nggak tahu gitu ya. Saya pun nggak tahu, nggak pernah diajak bicara juga. Meskipun 2008 saya dengan beberapa teman kita sudah
1: merumuskan
2: bikin,
1: ini.
2: Bahkan kita bikin RUU tandingan pada waktu itu, kita serahkan ke Presiden SBY. Gitu. Iya, seharusnya Indonesia itu mempunyai dokumentasi gitu-gitu kan. Jadi pemerintah itu bukan hanya
1: draftnya sama tidak Bu, atau jauh dari yang Bu Yanti buat?
2: Kalau yang ya dulu kan hanya dari hasil korupsi aja ya. Tapi sekarang kan dari beberapa tindak pidana sesuai dengan yang kebutuhan negara tersebut, gitu ya. Bagaimana tentang draftnya? Ya nampaknya kalau saya nggak tahu ya, tapi dari masalah krusialnya kan jadi ada beberapa yang mau dirubah ya, mau dirubah dan dikhawatirkan gitu. Memang ada yang illicit enrichment-nya itu kelihatannya goyang gitu ya. Itu yang harus dikuatkan gitu. Jadi sebetulnya kan gimana ya mau bilangnya ya, ini kan udah lama sekali ya, udah 20 tahun gitu sebetulnya ada terus. Tapi begitu tergesa-gesa seperti ini, seolah-olah tergesa-gesa. Coba lihat draft-draft sebelumnya, sebenarnya kan gitu ya. Lihat draft-draft sebelumnya bagaimana, di mana berubahnya. Selalu berubah-berubah ini kan, kita rakyat tidak tahu apa yang disampaikan oleh mereka, padahal mereka itu wakil kita, kan gitu intinya. Jadi harus, karena begini, kita tidak bisa nggak punya. Karena apa? Ini paling penting adalah untuk kerjasama internasional. Pada waktu Amerika yang saya sebutkan tadi, kita betapa malunya mereka tanya bahwa apakah orang Indonesia mempunyai undang-undang aset recovery? No, dia tidak punya gitu. Karena apa? Dengan aset recovery act itu, waktu itu dan waktu itu Indonesia itu saya membantu Kapolri membuatkan mutual legal assistance on criminal matters-nya ini, yaitu bahwa nanti juga di sana diatur namanya aset sharing. Jadi ke negara-negara yang kemudian ternyata aset tersangkanya itu di negara lain gitu ya, itu kan kita minta bantuan negara lain. Negara lain itu punya hak gitu ya. Dari pembahasan internasional itu disepakati tidak boleh lebih dari 15% gitu. Jadi kalau kita bicara bahwa kemungkinan uang hasil kejahatannya sudah dibawa ke luar negeri gitu kan, sudah agak sering banget. Nah, harusnya negara ini kan punya ahli-ahli itu, punya Kementerian Hukum, kemudian Kementerian Luar Negeri yang melihat konvensi-konvensi yang berubah, maksudnya difikirkan juga tentang itu gitu. Kita jangan soal merasa besar di negara sendiri gitu kan, segala-galanya gini. Nah, kita punya pemikiran, apalagi sudah ada kripto, ada macam-macam ke luar negeri. Jadi kita memang punya, dan aset recovery termasuk juga aset sharing, manajemen aset, gitu, itu diatur semua. Dan itu harus comparable dengan internasional, bukan komparatif dengan yang lalu. Justru kita harus comparable, sebanding gitu ya, tidak harus sama persis, tapi sebanding dengan tempat-tempat lain. Kenapa? Kalau kita ngawur-ngawuran mau-maunya gitu, nanti kita minta bantuan atau kita tidak akan dibantu gitu. Kita kalau dalam hukum pidana ada yang namanya double criminality, pengaturan yang sebanding antara negara peminta dan negara diminta bantuan gitu.
1: Ya, ini yang jadi pertanyaannya Bu Yenti, bagaimana RUU ini melindungi pasangan, anak, orang tua dan ahli waris yang memiliki aset bersama dengan tersangka atau terpidana tetapi tidak mengetahui bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan itu, Bu Yenti?
2: Ya, sebetulnya ini kan masalahnya harusnya di depan dengan PPPU sudah di depan gitu. Iya. Sudah sebelumnya harusnya kan gitu, sudah dengan PPPU-nya. Jadi di PPPU itu kan memidana juga untuk apa? Memidana orang-orang siapapun yang menerima, termasuk istri, anak. Kan kita juga nggak mau kalau itu memang hasil korupsi, tidak boleh dinikmati anak, istri, termasuk hasil narkotika. Waktu itu kan juga kan pelakunya meninggal, malah keluarganya minta hasil jasa itu hasil narkotika gitu loh. Jadi banyak sekali kebutuhannya kita punya seperti ini. Jadi sebetulnya tentang yang seperti itu. Tapi kalau korupsi ya, korupsi itu kan ada penyitaan itu sejak awal itu kan memang dipersiapkan juga bahwa penyitaan korupsi itu bisa sampai ke ahli waris. Itu jangan salah ya, uang pengganti kan. Itulah maka di dalam pemeriksaan dimintai keterangan si terdakwa itu, si tersangka itu dimintain keterangan harta kekayaannya dan harta kekayaan keluarga kan gitu. Kan ada sebetulnya. Maka harapannya adalah keluarga-keluarga itu jangan gampang sekali menerima dari suami, dari orang tua harta kekayaan yang sebenarnya dia curiga, loh kok banyak sekali tapi kita oke aja gitu kan. Nah itu kan sebenarnya seperti itu, tapi waktu itu yang seperti itu tuh sudah ditanggulangi dengan TPPU gitu. Nah untuk menguatkan TPPU itu nanti ada aset recovery, karena nanti kalau sampai ada keadaan-keadaan tertentu yaitu meninggal dunia atau melarikan diri atau kasusnya nggak jalan-jalan gitu ya, diintervensi dan sebagainya, maka aset recovery masalah pidananya terganggu gitu ya. Kita kan banyak terganggu, kenapa ini enggak tebang pilih ini kan. Nah itu ada jalur lain, yaitu bahwa bisa ada perampasan melalui putusan pengadilan negeri gitu, bukan penyidik langsung ngerampas gitu.
1: Nah ini kan tadi ya, kalau bicara tadi ketidakseimbangan, jika kekayaan seseorang jauh lebih besar dari penghasilan yang sah ataupun yang dilaporkan, ini ketidakseimbangan ini cukup Bu untuk menjadi dasar perampasan atau tetap harus dibuktikan hubungannya antara aset dengan tindak pidana tertentu atau yang disangkakan?
2: Itu kan kalau ketidakseimbangan itu kan nanti kan ada pembuktian terbalik juga ya. Ada pembuktian terbalik juga, kemudian itu tadi kalau yang hal seperti itu, hal seperti itu kan seharusnya kan berkaitan dengan LHKPN itu ditepati dong. LHKPN itu apa sih? Sebelum menjabat, ya kan? Tiap tahun, ya kan gitu ya? Tiap tahun dan pada akhir jabatan. Nah, itu KPK itu diklarifikasi. Ini kan enggak juga kan? Enggak tahulah yang sudah memberikan Jadi gimana ya, yang sudah memberikan clearance-nya terhadap hartanya, gitu ya, itu kadang-kadang malah jadi tersangka, gitu ya, begitu. Nah, begitu yang tidak memberikan, hanya kecil, malah biasa-biasa aja, ya kan? Sebetulnya, misalnya kita lihat secara kasat mata hartanya banyak, gitu kan?
1: Iya.
2: Artinya banyak, tetapi LHKPN-nya jauh, ya kita lihat deh, harga mobil. Oh bisa ya beli, boleh nggak kita beli gitu kan, harga mobil yang harusnya 800 juta ditulis hanya 300 juta, ini kan aneh banget ya, mobilnya 3 tetapi LHKPN-nya hanya 800 juta, tapi KPK sudah diam saja gitu. Nah di situ, nah ini nanti pembuktiannya itu akan memperkuat pembuktian itu gitu, karena dari LHKPN hartanya kok jadi sedikit gitu, tanah itu harganya sekian tapi dilaporkan jadi harga sekian, padahal memang luasnya sih iya, tapi angkanya nominalnya itu jadi rendah sekali, tapi negara juga tidak bisa ngapa-ngapa. Ya kan? Artinya memang ada pembiaran juga sih kalau menurut saya sih.
1: Baik, ini menarik kata. Jadi kekhawatiran masyarakat juga ya, banyak itu ya, bagaimana aset dan ini bisa disamarkan atau dikaburkan gitu ya.
2: Pokoknya masyarakat yang hartanya tuh bersih nggak usah takut gitu. Kita jangan sampai terganggu dengan orang-orang yang sebetulnya memang hartanya tidak bersih, sekarang takut malah niat kita baik ini terganjal oleh itu gitu.
1: Kalau bersih kenapa harus takut gitu ya, Bu Yenti?
2: Betul, kenapa risih diperiksa gitu kan, nggak aman sih sebetulnya kalau bersih gitu.
1: Baik. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu ya, Bu Yenti.
2: Terima kasih.
1: Dengar pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Dr. Yenti Garnasi SHMH ya. Kami berbincang bagaimana 13 tindak pidana masuk RUU perampasan aset.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Ya, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI silakan ya, Anda bisa berkomentar. 13 tindak pidana itu masuk ke dalam rumusan RUU perampasan aset. Jadi nanti kalau ada kasus-kasus yang disebutkan dalam rancangan ini, itu bisa dirampas asetnya. Banyak yang mengkhawatirkan juga sebenarnya. Ada hal baik yang disampaikan bahwa pintu untuk mengumpulkan kerugian negara itu pintunya banyak nih dibuka gitu. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran juga nih, nanti banyak yang dicari-cari kesalahannya, ini sebagai alat politik. Misalkan ada lawan politiknya bermasalah dengan pajak, itu bisa tuh dirampas asetnya tuh, karena termasuk ke dalam 13 tindak pidana yang diusulkan masuk ke dalam RUU perampasan aset. Nah, silakan Anda bisa berkomentar ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Ya. Bu Indra di Cirebon. Halo, selamat dini hari, Bu.
1: Selamat dini hari, Bung Fajar dan Bung Sabir. Assalamualaikum.
0: Bung Wisnu.
1: Bung Wisnu.
0: Iya, silakan.
1: Ini mendengarkannya dari HP sih, radionya masih enggak.
0: Oh, masih belum ya.
1: Okay. Itu Ibu Jati Garnas memang hebat sekali ya, Bung Fajar ya. Cuma Ibu ingin bertanya begini ya, jadi ada lembaga yang ya lembaga negara juga yang berproduksi begitu. Nah itu
0: berproduksi
1: ya, jadi menghasilkan uang lah begitu ya, lembaga negaranya itu. Nah itu pada tiap bulan itu harus setor ke lembaga negara lagi itu ya, untuk dengan keamanan apa alasannya begitu. Nah direkturnya kan yang baru diangkat gitu ya tidak mau kan, terus tapi
0: intimidasi.
1: Ya, katanya bapak ini sudah biasa dilakukan. Memang
0: berarti jatuhnya ini mah kasusnya pemerasan kalau gitu.
1: Ya makanya ibu dalam hukum itu bagaimana ini.
0: Oke.
1: Maksudnya nanti justru ingin menyampaikan kepada Bung Fajar ini.
0: Oke, okay. Itu salah satu kasus yang terjadi yang diketahui oleh Bu Indra. Jadi ada apa namanya badan BUMN atau apa nih?
1: Cuma sampai gitulah. Ya nanti ibu enggak menyebutkan dulu, tapi nanti kalau detailnya sih bisa aja.
0: Oke. Jadi ada setoran dalam tanda kutip.
1: Iya.
0: Menolak, lalu kemudian yang biasa yang menerima itu mengatakan orang udah biasa dari tahun ke tahun juga begini gitu.
1: Iya. Begitu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Ya.
1: Sampai tadinya mungkin ya udah berjalan biasa, tapi akhirnya kan diketahui. Nah ini kan si direktur yang baru ini diperkarakan begitu ya,
0: diperkarakan ya. Justru
1: iya,
0: bukan yang meminta nih, malah yang
1: bukan.
0: Menolak memberinya yang diperkarakan,
1: bukan karena tidak ada apa, tidak ada kwitansi lah gitu.
0: Oke, baik. Kita siap, saya mendapatkan menangkap apa yang ingin Bu Indra sampaikan kasusnya. Kalau

0: di perkara kayak korupsi.
1: Oke.
0: Jadi di perkara kayak korupsi lalu, nah itu.
1: Oke, okay, baik, baik, baik. Iya, Ibu Indra, makasih.
0: Terima kasih.
1: Iya, Ibu Indra. Wah itu sih, itu harus dibaca dulu nih delik aduannya, apa namanya, disangkakan pasal apa, itu kasuistis ya, itu harus mendalam banget. Tapi yang jelas dari pemaparan Bu Indra, itu sih bukan korupsi. Kalau korupsi itu kan merugikan keuangan negara, misalkan anggarannya 1 miliar, lalu dibuat untuk pos anggaran perbaikan jalan, ditulisnya itu 1 miliar, tapi ternyata realisasinya cuma 1 juta misalkan, sisanya dimasukin kantong, nah itu pasti kan itu termasuk korupsi. Nah, yang dikhawatirkan lagi, ini sebenarnya bagus, pintu untuk memulihkan aset negara yang dicuri itu jadi lebih banyak, tidak hanya satu pintu tindak pidana korupsi saja, jadi ada 12 lainnya yang dibuka nih, ada 13 tindak pidana yang masuk ke dalam RU perampasan aset. Ini masih RU ya, belum disahkan, apakah nanti tetap 13 atau berkurang atau bertambah kita nggak tahu. Tapi yang dikhawatirkan adalah kalau korupsi itu kan biasanya itu adalah yang punya kewenangan jabatan publik ya, pejabat publik. Nah sementara pidana-pidana lain kayak misalkan terorisme, narkoba dan lain sebagainya atau pajak itu bisa menyasar kepada masyarakat biasa. Artinya misalkan saya disangkakan melanggar pidana penggelapan pajak misalkan, itu kalau misalkan diputus bersalah bisa dikenakan RU perampasan aset kalau begitu. Nah itu yang dikhawatirkan, jadi menyasarnya itu bukan koruptor, bukan pejabat publik, tetapi bisa ke masyarakat biasa aja karena kasusnya banyak nih, pidananya nih 13 ini gitu. Pak Sutrisno di Merauke. Pak Sutrisno silakan.
2: Selamat pagi
1: Bang Sejak. Pagi, silakan Pak.
2: Alhamdulillah, kelihatannya Mas Fajar udah sehat lagi nih.
1: Emang kemarin sakit?
2: Ya, dari kemarin-kemarin kan suaranya.
1: Oh suaranya, iya, 5 hari berturut-turut soalnya. Lelah-lelah. Ya silakan Mas Risto.
2: Kelihatan suaranya agak bengek gitu.
1: Silakan Pak Sutrisno.
2: Kalau menurut saya simpel aja, itu korupsi itu memang itu lintas darat masyarakat tuh.
1: Oke.
2: Okay. Sampah masyarakat.
1: Oke. Okay.
2: Jadi pemerintah saya mengharapkan masalah diproses ya, diproses lah. Kalau memang itu terbukti, kalau hukuman mati terus terang saya kurang sepakat.
1: Oke, okay, tapi sebenarnya pembahasan kita nih Pak Sutrisno, RU perampasan aset itu kan ternyata rencananya tidak hanya menyasar koruptor Pak Sutrisno.
2: Iya, itu ada, karena nanti masyarakat kecil juga bisa kena.
1: Bisa, misalkan di bidang asuransi, perbankan, perpajakan, kehutanan, terorisme, narkoba gitu.
2: Cuma masalahnya itu satu kalau pendapat saya, yaitu masalah tempat penjaranya. Jangan di perkotaan, jangan di Jakarta, jangan di
1: baik,
2: itu taruhlah di pulau terasing supaya beliau itu bisa artinya bisa koreksi diri.
1: Baik. Baik, Pak Sutrisno, terima kasih. Ya, penjaranya dipindah yang di perkotaan, ya. Jadi kalaupun mau, misalkan dalam tanda kutip ada oknum nakal di lapas, akhirnya bisa keluar, ya, jalan-jalan. Nah, itu kalau jalan-jalan di pulau itu susah juga tuh. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke mall, ya. Pak Sutrisno diulang. Pak Sutrisno, selamat dini hari, silakan. Pak Suranto, mohon maaf Pak Suranto kok. Suranto, ya silakan Pak.
3: Pak aja, waktu bosnya nggak lama lagi ya, tinggal berbaik lagi ya.
1: Nggak apa-apa, silakan Pak.
3: Ya, apapun itu semoga undang-undang cepat kelar ya, jangan sampai ada dosa di antara kita gitu ya. Kita nggak kuat. Biasa DPR itu nanti Desember mundur lagi gitu. Ya itu kan biasa. Jadi harus dikawal dan juga media harus kencang memberitakan ini ya, gitu pokoknya.
1: Oke, baik. Terus diupdate ya.
3: Iya, supaya selalu ingat terus, ya nanti ada sembunyi-sembunyi kan biasa itu kan.
1: Oke. Okay.

0: bahaya kan.
1: Oke, baik. Makasih.
0: Ulang tahun
1: tadi
0: ya.
1: Oh iya, makasih Mas.
0: Oke, selamat dini hari, Bang.
1: Selamat dini hari. Ya, walaupun masih belum ya, tapi ucapan selamat ulang tahun untuk RRI didahului oleh Pak Suranto. Ya, enggak apa-apa. Salah satu yang mengemuka adalah setelah dirampas, disita asetnya dari 13 tindak pidana ini, bagi para pelaku 13 tindak pidana ini, lalu ngapain, lalu diapakan, maka muncullah wacana pembentukan sebuah lembaga khusus untuk mengelola aset rampasan ini. Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun mengatakan persoalan aset tidak bisa berhenti pada proses penyitaan atau perampasan saja, perlu ada mekanisme pengelolaan yang profesional setelah aset berada dalam penguasaan negara. Karena ada beberapa aset-aset mungkin asetnya itu nilainya akan menyusut ya. Mobil lah, atau rumah, atau benda-benda yang kalau didiemin aja terus menyusut tuh asetnya, nilainya. Perlu adanya pengelolaan. Tapi kemudian timbul lagi nih, kenapa nggak langsung diserahkan ke Kementerian Keuangan aja sebagai yang megang kas bendahara negara gitu. Nggak perlu lagi bentuk badan baru, nanti yang ngisi siapa? Perlu lagi ada fit and proper test, perlu lagi ini itu dan lain sebagainya. Karena beberapa kasus yang bicara soal penyitaan misalkan, kita pernah bahas juga soal peredaran narkoba oleh oknum pihak kepolisian. Barangnya dari mana? Dari barang sitaan. Jadi barang sitaan dari pihak kepolisian, dari tindak kejahatan itu, baik itu curanmor ya atau narkoba, itu kan ada gudangnya lah. Nah, itu akhirnya diperjualbelikan. Itu pernah kita bahas juga. Nah, jangan-jangan nanti begitu. Nah, gitu. Perlu ya, intinya apa, sebagus apapun undang-undangnya, kalau dari akademisi dari Universitas Kristen Indonesia ya mengatakan ya udah perlu adanya reformasi dari para aparat penegak hukum supaya profesional dan berintegritas begitu menjalankan ini. Jangan nanti sudah diambil, dipulihkan asetnya, kemudian hilang lagi gitu ya. Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, halo.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Pagi, silakan, Pak Pandu.
2: Tentang aset ya, undang-undangnya 13 poin tadi ya.
1: Iya, 13 tindak pidana.
2: Yang pertama, perampasan aset ini istilahnya mungkin rasa bahasanya itu bukan sitaan ya. Bagusnya bukan penyitaan aset begitu. Jadi kalau rampasan itu kan perampasan, kesannya seperti apa? Ini pikiran aja ini.
1: Oke.
2: Okay. Nah, terus yang lain, apakah ada preventifnya sebelum terjadi korupsi ini?
1: Preventif.
2: Upaya apa dari negara agar tidak terjadi korupsi ini? Nah, terus dulu pernah ada ini yang memberi informasi korupsi ini akan diberi hadiah.
1: Iya.
2: Iya kan? Nggak ada, nggak pernah kita dengar siapa yang udah pernah mendapat hadiah. Terus beri juga hadiah kepada istri-istri pejabat yang mau melaporkan suaminya.
1: Iya. Ah, oke, baik. Makasih, Pak Pandu. Iya, masih belum disahkan. Jadi tentu saja masukan-masukan ini masih bisa saja dapat dipertimbangkan, baik itu dari segi nama RUU-nya, entah itu perampasan aset atau RUU pemulihan aset negara, atau RUU perlindungan aset negara, atau penyitaan aset. Itu kita tunggu saja deh, nanti jadinya gimana. Tapi yang jelas, yang sedang dibahas oleh masyarakat juga adalah 13 tindak pidana masuk ke dalam RUU perampasan aset. Ternyata tidak hanya kasus korupsi saja. Satu sisi, pintu untuk pemulihan aset negara yang hilang itu pintunya jadi lebih banyak. Harapannya bisa lebih cepat pemulihan asetnya bagi negara. Kemudian timbul lagi, kalau pidana-pidana selain korupsi itu bisa dilakukan oknumnya, pelakunya itu bisa masyarakat biasa, bukan pejabat publik. Nah, ini gimana nih cara untuk membedakannya? Apakah bisa dikenakan KUHP biasa atau masuk ke dalam RUU perampasan? aset ini, bisa dirampas asetnya, atau hanya ketika ada catatan dari lembaga yang sudah diputuskan oleh MK ya. MK memutuskan untuk yang menentukan kerugian negara itu tidak hanya BPK kalau nggak salah, jadi ada beberapa lembaga lain itu memutuskan ternyata ada kerugian negara, misalkan dari kasus perpajakan, dari kasus perbankan, dari kasus asuransi, dari kasus lainnya lah selain korupsi ini. Nah, kalau misalkan ada kategori kerugian negara, bisa dirampas atau tidak, atau ada pembedanya gitu ya. Ya, kita tunggu saja. Ini masih dibahas tentunya, dan kita berharap yang terbaik lah. Sehingga tujuan utamanya adalah, kalau di awal didorong agar RU ini segera disahkan, adalah agar adanya efek jera bagi para koruptor, khusus untuk kasus korupsi. Tujuan utama atau dorongan dari masyarakat itu kan korupsi aja ketika itu. Sekarang sudah disetujui oleh DPR, rencananya akan disahkan bulan Desember, akhir tahun inilah gitu ya. Dan ternyata dari prosesnya ada beberapa tindak pidana lain yang rencananya akan dimasukkan ke dalam RU ini. Dan harapannya tentu saja setelah disahkan benar-benar bisa aset itu dipulihkan, aset negara ini dipulihkan, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kita berjumpa lagi di live.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah membuka 25 program studi atau prodi pendidikan dokter spesialis baru di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama tahap pertama tahun 2026. Program studi ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis.
1: Pemerintah mengesahkan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama atau RSPPU. Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan pembukaan prodi baru untuk mengatasi kekurangan medis spesialis. Presiden Prabowo Subianto pernah mengatakan, Indonesia krisis kekurangan 268.073 tenaga spesialis tenaga medis, di mana Indonesia membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten di tanah air. Penjelasan disampaikan Dudung dalam putaran pers di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Pengesahan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggaraan Pendidikan Utama atau RSPPU. Langkah taktis ini adalah jawaban langsung atas pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 14 Agustus yang lalu. Beliau secara tegas mengingatkan kita akan krisis kekurangan 268.773 tenaga spesialis, tenaga medis, di mana kita sangat membutuhkan tambahan 55.712.000 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespon usulan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI terkait dengan kenaikan pendapatan minimum dokter di Indonesia. IDI mengusulkan pendapatan minimum dokter di puskesmas Rp34 juta per bulan dan dokter spesialis Rp110 juta per bulan. Menkes mengatakan usulan IDI tengah dibahas oleh kementerian terkait.
3: Pak Presiden Prabowo kan sudah menyetujui ada tunjangan khusus untuk dokter spesialis di daerah 3T sebanyak 30 juta per bulan. Untuk dokter spesialis di daerah 3T supaya bisa membantu distribusinya. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan sedang berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk juga mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter dan dokter gigi. Karena kita kan kurangan sekali dokter gigi itu. CKG paling banyak tuh masalahnya 40% masalah gigi untuk didistribusikan ke daerah-daerah 3T tadi.
1: Pemerintah berharap dengan diperbanyaknya prodi baru, maka akan banyak tenaga dokter spesialis, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, hingga ke daerah kepulauan yang jauh, yang selama ini menanti kehadiran dokter spesialis, terutama kanker, jantung, dan penyakit berat lainnya. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi gak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
3: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
4: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
3: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
4: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
3: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
4: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
5: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di Turbutar. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
4: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
6: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
4: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
0: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
2: Menurut saya, yang

0: disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita bahas mengenai perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ada bisa jumlah titik panas atau hotspot karhutla di wilayah Kalimantan mengalami peningkatan signifikan, terutama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Dari data yang sudah kami terima dari Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas meningkat hingga mencapai kisaran 8.488 titik di Kalimantan Tengah. Sementara di Kalimantan Barat juga tercatat mengalami lonjakan hingga sekitar 6.526 titik panas. Di Kalimantan Selatan sempat mencatat kenaikan namun mulai menunjukkan tren penurunan ke angka 8.867 titik. Kemudian dampaknya adalah kualitas udara, sejumlah wilayah seperti Pontianak dan Palangkaraya mengalami penurunan jarak pandang akibat kabut asap dengan kualitas udara pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Kementerian Kehutanan bersama dengan BNPB mengerahkan puluhan armada udara untuk waterbombing serta melakukan operasi modifikasi cuaca guna memadamkan titik api. Nah, dari upaya tersebut, bagaimana sebenarnya efektivitasnya? Kita akan bahas soal ini ya. Anda bisa berkomentar, silakan. Dan kami sudah bersama dengan Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan sekaligus Kepala Pusat Studi Bencana IPB University, Profesor Bambang Hero Soeharjo.
1: Wawancara Pro 3.
4: Prof. Bambang, selamat pagi, Prof.
5: Ya, selamat pagi.
4: Pagi, Profesor. Prof, kalau melihat penanganan ya, karhutla yang berlangsung sekarang ini, Profesor melihatnya seperti ya, apa?
5: Sebetulnya, seperti berulang kali saya sampaikan, ya, kita belum memasuki masa puncak. Ya. Jadi dalam proses perjalanan. Jadi persoalan itu adalah, kesediaan atau ketersediaan air misalnya, itu sudah mulai makin menipis, gitu ya. Sementara hujan belum turun.
4: Yeah.
5: Ditambah lagi dengan

0: asap yang tebal itu kan menghalangi pasukan pemadam untuk ke lapangan. Dan ditambah lagi dengan fisik mereka juga yang sudah mulai
1: kelelahan begitu ya, Prof ya.
0: Ya, sehingga menurut saya harus ada apa ekstra dari apa ya import ya untuk menyelesaikan masalah ini.
1: Ya. Kalau begitu terobosannya apa menurut Profesor yang harus dilakukan?
0: Yang pertama harus apa pengerahan pasukan mau tidak mau harus dilaksanakan begitu ya, sama seperti yang kita lihat di beberapa negara besar di luar misalnya ya, yang juga mengerahkan itu seperti dulu lah kasus atau kejadian kebakaran 2015 ya, yang saya lihat kemarin banyak hampir berapa ribu orang yang turun dan
1: turun langsung itu, ke wilayah yang kebakar begitu ya Prof.
0: Betul,
1: ya
0: betul betul
1: ya.
0: Di samping teman-teman di lapangan itu yang biasanya mengetahui biasanya teman-teman dari PUK atau teman-teman dari apa instansi terkait untuk mengetahui di mana sebetulnya berada stok air itu gitu.
1: Ya. Ya,
0: itu bisa dimanfaatkan dan difasilitasi semaksimal mungkin gitu, karena kalau mengandalkan apa yang ada sekarang itu makin lama groundwater levelnya itu akan mungkin turun dan menurut saya agak susah untuk mencapai. Kan semalam dari teman-teman dari Kalteng juga sudah mengirimkan beberapa informasi begitu ya, bahkan yeah, salah satu dilaporkan ISPU di wilayah Kota Palangkaraya itu ada yang sampai 4.000 gitu. Itu kan luar biasa sekali gitu. Ini karena tadi gambut yang terbakar ya, ditambah dengan apa ketersediaan air yang sedikit, sehingga upaya apa pemadaman terkesan tidak optimal gitu, tapi sebetulnya ya, teman-teman sudah berjibaku begitu.
1: Nah, kalau kita lihat upaya waterbombing misalkan begitu ya Prof ya, ya. Nah ini kan karena memang apinya besar begitu ya, begitu ya, air dijatuhkan kan jadi cepat menguap itu Prof. Nah apakah itu memang akhirnya mengurangi efektivitas waterbombing begitu Profesor?
0: Ya, jadi betul ini saya rasakan sendiri ketika kami melakukan investigasi kasus kebakaran di Sumatera Selatan. Jadi itu api besar begitu persis di samping saya, di atas yeah, saya itu ada helikopter. Nah yang jadi persoalan kan yang pertama itu mereka tidak pernah perhatikan cara melihat bahwa di bawah itu di balik semak belukar itu dulu kan bekas tebangan dan sebagainya lama membusuk.
1: Yeah.
0: Sehingga ketika air dari waterbombing itu turun itu suhu di permukaan itu bisa jadi lebih dari 1000 derajat Celcius.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kemudian menguap, itu satu. Yang kedua, api ini kan...
1: Jadi sebelum sampai ke lokasi kebakaran ya, sudah menguap duluan di atas begitu ya?
0: Sudah, iya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, kemudian yang kedua, itu kemudian, karena angin, itu bisa bergeser itu.
1: Oh, dari titik sasaran begitu ya?
0: Iya. Nah, makanya pada saat itu, saya ingin mencoba seperti apa aktivitas waterbombing ini dalam kondisi seperti itu. Ya. Mereka tidak tahu saya juga tidak kota apa-apa dengan mereka. Tahu-tahu yang dapat hujan, yang dapat air dari waterbombing itu cuma saya itu dengan tim yang berada di sebelah api.
1: Oh, karena angin begitu, Prof?
0: Iya,
1: karena oh, okay, angin.
0: Nah, sementara orang mencatat bahwa oh, dia sudah berangkat ke situ dan kembali lagi. Nah, sehingga menurut saya itulah salah satu ya kendala dalam udara kebakaran di wilayah bergabut. Nah, makanya salah satu saran itu harus ada pemberat di situ, sehingga ketika jatuh itu dia tepat di sasaran. Itu kemarin kami sudah melakukan penelitian itu yeah, dengan menggunakan tepung jagung itu yang kemarin sudah ditanya-tanya teman-teman jurnalis.
1: Oke, kita ke pendengar dulu Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi.
2: Ya. Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin.
2: Ya. Kalau di Merapi itu ada namanya siaga satu awas gitu ya.
1: Iya. Yeah.
2: Pokoknya kalau nggak erupsi waspada aja, standby aja gitu.
1: Yeah.
2: Tapi kalau di karhutla, kalau di hutan gitu, kebakaran hutan gitu ada nggak? Jadi standby untuk karhutla.
1: Yeah. Early warning systemnya begitu ya, yeah, Pak Udin ya?
2: Sistem perkumpulan organisasinya gitu.
1: Yeah.
2: Jadi ada atau tidak ada karhutla, standby pokoknya.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Udin. Ini early warning system untuk karhutla bagaimana sebenarnya, Prof?
0: Ya, jadi sebetulnya di Karula juga sudah ada warning seperti itu. Salah satunya itu misalnya dengan hotspot gitu ya.
1: Yeah.
0: Kalau dia potensi 0-30, itu bisa dikatakan dia hijau. Kemudian ketika hotspotnya itu antara 30-80 itu kuning. Dan kemudian lebih 80% maka warna hotspot itu merah. Itu bisa dilihat di situ. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, kita bisa juga melihat dari BMKG yang disebut dengan Fine Fuel Moisture Coat. Di situ menunjukkan ya kalau dia merah, jadi bahan bakar yang ada di situ disiap terbakar. Nah ada juga beberapa yang menggunakan early warning dengan menggunakan kalau di lapangan itu dalam bentuk setengah lingkaran.
1: Yeah.
0: Jadi mereka melihat itu seperti apa kondisinya seperti ya, apakah masih hijau, apakah kuning, ataukah merah. Kalau dulu itu pakai bendera, kalau di desa di apa itu pakai bendera. Kalau sekarang masih hijau, kalau hijau bisa nggak dipakai, ya. Nah ketika kuning itu harus siap-siap standby, dan kemudian kalau sudah merah itu juga sudah. Nah ada yang terpadu yang pernah saya lihat itu dilakukan oleh Kapolda Jambi.
1: Yeah.
0: Jadi mereka itu seperti yang Mas tadi sampaikan, ya, begitu ada sesuatu di situ, itu tim itu bergerak tanpa
1: ada hotspot misalkan begitu yang kategorinya misalkan tinggi begitu ya, Prof ya.
0: Jadi itu mereka cari. Jadi tidak hanya sekedar menjadi humasnya NOAA dan sebagainya, tetapi mereka mengejar dan memastikan kalau betul itu titik api mereka padamkan. Itu adalah kelompok masyarakat. Saya ingat sekali pada saat ke sana itu ya, jadi mereka sudah melokalisir daerah-daerah mana yang sensitif terhadap terjadi kebakaran itu ditandai. Nah, itulah mereka kemudian membuat kelompok masyarakat, ada masyarakatnya gitu ya, siapa sih ABC dan apakah MPA begitu. Di situ nanti mungkin ada juga dari Babin Kepitmas atau Babinsa gitu. Nah itu punya nomor HP-nya, jadi ketika dimonitor dari operation room bahwa di lokasi itu ada indikasi ini, mereka sudah bergerak. Jadi betul-betul tuntas, tidak hanya sekedar ada hotspot, urusan selesai. Bisa. Jadi harus dipastikan apakah hotspot itu kan sebetulnya indikasi saja peningkatan suhu panas. Sekarang suhunya 37-42, bisa jadi dia itu kebakaran. Maka untuk memastikan itu, maka mereka harus datang. Teman-teman di Polres misalnya, di Polsek, di Polda Riau, contohnya di beberapa yang lain, setiap pagi, Mas ini ya, tiap pagi itu mereka sudah dapat laporan di dalam ini mereka, di dalam handphone mereka. Ada titik ini, itu harus pastikan itu, apakah memang hotspot atau titik api. Kalau tidak itu, Pak Kapoldanya sendiri yang telepon sampai seperti itu gitu. Kepeduliannya, karena kalau sudah terjadi eskalasi sekarang, itu berat. Ya kita lihat kan, di Semeru misalnya kan, tambah jadi. Dan kemarin saya baru pulang dari Bromo Tengger Semeru. Sudah ini ternyata jadinya di Lumajang. Nah seperti itu, kenapa? Pemadamannya harus tuntas. Ya kadang-kadang kita sudah lelah, sudah kelihatannya tinggal asap putih kita tinggal.
1: Ya. Padahal di bawahnya bisa jadi ada bara baru begitu, seperti lahan kabut misalkan begitu ya, Prof ya?
0: Betul. Jadi dia kena angin, apalagi kan pada titik tertentu, itu sangat sensitif terhadap adanya suplai oksigen. Nah itulah makanya kenapa kemudian para pemadam itu harus diberikan dasar bagaimana caranya berhadapan dengan kebakaran. Itu
1: ya, karena kebakaran hutan dan lahan dengan kebakaran mungkin rumah berbeda begitu ya, Prof ya, penanganannya begitu ya.
0: Sangat berbeda sekali, karena ini dia berhubungan dengan nature, dengan alam gitu ya.
1: Nah, tadi kita sempat singgung soal ubi bombing yang sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah, bahkan Pak Presiden sudah memerintahkan BRIN untuk melakukan penelitian. Nah, itu efektivitasnya bagaimana? Karena kalau dari kesaksian tadi pendengar kita Bu Ayu yang mempraktekkan begitu ya, karena beliau punya kebun singkong begitu. Kalau untuk memadamkan api yang tidak besar bisa, tapi kalau untuk yang besar kawasannya luas itu sulit. Ah, itu bagaimana, Profesor?
0: Jadi gini, kadang ya sesuatu yang tersirat itu memang bagus dan dicontohkan dengan ditabur. Persoalannya kan tidak sederhana itu menurut saya, bukan saya tidak setuju ya, karena saya sudah melakukan penelitian, sudah dipublikasi di jurnal gitu ya, Trinex Scopus dan sebagainya, itu kami menggunakan tepung dari jagung. Nah, kenapa ini digunakan? Karena seperti tadi Mas ini. Jadi ketika teman-teman yang nyemprot gitu ya, kan harus ke satu titik gitu kan ya. Tetapi kalau ada angin, dia geser itu. Kan nggak pas, ya kan? Nah, begitu juga nanti ketika mereka berhadapan dengan kebakaran gambut. Seperti yang sekarang Kalimantan Barat, Kalteng, Riau, Jambi, dan sebagainya. Nah, si api itu bisa bertahan di bawah permukaan yang terbakar tadi. Tunggu peluang untuk muncul kembali. Nah, dengan adanya campuran antara tepung dengan air ini, ya, pada dosis tertentu, dia bisa digunakan sebagai ini, selain untuk memadamkan gitu ya, dia bisa menutup pori-pori ya, sehingga yang di permukaan itu, sehingga mereka tidak kembali lagi. Nah ini bisa ya, kalau ini ya. kami sudah jalankan, sudah bisa dikembangkan ini. Saya sudah laporkan juga ke kepala BRIN gitu, peluang ya. Untuk penggunaan ini, karena sudah running, tinggal di...
1: Nah itu pakai tepung aja. Dari jagung begitu ya, Prof, ya, tepung yang penelitiannya ya, begitu ya.
0: Betul.
1: Jadi begini, Prof, misalkan di lahan gambut nih, itu kan kebakarannya kan sampai 1 meter atau lebih di bawah itu. Betul. Kan barangnya kan. Ya. Nah ya. Kalau tepung jagungnya dicampur dengan air, itu ya. Bisa masuk ya. Sampai ke dalam atau hanya di atas saja begitu, Prof?
0: Iya, justru itu tadi saya bilang, kalau dia terlalu kental, si tepungnya, adonannya tadi, maka itu dia akan... terhambat untuk proses.
1: Oh, masuk ke dalam begitu ke pori ya, itu ya, gambut ya.
0: Sehingga harus dilakukan penelitian di laboratorium untuk memastikan berapa kemudian dosisnya ketika berhadapan dengan yang seperti tadi Mas ya. Ini sampaikan.
1: Jadi ada perbandingan air berapa, ya. Tepung berapa begitu. Betul, ya. Oke.
0: Okay. Ya. Karena makanya saya bilang tadi itu tidak sederhana yang kita lihat di foto yang pakai tabur itu. Ya. Karena berhadapannya beda nanti. Ada yang memang gambut dalam gitu, ada yang gambut dangkal seperti itu, karena ini kan berkaitan juga dengan nanti budgeting ya. Yeah. Budget yang itu, karena makin banyak digunakan kan dia makin butuh si tepung jagung, meskipun di kita banyak gitu, tapi pada saat tertentu kan kadang-kadang kita kekurangan. Jadi dia bisa menutup pori-pori itu yang masuk ke dalam.
1: Yeah.
0: Sampai batas tertentu, dan kemudian dia menghalangi proses untuk recovery. Karena kami sudah lihat ini, kasus ini di Jambi, bahkan sebetulnya penelitian ini sudah kami lakukan di Ketapang, di Kalimantan Barat itu.
1: Dan itu efektif, Prof, bisa memadamkan api begitu?
0: Bisa, berapa menit dia padam itu kami sudah tahu, seperti itu, dengan dosis tertentu. Jadi kami buat simulasi gitu ya, berapa potensi bahan bakarnya, ada yang sekian ton per hektar, ada yang sekian campuran macam-macam, kita bakar, kita catat suhunya, nah kapan dia mati gitu. Nah, timingnya pun ada. Enggak,
1: yeah.
0: Kita tahu apakah bisa dieksekusi, ya kami dengan senang sekali kalau memang dibutuhkan.
1: Yeah. Nah, jadi memang tidak bisa sembarangan juga menggunakan tepung jagung kah atau tepung singkong begitu ya, Prof ya. Harus dilihat lahannya jenisnya seperti apa, betul, kemudian betul. Luasan kebakarannya bagaimana,
0: betul,
1: tingkatnya
0: betul,
1: seperti apa begitu ya, Prof ya.
0: Betul, betul, betul. Jadi ada tahapan pembahasan dulu terkait dengan kita mau menggunakan itu tujuannya untuk apa
1: sebenarnya? Yeah.
0: Apakah memang dalam rangka untuk menyelamatkan yang punya value tinggi begitu? Ya misalnya kan di sana kita tidak tahu misalnya ada pohon apa yang bernilai tinggi segala macam kan mungkin akan beda gitu ya.
1: Yeah.
0: Di satu lah jangan samakan ketika kita menanggung kebakar di alang-alang atau semak belukar, kan beda nilainya seperti itu. Sehingga apa? Disitulah kita mempunyai berbagai macam dosis begitu ya untuk proses pemadamannya nanti gitu, dan juga yeah. sistem pengadukannya juga ada itu. Kalau tidak, itu kayak kita ini kanji itu ya.
1: Oh ya.
0: Yeah. Dikasih air dikit, kalau kita smith itu kan jadi lengket.
1: Jadi lengket ya, betul. Nah,
0: makanya kita
1: perbandingannya itu memang harus diperhitungkan, kalau begitu ya,
0: betul,
1: Prof ya.
0: Betul, betul. Harus ada dosisnya. Jadi untuk ini mungkinnya dosisnya sekian persen, dosis ini sekian persen,
1: yeah.
0: dosis ini sekian persen. Kalau kita mau hantam kromo, bisa. Tapi hanya ini saja menghabiskan itu saja tidak efektif.
1: Yeah.
0: Jadi perlu kehati-hatian juga begitu.
1: Nah, Mas. Tadi ada pendengar kami Pak Sawan begitu ya di Samarinda, ya memang wilayahnya yeah. juga ada kebakaran dan lahan. Mengusulkan bagaimana kalau pakai lumpur begitu. Nah, itu bagaimana itu, Prof?
0: Ya, yeah, ini yang sudah dilakukan oleh mahasiswa saya S2.
1: Ya. Yeah.
0: Itu tidak masalah pakai lumpur atau pakai air laut.
1: Oh, tidak begitu, masalah. Bisa itu ya, Prof ya?
0: Bisa. Yeah. Itu untuk tesis masternya itu. Ya, bisa. Sudah diuji cobakan, ya tidak masalah untuk menggunakan air laut. Kan dulu ketakutan. Makanya, kalau ya, tidak ada pilihan lain, ya jalan satu-satunya kita bisa menggunakan air laut.
1: Ya.
0: Seperti itu, Mas Erick.
1: Ya. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa digunakan, tinggal ya. Menelitinya lebih lanjut bagaimana begitu ya, Prof. Ya, untuk ya, skala ya, kebakaran ya. Yang sekarang ada begitu ya, Prof.
0: Ya. Kan kayak sekarang misalnya kan kita dengar juga beberapa berita, misalnya salah satu yang Sumatera Selatan.
1: Ya.
0: Mencari air, mencari apa, nah ketika ada kolam kan kolam diambil terus airnya, Nah, ternyata yang punya rumah kan komplain sekarang.
1: Ya.
0: Tanahnya itu nggak ada, kan, ya. Ini jangan dirugi, gitu.
1: Ya. Nah, Prof, ini sekarang kita bicara soal pencegahan. Yang penting itu kan sebenarnya kan program pencegahannya, ya, Prof, ya. Jangan sampai kebakarannya kemudian meluas seperti sekarang. Nah, sebenarnya kalau untuk program pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu harus seperti apa sih, Prof, mekanismenya?
0: Jadi seperti ini. Jadi, sebetulnya awal tahun itu, saya sudah sampaikan ke publik, melalui media, dan sebagainya. Kita harusnya mengembangkan pencegahan, ya. Karena pengendalian kebakaran hutan itu ada tiga. Ada pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi kebakaran, ada pemadaman, dan penanganan pasca. Nah, di pencegahan ini, bisa melalui edukasi, ya. Edukasinya itu kepada masyarakat, ya. Kalau misalnya tidak mempan, kepada orang tuanya kita berikan kepada anaknya. Yang SD, SMP, SMA itu kami lakukan itu di beberapa wilayah. Dengan itu menyadarkan, itu satu. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan kegiatan pertanian misalnya, banyak dari kita kan, mohon maaf ini, setelah panen kan itunya dibakar tuh. Siapa namanya, batang padinya itu. Nah, itu tidak perlu. Cukup direbahkan, jadikan mulsa, bisa ditanam. Ada hasilnya. Bagus. Nah, begitu juga nanti untuk tanam palawija dan sebagainya, nggak perlu bakar itu. Ya, cukup ada sederhana saja.
1: Ya,
0: sehingga tidak sampai merusak dan sebagainya. Cara-cara itu ada. Nah, itu saya pikir bisa saja disediakan, itu bukan sekedar narasi. Ya, kami melakukan sendiri kegiatan itu di lapangan dengan teman-teman dari masyarakat. Datanya ada, semuanya ada, bahkan sudah dipublish. Nah, bisa juga nanti untuk yang gambut itu dari awal sudah dijaga. Apa namanya, tinggi muka airnya harus kurang dari 40.
1: Seperti istilahnya rewetting itu ya, Prof, ya?
0: Ya, rewetting. Jadi groundwater level itu kurang dari 40 supaya atasnya itu, bagian permukaan itu tetap lembab basah.
1: Ya.
0: Sehingga kalau terjadi kebakaran, dia tidak sampai menembus itu. Nah, ditambah, mestinya saya sudah ingatkan juga, menjelang masuk musim kemarau, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan audit compliance. Yaitu mereka melakukan ini audit tentang ini pengendalian kebakaran, keterjadian sarprasnya apa dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau mereka tidak penuhi syarat itu bisa dikenakan sanksi itu. Itu misalnya dengan pencabutan izin, itu sanksi administrasi.
1: Iya, itu bagi korporasi begitu ya, Prof, ya.
0: Iya, bagi korporasi. Ya.
1: Penegakan hukumnya harus jelas begitu ya, Prof.
0: Iya, dan kemudian dikembalikan lagi kepada mereka kalau sudah sarpa sudah dipenuhi dan sebagainya. Dan kalau nanti terindikasi mereka melakukan tidak pidana kebakaran dan juga perdata, ya diproses. Nah, jadi seperti itu, jadi nyambung gitu ya. Karena jujur saja ya, pemadaman itu di satu sisi kita melihat suatu keberhasilan, kalau saya normal mengatakan itu keberhasilan semu. Karena sudah lulu lantak itu, kita harus bangkitkan lagi apa dan sebagainya.
1: Kuncinya di pencegahan kalau begitu ya, Prof, ya, yang terintegrasi.
0: Iya, tidak cukup hanya sekedar narasi atau jargon, harus betul-betul dilaksanakan di lapangan. Kadang-kadang jadi pertanyaan itu, kenapa kok ketika pemadaman, budgetnya bisa keluar dengan begitu mudah, begitu ya? Tapi banyak yang menyambut, begitu, tapi begitu pencegahan itu nggak ada yang tertarik gitu.
1: Ya.
0: Maksudnya kan justru fokusnya di
1: pencegahan.
0: Ya, jangan sekarang. Kalau sekarang, ya itu
1: sudah terlanjur terjadi begitu ya, Prof.
0: Iya. Ya. Cara-cara ekstra udah juga begitu.
1: Iya. Nah, Prof, ini dalam upaya pencegahan, kabarnya ini kan zamannya digital ya, Prof, ya.
0: Iya. Iya.
1: Adakah alat yang bisa memantau tinggi muka air tanah atau TMAT di lahan gabut, Prof? Karena kan lahan gabut jadi masalah kita nih. Ada tidak, Prof? Teknologi itu?
0: Ada. Banyak itu, IoT itu banyak itu. Bahkan itu di salah satu peraturan Menteri LHK itu diwajibkan untuk menggunakan itu.
1: Alat jadi sensor itu begitu ya, Prof, ya?
0: Iya, saya sudah lihat itu dipasang di beberapa lokasi. Atau kita juga bisa menggunakan manual. Ya, misalnya kan kurang dari 40 itu. Ya, mungkin kalau 20 masih hijau. Kalau 33 lembung kuning, nah kalau 40 itu merah, itu bisa.
1: Nah, itu harus ada rewetting lagi, pembahasan lagi, gitu ya, Prof, ya.
0: Jadi jangan sampai dia menunggu, seperti itu, gitu. Nah, kayak kemarin kan saya lihat ada mahasiswa dari Paperta, Universitas Jambi itu, prakteknya itu, gitu. Kalau misalnya ada KKN, apa-apa, justru yang betul-betul meninggalkan legacy, gitu. Nah, sehingga ada manfaatnya untuk yang ditinggalkan. Jadi masyarakat kan dia tidak pernah tahu gimana sih kondisi segala macam. Nah orang yang tahu lah yang kemudian bisa menyiapkan itu. Sebenarnya bisa mas, banyak gitu. Kalau memang mau digunakan, kami siap bantu kalau memang
1: digunakan. Jadi intinya sekarang ini sudah fokusnya adalah harusnya ke upaya pencegahan lebih komprehensif dilakukan begitu ya Prof, yang sampai tunggu jadi besar sekarang akhirnya penanganan yang lebih utama begitu ya Prof.
0: Betul.
1: Baik kalau begitu. Profesor, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami Prof.
0: Ya, terima kasih
1: Mas. Ya, selamat pagi Profesor. Bagian tadi ya, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan sekaligus Kepala Pusat Studi Bencana IPB University, Profesor Bambang Hero Saharjo. Come on.

0: for right now.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Nah, kita masih membahas soal upaya penanganan karhutlah di berbagai daerah di tanah air ya, seperti di Kalimantan dan Sumatera. Jadi jumlah titik panas di wilayah Kalimantan dilaporkan ini ada peningkatan. Seperti di Kalimantan Tengah, jumlah titik panas meningkat hingga mencapai 8.488 titik. Sementara di Kalimantan Barat tercatat mengalami lonjakan hingga sekitar 6.526 titik panas. Di Kalimantan Selatan juga sempat turun, tapi sekarang ini angkanya masih di 867 titik. Dan kualitas udara di sejumlah wilayah seperti Pontianak dan Palangkaraya dilaporkan juga mengalami penurunan jarak pandang akibat kabut asap dengan kualitas udara pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Nah, sejauh mana penanganan karhutlah di berbagai daerah termasuk Kalimantan dan Sumatera? Kami sudah bersama dengan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Tito, selamat pagi. Pagi Pak Tito. Jadi kalau sampai dengan pagi ini perkembangan penanganan karhutlah seperti apa, Pak Tito?
2: Sampai baik. Yang pertama, pemerintah khususnya kami dari Kementerian Kehutanan mengucapkan terima kasih kepada para pihak khususnya dari BNPB, BMKG, TNI Polri, masyarakat, para relawan dan juga dunia swasta yang telah bahu-membahu luar biasa selama berminggu-minggu ini. Dan perkembangan terakhir berdasarkan pantauan kami per 30 Agustus pukul 24.00 tadi malam, yeah. Hotspot yang ada di 6 provinsi prioritas penanganan di Kalimantan Tengah angkanya menurun sekitar 72%, kemudian di Kalimantan Barat menurun 50%, serta sisanya di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Jambi serta Riau relatif sama. Nah, namun demikian perlu kami tekankan bahwa penurunan angka hotspot ini bukan berarti kita sudah terbebas dari bahaya kebakaran hutan dan lahan, ya. Tetapi kita tetap harus menjaga kewaspadaan kita karena musim kemarau panjang El Nino yang sangat kuat ini masih akan terus berlangsung mungkin sekitar sampai dengan bulan Oktober.
0: Ya, jadi upaya penanganannya yang masih dilakukan seperti apa sekarang ini, Pak Tito?
2: Baik, secara upaya penanganan kita mulai dari darat sampai ke udara, yeah. Kalau dari udara setiap harinya teman-teman kita tim gabungan baik dari BMKG, BNPB terutama itu terus memantau potensi untuk membuat hujan buatan atau kita sebut sebagai OMC, operasi modifikasi cuaca. Yang dipantau adalah pertumbuhan awan atau tersedianya awan untuk bisa disemai dengan garam untuk bisa menjadi hujan buatan. Nah, udara ini operasi udara ini yang paling luar biasa, yeah. Membantu upaya pengendalian kebakaran. Itu dari modifikasi cuaca. Lalu kemudian masih di udara juga BMKG bersama BNPB bersama tim gabungan pada saat ini secara total mengoperasikan sekitar 52 armada udara yang berada di Kalimantan, sekitar 30 armada dan 22 armada di Sumatera. Nah, ini diperlukan untuk

0: personil, sementara di 3 provinsi di Sumatera, yaitu di Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan, masing-masing 500 personil. Dan ini tentunya digabung juga dengan personil gabungan dari TNI Polri dan juga pemerintah daerah, dengan total kalau di Kalimantan itu bisa lebih dari 15.000 personil.
1: Ya.
0: Jadi itu sementara upaya.
1: Nah Pak, kalau untuk WMC ya, dengan musim kering seperti sekarang ini, untuk menemukan awan yang bisa disemai itu bagaimana Pak? Apakah ini menjadi kesulitan tersendiri begitu Pak?
0: Ya, jadi memang kalau mencari awan ini memang teman-teman kami dari BMKG itu 24 jam memantau ya, perkembangan awan. Jadi memang sekarang yang sangat sulit untuk OMC ini di Pulau Kalimantan, khususnya Kalbar dan Kalimantan Tengah, itu memang sangat sulit. Namun demikian, untuk provinsi di Sumatera, di Pulau Sumatera, untuk di Riau, alhamdulillah kemarin awan ditemukan, bisa kita kerjakan OMC, dan alhamdulillah kemarin turun hujan lebat di sebagian besar provinsi Riau. Nah, jadi memang tantangannya adalah kita mencari awan ini memang harus pemantauannya 24 jam.
1: Yeah.
0: Dan Bapak Menteri Kehutanan dalam kunjungan di beberapa lokasi selalu menyampaikan bahwa koordinasi dengan Komandan Lapangan Udara dan Lanut, bahwa ketika ada potensi awan untuk bisa disemai, walaupun itu adanya di malam hari, tetap kita akan kerjakan OMC itu walaupun di malam hari. Gitu.
1: Ya. Nah, tadi kalau saya berbincang dengan para pakar kebencanaan soal waterbombing nih, Pak Tito ya, ada saran dari mereka ya, karena kalau untuk memadamkan kepala api itu kan begitu air ditumpahkan lewat helikopter, nah itu bisa jadi menguap dulu sebelum sampai ke bawah, dan ada angin yang kencang bisa menggeser target untuk waterbombing. Nah, itu dengan masukan seperti itu bagaimana, Pak Tito? Antisipasinya, Pak?
0: Ya. Ya. Jadi memang tentunya teman-teman dari BNPB dan juga BMKG pada saat melaksanakan kegiatan waterbombing ini tentu juga sudah memperhatikan faktor angin, faktor iklim setempat mikro ya, mikro. Nah tentu untuk di lokasi-lokasi yang tidak memungkinkan dilaksanakan waterbombing, maka kegiatan tidak akan dilaksanakan dan lebih memang mengedepankan pasukan darat. Namun demikian, ketika memang kondisi cuaca mendukung, maka waterbombing ini dilakukan. Jadi, pada ini itu kita tidak bisa serta-merta mengeneralisir bahwa seluruh tempat itu berangin, seluruh tempat itu tidak mungkin dilakukan waterbombing. Jadi, betul saran dari pakar tersebut bahwa angin ini menjadi faktor handicap ya, kendala dalam melaksanakan waterbombing, dan itu menjadi perhitungan, parameter perhitungan dari teman-teman BNPB dan BMKG.
1: Ya, Pak Tito, tadi kalau dari kami tampung ya, pendapat para pendengar kami, mereka mempertanyakan upaya pencegahan yang selama ini sebenarnya dilakukan seperti apa, jangan sampai akhirnya seperti sekarang ini, kebakarannya meluas kemana-mana. Nah, mungkin Pak Tito bisa cerita upaya pencegahan dari Kemenhub dan juga instansi terkait, bagaimana sebenarnya Pak, untuk karhutla ini Pak, selama ini?
0: Ya, jadi yang dimaksud pencegahan, kami dari Kementerian Kehutanan sejak awal tahun 2026 telah memperoleh peringatan dini dari BMKG bahwa di tahun 2026 ini akan terjadi fenomena alam yang disebut El Nino ini. Dan El Nino ini kejadiannya lebih maju karena seharusnya munculnya baru di 2027, dan di awal 2026 kami sudah mendapatkan peringatan tersebut. Nah, di awal 2026 itu juga, di bulan Maret tepatnya, Kementerian Kehutanan, Bapak Menteri Kehutanan itu sudah menyiapkan yang namanya Satgas Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
1: Ya.
0: Dan ini seluruh pejabat tinggi di Kementerian Kehutanan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Namun demikian, memang kejadian alam ini tentu kita tidak bisa hanya menyalahkan alam.
1: Ya.
0: Nah, memang kesulitan utama adalah pencegahan itu adalah berbicara mengenai culture. Culture itu baik individu maupun korporasi, karena banyak pembakaran lahan ini akibat utamanya adalah karena memang membuka lahan dengan membakar itu adalah cara yang paling murah,
1: paling cepat juga tentunya. Begitu ya Pak Tito ya,
0: dan tepat
1: ya.
0: Nah, tentunya ini juga kemudian kebetulan di beberapa daerah juga ada kebijakan pemerintah daerah yang masih memperbolehkan untuk membuka lahan secara kecil dengan membakar. Namun demikian, ini juga saat ini sudah ada himbauan dan juga larangan untuk membuka lahan dengan teknik membakar. Bukan apa-apa, karena kita pada saat musim El Nino ini, jangankan membuka lahan 1-2 hektar

0: dengan membakar.
1: Yeah.
0: Hal kecil pun, membuang puntuk rokok di lapangan pun itu bisa menyebabkan bencana yang besar, kebakaran hutan ini. Nah, sehingga dalam konsep pencegahan ini, kami tentunya juga berharap dukungan dari para pihak. Tidak bisa kami Kementerian Kehutanan bekerja sendirian.
1: Yeah.
0: Harapannya dari seluruh lini pemerintahan dan juga tokoh masyarakat bisa menghimbau kepada publik bahwa untuk sementara mari kita meningkatkan kewaspadaan kita dan menjaga dari hal-hal sekecil apapun untuk timbulnya bencana kebakaran hutan dan lahan ini.
1: Iya. Nah, Pak Presiden kemarin sempat menekankan soal penegakan hukum. Perkembangannya, Pak, untuk oknum ataupun korporasi bagaimana sampai hari ini, Pak Tito?
0: Iya. Untuk penegakan hukum, yang jelas upaya penegakan hukum dilakukan tidak hanya oleh Kementerian Kehutanan, tetapi juga dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu TNI, baik itu dari kepolisian, dari Polri, maupun juga dari kejaksaan. Dari kami, dari Kementerian Kehutanan, pada saat ini tentu kami sudah menyiapkan list, ada sekitar 40-an korporasi yang terindikasi ada kebakaran hutan di wilayah kerjanya. Namun demikian, kami tidak bisa serta-merta menyampaikan memperkarakan karena yeah. kami juga harus melakukan verifikasi di lapangan apakah ada faktor kesengajaan membakar lahan tersebut, membakar hutan tersebut atau tidak. Tetapi yang jelas, kami sementara ini sudah dari 40-an itu sudah ada 6 korporasi yang sudah diberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu apa? Artinya dari 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau konsesi ini,
1: yeah.
0: mereka wajib memperbaiki sistem tata kelola hutan mereka. Nah, ini kenapa kami lakukan kepada 6 perusahaan ini, karena ada terjadi kebakaran di wilayah kerja mereka yang sementara ini kami anggap itu ada ketidaksengajaan.
1: Yeah.
0: Namun demikian, kami tidak berhenti di situ. Kami terus dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum terus melakukan verifikasi lebih lanjut. Apabila ditemukan bukti-bukti yang lain, tentu tidak menutup kemungkinan kita juga bisa memperkarakan secara pidana. Dan tentunya Kementerian Kehutanan juga akan berkolaborasi, berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum termasuk juga kementerian lembaga yang lainnya.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Tito, kami nantikan perkembangan dari Kementerian Kehutanan dan penanganan karhutlah. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak Tito.
0: Terima kasih banyak Pak Dini.
1: Ya, selamat pagi Pak Tito.
0: Selamat pagi, salam sehat selalu.
1: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan. Di
4: penanganan bencana alam terus awal.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana di Kota Gunung Sitoli. Laporan selengkapnya oleh Indah Febrianti.
1: Pertama ini instansi vertikal, juga media massa, juga lembaga-lembaga lain.
2: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggelar sosialisasi dan forum konsultasi perangkat daerah penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB Kota Gunung Sitoli tahun anggaran 2026 bertempat di kantor wali kota kemarin. Sosialisasi tersebut dibuka oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, Sekretariat Daerah Kota Gunung Sitoli, Yasehi Tertulianus Harefa. Mewakili pimpinan daerah, ia menyampaikan pentingnya menyadari bahwa wilayah Kota Gunung Sitoli memiliki kerentanan terhadap bencana. Untuk itu, dokumen rencana penanggulangan bencana yang diinisiasi oleh BPBD sangat perlu dan diboboti sedemikian rupa.
3: Karena semakin banyak yang memberikan ide, semakin banyak memberikan saran, semakin banyak yang memberikan hal-hal untuk penyempurnaan dokumen ini, dipastikan output dari dokumen yang kita buat optimal. Andaikan tadi hanya 5 orang kita di sini, kita menyusun dokumen yang sangat berarti di dalam penanggulangan bencana di wilayah kita, saya kira perlu ada perhatian khusus. Tapi dengan ini, Sekretaris Daerah tadi menyampaikan kepada saya, mohon dicermati unsur dari pesertanya. Basarnas, saya kira apresiasi sudah hadir, pasti banyak nanti masukan-masukan. Termasuk kita yang hadir pada teman-teman perangkat daerah tadi juga, kita akan memberikan kontribusi yang besar di dalam penyusunan dokumen ini.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Gunung Sitoli, Adiman Perwira Harefa, mengatakan tahapan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana kemarin melibatkan instansi dan media massa serta lembaga lainnya yang terkait.
1: Kalau 3 minggu kemarin, kami sudah melakukan rapat internal tim penyusun yang di-SK-kan oleh Pak Wali Kota, hari ini sedikit bergeser, melibatkan banyak pihak, terutama ini instansi vertikal, juga media massa, juga lembaga-lembaga lain. Dan secara khusus untuk teman-teman pimpinan perangkat daerah teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2: Adiman mengatakan masa berlaku dokumen rencana penanggulangan bencana secara periodik 5 tahun sesuai masa jabatan kepala daerah. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam tangguh buat kita semua. Selamat sore rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami kembali lagi menyampaikan sejumlah pembaruan informasi terkait situasi kebencanaan karhutla dan langkah-langkah penanganan yang terus dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus bekerja secara optimal untuk memastikan masyarakat mendapatkan penanganan dan dukungan yang dibutuhkan. Hari ini, saya Berton Panjaitan selaku PLT Kapus Datin Kom BNPB bersama Bapak Irjen Polisi Rizal Irawan, SIK, MH, selaku Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, akan menyampaikan informasi terkini terkait penanggulangan karhutla di Indonesia. Sebagaimana jamaah kita ketahui bahwa karhutla diprioritaskan di 6 provinsi yang ada di Indonesia, dan kali ini, hari ini Senin 31 Agustus 2026, kami akan menyampaikan beberapa informasi kebaharuan tersebut. Kita lihat bahwa di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan, jumlah titik panas itu relatif bertambah. Di Kalimantan Barat signifikan bertambahnya, di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah relatif menurun. Namun demikian, kalau kita perhatikan data dari titik api di ketiga kali provinsi ini, kita temukan adanya kenaikan titik api dan jarak pandang pun kurang lebih 1 sampai 2 km. Sedangkan di Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Jambi, titik api relatif menurun. Sedangkan titik panas terjadi peningkatan di Sumatera Selatan sebesar 209 titik api bertambah menjadi 1013, sedangkan di Riau maupun di Jambi titik panas berkurang secara signifikan. Jarak pandang pun bervariasi antara 4 sampai 5 km di Riau maupun Sumatera Selatan, sedangkan Jambi sekitar 7 km. Data ini menunjukkan bahwa adanya indeks standar pencemaran udara atau yang disebut dengan ISPU dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pada hari ini dapat diakses tentunya rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia bisa mengakses ispu.kemenlh.go.id/, sehingga Bapak Ibu sekalian dan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui kualitas udara yang ada di provinsi bahkan di kabupaten kota yang ingin kita tuju. Akses silakan masyarakat dapat mengakses, sehingga nanti tindakan-tindakan untuk mencegah bila kualitas udara tersebut sudah berbahaya ataupun tidak sehat dapat dilakukan dengan baik. Berikut ini adalah sebaran polutan yang disampaikan oleh BMKG. Bila kita lihat ini prediksi hari ini maupun besok, kita lihat di Kalimantan Barat, Tengah maupun Selatan relatif sangat pekat. Ini menandakan bahwa jumlah asap sangat tebal di daerah-daerah tersebut. Di Sumatera ada sebagian, di Riau, di Jambi maupun Sumatera Selatan. Di Papua misalnya, kalau kita lihat hari ini dibandingkan dengan besok, cenderung mengalami diffuse atau adanya pengurangan intensitas di beberapa titik, termasuk juga di Jawa. Kami di berbagai kesempatan menyampaikan bahwa strategi kita untuk menanggulangi karhutla ini ada dua cara. Yang pertama melalui operasi darat. Operasi darat dilakukan tentu dengan patroli dan juga melakukan ground check atau yang disebut dengan melakukan pemetaan apakah ada di daerah tersebut titik panas ataupun titik api. Dari patroli maupun pengecekan ini, tentu kita akan melakukan berbagai upaya termasuk pemadaman maupun tentunya pendinginan ketika sudah selesai dilakukan pemadaman. Untuk memperoleh air, kita lakukan kegiatan-kegiatan penyekatan area maupun melakukan pembuatan sumur-sumur, kanal-kanal baru, sehingga air lebih dekat dengan titik-titik api maupun titik-titik panas. Kami bisa sampaikan sebenarnya mulai hari ini di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain ini menunjukkan bahwa adanya upaya yang optimal, yang maksimum yang dilakukan oleh Satgas Darat di Kecamatan Pulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan juga gambar yang kedua atau video yang kedua di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kita lihat bagaimana personel kita yang ada di lapangan terus-menerus melakukan upaya yang maksimum. Operasi yang kedua yaitu melalui Satgas Udara. Dan ini kami bisa menyampaikan sebagaimana kami sampaikan kemarin bahwa armada udara kita saat ini ada 53 unit, di mana 19 unit berasal melakukan kegiatan patroli maupun operasi modifikasi cuaca. Sedangkan sisanya sebanyak 34 dilakukan untuk waterbombing atau menyebarkan air melalui helikopter. Di sini kita lihat bahwa di provinsi-provinsi prioritas seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat dilakukan operasi modifikasi cuaca maupun patroli udara maupun helikopter waterbombing. Dan tentu ini menjadi langkah yang serius yang kita lihat dari pemerintah untuk menangani karhutla ini. Nah, video ini menunjukkan bahwa adanya pemantauan udara yang dilakukan oleh Satgas Udara di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dan dari sini tentu akan disampaikan langsung otomatis nanti secara komunikasi lewat udara ke darat, Satgas Darat, untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan karhutla. Ini adalah waterbombing yang kami lakukan. Hari kemarin kami sudah menyebarkan sebanyak 2,3 juta liter air. Angka ini menurun karena memang ada dua alasan yang penting. Yang pertama adalah visibility atau jarak pandang pilot saat mengoperasikan pesawat udara atau helikopter itu tidak memungkinkan. Kami mengutamakan bagaimana keselamatan dari pilot tersebut, sehingga di beberapa kejadian kita tidak melakukan operasi waterbombing ini. Di lain pihak, jumlah air yang ada di darat juga terus berkurang. Namun demikian, kami tetap melakukan kanalisasi, kami telah melakukan penggalian sumur bor, dan juga melakukan penyekatan di beberapa titik, sehingga air bisa diambil melalui darat lebih gampang dekat dengan titik api ataupun titik panas. Ini adalah video yang menunjukkan bagaimana air diambil melalui pesawat, ya, melalui helikopter. Ada bucketnya, ada semacam ember diambil, dan ini langsung disebarkan tepat di titik api yang ada di permukaan tanah. Dan ini pekerjaan yang sulit, tetapi ini sudah personil kita sudah terlatih untuk melaksanakannya. Video ini menunjukkan bahwa adanya kolaborasi antara Satgas Udara maupun Satgas Darat. Ketika di Satgas Darat sudah melakukan pemadaman api melalui selang dan maupun sumber air yang dari sumur maupun kanal-kanal, di pihak lain ada juga waterbombing yang dilakukan oleh helikopter. Jadi ini kita padukan sehingga upaya tersebut maksimum. Perlu kami sampaikan juga bahwa operasi modifikasi cuaca adalah salah satu operasi yang dilakukan dari Satgas Udara. Nah, namun demikian tentu ini kami mempertimbangkan adanya bibit awan yang ada di atmosfer sehingga bisa kita laksanakan. Sekecil apapun potensi terjadinya atau optimalisasi terjadinya hujan, tentu kami akan mempertimbangkannya. Di Riau dilakukan dua sorti sebanyak 2.000 kilogram NaCl disebarkan, disemaikan. Di Jambi juga demikian. Di Kalimantan Barat satu sorti atau 800 kilogram. Di Lampung juga masih tetap dilakukan sebanyak satu sorti. Sedangkan di provinsi yang lain seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah, hal ini tidak bisa dilaksanakan karena memang tidak adanya informasi titik-titik awan di atmosfer. Sehingga jumlah NaCl atau garam yang disemaikan sebesar 5.600 kilogram. Ini adalah beberapa contoh operasi modifikasi cuaca yang dilakukan di Riau, Jambi maupun Lampung dan berhasil melakukan optimalisasi terjadinya hujan. Seperti di Riau misalnya, intensitas hujan ringan sedang dan lebat ada di Kabupaten Kampar, Indragiri Hulur, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Siak dan Kota. Sedangkan di Jambi, hujan ringan ada terjadi di beberapa kabupaten seperti Merangin dan Sarolangon serta Kabupaten Bungo. Hujan sedang hingga lebat terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Di Lampung terjadi juga hujan di Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, serta Lampung Selatan, dan sedikit di wilayah Timur Lampung. Hari ini Bapak Menteri Kehutanan dan Kepala Badan berkunjung melakukan rapat koordinasi dengan jajaran di Sumatera Selatan. Tentu ini kita sambut baik untuk memperkuat bagaimana Satgas Darat, Satgas Udara bekerja. Dari hasil kunjungan tersebut disampaikan bahwa ada titik api, 11 titik api pertanggal 29 Agustus yang lalu. Dan luas lahan yang terbakar sebanyak 60 hektar, ada dipadamkan 15 hektar, dan penanganannya saat ini ada 45 hektar sisa. Dan operasi pemadaman ini melalui Satgas Darat memberikan hasil yang signifikan dari upaya-upaya yang lain, sehingga BNPB dan pemerintah daerah akan memperkuat Satgas Darat dengan penambahan personil dan dukungan peralatan. Kami ingin menambahkan informasi adanya penanganan karhutla di Papua Barat. Provinsi Papua Barat juga terjadi kebakaran karhutla. Pertanggal 30 Agustus 2026 secara umum sudah dapat terkendali, namun masih ditemukan titik-titik asap. Sehingga hotspot yang ditemukan itu atau titik panas yang ditemukan itu sebanyak 20 titik, titik api sebanyak 5 titik, jarak pandang sekitar 7 sampai 10 km. Dan upaya yang dilakukan adalah waterbombing, ada bantuan dua heli dari PB Berau, dan ini kita sambut baik. Pihak swasta juga ambil andil dalam mendukung penanganan karhutla, dan satu helikopter dari BNPB sudah melakukan penyebaran air sebesar 662.000 liter air. Ini kita lihat di Papua Barat juga ya, yaitu operasi darat sementara juga dihentikan. Jadi operasi udara yang kita utamakan di sana. Vegetasi tinggi dan rapat menyebabkan air waterbombing banyak tertahan di tajuk pohon. Jadi halangannya adalah tingginya dan lebatnya vegetasi yang ada di sana. Dan hanya satu helikopter yang dapat beroperasi bersamaan karena tower Bandara Babo tidak mengcover area operasi. Juga keterbatasan stok after, jadi ini juga kami akan melakukan berbagai pendekatan sehingga stok after menjadi tersedia nantinya. Jadi besok juga akan dilakukan operasi dan dilakukan pemetaan ulang sebagaimana kami sampaikan. Pertama-tama itu operasinya itu adalah pemetaan atau pemantauan apakah ada titik api atau titik panas. Kemudian Satgas perlu diaktifkan kembali. Kemudian potensi kemudahan terbakar sangat tinggi dan ini tanggal akan terjadi hari ini maupun sampai tanggal 5 September nanti, terutama di Teluk Bentuni dan Fak-Fak. Pesawat kita juga akan tetap standby. Demikian yang bisa kami update dari penanganan karhutla di beberapa provinsi prioritas dan juga beberapa provinsi yang lain. Untuk selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Rizal untuk menyampaikan update terkait dengan penanganan karhutla. Silakan Bapak Rizal.
0: Terima kasih Pak Darton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam lestari. Selamat sore rekan-rekan dari media dan masyarakat yang kami hormati. Pertama-tama tentunya kita semua menyampaikan rasa prihatin kita dan empati kita kepada masyarakat yang khususnya terdampak kebakaran hutan dan lahan serta berdampak terhadap kabut asap, khususnya masyarakat di wilayah Sumatera maupun juga Kalimantan. Kami memahami bahwa kondisi ini yang dihadapi oleh masyarakat bukan kondisi yang ringan. Tentunya akan berdampak terhadap bidang kehidupan yang lainnya serta juga kesehatan. Kebakaran telah terjadi dan masih berlangsung sampai saat ini di berbagai wilayah, baik di 6 provinsi yang prioritas maupun di luar provinsi prioritas. Jadi situasi yang kita hadapi saat ini bukan lagi semata-mata terkait dengan kondisi antisipasi dan mitigasi. Kita sedang menghadapi kejadian karhutla yang membutuhkan penanganan secara serius, cepat dan juga terpadu. Pemerintah tentunya saat ini sudah beberapa bulan dari hari ke hari beserta masyarakat bekerja gotong royong dalam pengendalian kebakaran dan hutan dan lahan. Namun tentunya masih juga ada beberapa kejadian yang melibatkan masyarakat dalam memantik api yang ada. Pada kesempatan ini, saya dari Kementerian Lingkungan Hidup akan menyampaikan 3 hal utama, yaitu penanganan karhutla, kemudian pencemaran udara, serta pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup, serta penanganan kabut asap dan ataupun juga transponder haze. Jadi perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan upaya-upaya yang sudah kami lakukan, baik itu preemptif, preventif maupun represif, akan saya laporkan pada kesempatan ini. Yang pertama bahwa terkait dengan kesiapan terutama operasi darat yang disampaikan Pak Beto tadi, Kementerian Lingkungan Hidup sudah membentuk 95 MPA yang tersebar di Sumatera Selatan. Ada 18 masyarakat peduli api, kemudian ada Riau ada 15 masyarakat peduli api, Jambi ada 9 kelompok, Kalimantan Tengah ada 18 MPA, Kalimantan Barat ada 15 MPA, dan Kalimantan Selatan ada 20 MPA. Jadi total ada 95 MPA dengan jumlah total personilnya itu sebanyak 1.425 orang. Kemudian ini masih akan kita teruskan karena kita ada rencana ke depan masih akan membentuk sekitar 35 MPA lagi di tahun 2026. Kemudian upaya yang lainnya adalah kami juga telah menghibahkan sarana dan prasarana yang telah diberikan kepada MPA, yaitu 3.975 sarana prasarana yang telah dihibahkan. Itu terdiri dari fire rake itu 500 unit, kemudian fire beater, pompa jinjing, kemudian pompa punggung ataupun jet shooter, kemudian selang pemadam ada 375 unit, nozzle ada 100 unit, Y connector ada 75 unit, kemudian baju safety ada 1125 unit, dan sepatu boot 1125 unit. Itu salah satu upaya-upaya dalam penyiapan operasi darat yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan upaya-upaya pencegahan, Bapak Menteri sudah mengeluarkan, menerbitkan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan peringatan tentang, ada tiga surat edaran Menteri, yaitu surat edaran nomor 16 tahun 2025 tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, kemudian surat edaran Menteri LH nomor PR2 Men LHK 107/2026 tentang kemudian larangan membakar di area tebu, kemudian surat edaran nomor 11 tahun 2025 tentang peningkatan kesiapsiagaan dan antisipasi mobilisasi karhutla. Kemudian terkait dengan langkah-langkah antisipatif lainnya adalah bahwa pada bulan lalu Menteri Lingkungan Hidup se-ASEAN itu sudah bertemu di Bali dalam rangka ministerial meetings transboundary haze pollution, mengantisipasi transboundary pollution ataupun pencegahan asap lintas batas. Jadi Menteri Lingkungan Hidup yang hadir pada saat itu, yang Menteri yang hadir langsung adalah Menteri LH Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup Malaysia, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Singapura, sedangkan untuk negara ASEAN lainnya diwakili oleh eselon 1 ataupun setingkat deputi. Termasuk juga adanya technical working group, jadi sudah mengarah ke teknis. Itu yang dilakukan oleh para direktur maupun setingkat eselon 3 di Kementerian Lingkungan Hidup di setiap negara ASEAN yang mengirimkan perwakilannya. Kemudian kami pun juga sudah membentuk brigade Daops, brigade kebakaran lahan, ya. Dari rencana itu sampai 2029 kami berencana membentuk 13 kantor daerah operasi brigade kara. Memang saat ini baru saja terbentuk satu di Kabupaten Kuburaya. Tapi bukan berarti kita tidak bergerak. Kita meskipun belum ada Daops brigade kara, namun kami mengupayakan mengkolaborasi petugas kami Kementerian Lingkungan Hidup dengan masyarakat peduli api yang tadi saya jelaskan di atas. Kemudian salah satu upaya lagi adalah kami sudah mengirimkan surat ke 2.226 perusahaan pada tahun lalu terkait dengan surat tersebut, kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas di setiap perusahaan di dalam rangka menghadapi dan menanggulangi bila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi upaya-upaya ini sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan peringatan kepada 2.226 perusahaan. Kita kirimkan surat. Dan 80% mereka sudah mengirimkan surat ke kita terkait dengan melaporkan kesiapan di tiap-tiap perusahaan tersebut. Meskipun masih ada 20% yang belum memberikan responsnya. Kemudian upaya-upaya pemadaman kami selalu lakukan. Tentunya terima kasih kepada seluruh stakeholders, ya, Kita tahu bahwa bagaimana BNPB, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, Provinsi, daerah, kota, kabupaten, ya, dan semuanya TNI Polri begitu berjibaku, bahu-membahu melakukan upaya-upaya mulai dari pemadaman maupun juga pencegahan. Selain itu pun juga kami melakukan pemantauan terhadap tinggi muka air tanah di area-area gambut. Ya, ini yang perlu kami sampaikan bahwa rewetting dalam rangka pencegahan itu sangat dipentingkan. Itu tergantung bagaimana kita melihat ataupun menilai tinggi muka air tanah. Ketika tinggi muka air tanah sudah kurang dari 40 cm dari permukaan, berarti sudah masuk fase rawan. 40 sampai 80 cm di bawah permukaan tanah, berarti sudah fase bahaya. Ya, apalagi di bawah 80 cm. Berarti gambut tersebut memang sudah benar-benar kering dan itu sangat berpotensi terjadinya kebakaran. Dan sangat sulit ketika gambut sudah terbakar. Karena terbakarnya di bawah. Meskipun tidak flaming seperti di tanah mineral yang rata-rata flaming, kelihatan apinya. Tapi kalau di gambut, itu apinya tidak terlalu muncul karena terjadi kebakaran itu di bawah permukaan. Sehingga yang muncul adalah asap-asap. Kemudian, selain kegiatan upaya-upaya preventif-preventif tadi, kemudian termasuk juga pemadaman, kita juga melakukan upaya penegakan hukum. Jadi hasil koordinasi tahun lalu ketika Deskarhutla dibentuk, itu untuk penegakan hukum.

Selamat pagi pendengar RRI Rotendao dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote, mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar semua RRI Rote dimanapun berada. Hari ini saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape akan menemani pendengar semua dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian program acara di pagi hari ini. Dan di acara pertama kita ada Mutiara Pagi, dan setelah itu ada Warta NTT Pagi, ada Rote Pagi Ini, dan juga Rote Menyapa untuk pendengar semua. Dan di pukul 8 nanti ada Warta Berita, di pukul 9 nanti ada Dialog Interaktif Rote Menyapa, dan di penghujung acara kita ada musik dan informasi untuk di siang hari nanti. Ya benar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote, dan sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti program acara Mutiara Pagi.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: muncul setelah Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa dan ketekunan. Kita bisa lihat di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lalu pada ayat yang ke-9 Lukas menjelaskan bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang yang menganggap diri benar dan memandang rendah orang lain. Jadi persoalan utama yang sedang disoroti oleh Tuhan Yesus bukan sekedar cara kita berdoa, tetapi sikap hati di hadapan Allah dan sikap terhadap sesama kita. Saudara-saudara, mari kita simak inti bacaan kita pagi ini. Dari latar belakang Tuhan Yesus menegur orang yang menganggap diri benar dan memandang rendah semua orang. Perumpamaan yang Tuhan Yesus gunakan, kalau kita perhatikan itu terlalu vulgar dengan menyebutkan nama kelompok. Tuhan Yesus memberi perbandingan antara orang Farisi dan pemungut cukai. Dua kelompok ini merupakan gambaran umum antara orang yang dianggap benar karena gelar kerohanian dengan orang yang dianggap berdosa karena profesi sebagai pemungut cukai. Dalam perumpamaan yang Tuhan jelaskan bagi kita, orang Farisi sedang berdoa dan sebenarnya apa yang dia lakukan itu adalah benar, adalah baik. Sebenarnya hal doa adalah hal baik dan seyogyanya kita demikian rajin dan giat dalam doa. Sebab kalau kita perhatikan secara konteks kekristenan, doa adalah nafas kehidupan kita sebagai orang beriman untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kesalahan dari kelompok ini adalah dalam mereka berdoa justru membandingkan posisi diri dengan orang lain dan menganggap diri lebih baik. Di ayat yang ke-11, dia mengagungkan dirinya, tidak menjadi perampok, tidak lalim, tidak menjadi pesinah, tidak menjadi pemungut cukai. Membandingkan profesi diri dengan profesi orang lain. Mereka merasa diri hebat karena puasa rutin 2 kali seminggu, memberi perpuluhan di ayat yang ke-12. Nah, sudah-sudah, ingatlah bahwa Alkitab menjelaskan pada kita bahwa puasa menjadi tidak ada faedah di hadapan Allah jikalau puasa kita masih tidak fokus untuk memuliakan Tuhan. Ketika puasa kita justru masih sibuk dengan urusan pribadi, sibuk dengan berbantah-bantahan, berkelahi. Kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal 58 ayat 3 dan 4. Seharusnya puasa itu merendahkan hati, membuat belenggu kelaliman terbuka, kemudian melepaskan tali kuk atau beban sesama dan berbagi bagi sesama. Kalau soal ini kita bisa melihat di dalam Yesaya 58 ayat 5-7. Kemudian soal persembahan, Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 5 ayat 23-24. Hendaknya kita membangun pola dalam memberi persembahan itu dalam damai. Karena itu di dalam Matius itu, kalau kita masih berseteru dengan saudara kita, dikatakan tanggalkan persembahan itu, kemudian pulang berdamai dulu, baru berikan persembahanmu, termasuk di bagian persembahan itu, perpuluhan itu sendiri. Sebenarnya orang Farisi adalah kelompok religi dari suku atau dari bangsa Yahudi yang sangat memperhatikan hukum Taurat dan berbagai aturan keagamaan. Dalam masyarakat Yahudi, mereka dikenal sebagai orang yang serius menjalankan kehidupan keagamaan. Di dalam perumpamaan ini, orang Farisi berdoa dengan menyebutkan berbagai hal baik yang telah ia lakukan. Sangat baik. Ia tidak melakukan dosa-dosa tertentu. yang melakukan aturan-aturan keagamaan yang baik, berpuasa dan memberikan persembahan. Secara kerohanian, masalah yang Yesus soroti bukan soal berpuasanya memberi persembahan atau hidup moral itu sendiri. Tuhan Yesus tidak menyalahkan hal itu. Masalahnya adalah ia menggunakan kebaikan dirinya sebagai alasan untuk membenarkan diri di hadapan Allah dan merendahkan orang lain. Nilai kita di hadapan Allah adalah Allah itu sendiri yang menilai, bukan diri kita. Dan seyogianya kita tidak pernah merendahkan orang lain. Kita tetap menghargai keberadaan orang lain. Perhatikan perkataan orang Farisi ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Jadi doanya sebenarnya lebih berpusat pada dirinya sendiri daripada kepada Allah. Seolah-olah di hadapan Allah sendiri mau mengagungkan diri. Berbanding dengan pemungut cukai. Pemungut cukai berdoa dalam tanda kutip keminderan karena mendengar seruan si Farisi. Pemungut cukai lebih memilih berdiri jauh-jauh, kemudian dalam istilah kupang tondok atau tertunduk dan mengaku dosa. Ayat 13. Secara penilaian dari Tuhan Yesus, doa tipe pemungut cukai inilah yang direkomendasikan bagi kita sekalian, yaitu merendahkan diri lalu mengaku dosa-dosa kita. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-14. Bagi orang Yahudi, posisi pemungut cukai memiliki reputasi yang buruk di tengah masyarakat. Mereka bekerja memungut pajak bagi pemerintah Romawi dan sering dianggap sebagai orang berdosa atau pengkhianat oleh masyarakat Yahudi. Karena itu ketika Yesus menempatkan pemungut cukai sebagai tokoh dalam perumpamaan pendengarnya, kemungkinan besar akan menganggap orang ini sebagai sosok yang tidak layak secara moral maupun dari sisi keagamaan. Namun justru pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Dianggap rendah tetapi memberi teladan sikap doa yang terbaik di hadapan Allah. Mengakui akan keberdosaan diri dan mengakui diri lemah di hadapan Allah. Ia tidak membanggakan dirinya. Ia datang dengan pertobatan, pengakuan dosa, dan kerendahan hati. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan pemungut cukai yang dibenarkan? Kalau kita perhatikan, inilah inti perumpamaannya. Bukan karena Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa dosa tidak penting untuk diperhatikan. Atau kehidupan benar tidak diperlukan. Bukan itu yang sedang dibahas oleh Tuhan Yesus. Sebaliknya, Yesus menunjukkan bahwa sikap seseorang ketika datang kepada Allah sangat penting diperhatikan. Orang Farisi merasa dirinya sudah cukup baik sehingga tidak membutuhkan belas kasih Allah. Pemungut cukai menyadari bahwa ia berdosa dan memerlukan serta membutuhkan hadirat Allah untuk menolong dia. Saudara-saudara, apa hubungannya dengan kerendahan hati? Ayat 14 memberikan kesimpulan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini sangat berkaitan dengan pandangan umum atau world view tentang rendah hati itu sendiri. Kerendahan hati dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 bukan berarti mengajari kita untuk menjadi orang yang minder atau menganggap diri tidak berharga. Rendah hati berarti memiliki pandangan yang benar tentang diri sendiri di hadapan Allah, di mana kita tidak merasa lebih suci daripada orang lain. Walaupun kita diajar untuk hidup suci, tetapi jangan menganggap diri lebih suci. Tidak menjadi keberhasilan rohani sebagai alasan untuk menyombongkan diri. Walaupun kita dituntut Allah dan diajar Allah untuk terus taat di dalam kerohanian itu sendiri. Mau mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita. Menyadari bahwa kita membutuhkan kasih karunia Allah dan tidak memandang rendah orang lain. Saudara-saudara, Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ditujukan kepada orang-orang yang merasa dirinya benar dan merendahkan orang lain melalui kontras antara orang Farisi dan pemungut cukai. Tujuannya adalah menegur supaya orang-orang seperti itu bisa mengalami perubahan cara berpikir. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Allah tidak berkenan kepada kesombongan rohani. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang hancur, orang yang datang kepada Allah dengan mengakui dosa-dosanya, menyadari kebutuhannya akan belas kasih Allah, justru akan mendapat pembenaran. Ingatlah bahwa kerendahan hati bukan tentang seberapa rendah kita memandang diri sendiri, tetapi tentang seberapa besar kita memahami posisi kita di hadapan Allah dan sesama. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.
1: Ya, terima kasih Pak Pri untuk renungan yang sudah kita dengarkan bersama. Dan saat ini bagi yang mau bergabung, mungkin kita masuk di sesi untuk diskusi ya, begitu ya, terkait dengan firman Tuhan. Dan di line telepon sudah berdering, kita langsung menyapa saja yang sudah bergabung di line telepon. Oke. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Vero. Selamat pagi
1: Pak Pri, dengan Pak Pri Hadi.
2: Iya, selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bung Endang.
2: Iya, Kak Vero.
1: Iya.
2: Dari Kabupaten Kupang.
1: Dari Kabupaten Kupang. Silakan Bung Endang.
2: Iya, terima kasih Kak Vero. Selamat pagi Pak. Tadi topiknya kita sudah dengar bersama, yaitu pribadi yang merendahkan diri kepada Tuhan. Di dalam dunia ini ada dua sisi, yaitu orang kaya dan orang miskin. Pada umumnya orang kaya memiliki hati yang congkak, karena dia merasa bahwa dia melebihi segalanya dari orang miskin. Dia ibarat seperti burung merak atau burung apa ya, yang dia kalau ada orang lihat, dia buka, dia punya ekor berkembang-kembang. Sifatnya seperti itu. Jadi di dalam Alkitab juga mungkin, bukan mungkin lagi, pasti lebih baik seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, dari perbandingan itu, kenapa ya orang kaya harus memiliki hati yang congkak? Karena itu mungkin ya dia melebihi semua. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kalau kita memiliki harta sedikit atau apa, nah kita bisa menghilangkan hati yang congkak. Jadi kalau kita bisa hilangkan, berarti kita manusia di dunia ini tetap sama, kaya miskin tetap sama di hadapan Tuhan. Oke, terima kasih Pak, terima kasih Kak Vero.
1: Iya.
2: Selamat pagi, shalom.
1: Shalom, selamat pagi Bung Endang yang sudah bergabung. Kita himpun dulu ya, kita kumpul dulu, karena sepertinya di line telepon yang lain juga ada yang sudah bergabung. Kita menyapa, shalom, selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Vero.
1: Selamat pagi Bapak Yehuda.
3: Ya, selamat pagi Pak Prihadi.
0: Selamat pagi, salam Bapak Yehuda.
3: Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami pendengar. Barang siapa yang meninggikan diri, direndahkan, dan yang rendah ditinggikan. Allah Maha Besar. Allah bermusuhan dengan manusia, manusia bermusuhan dengan Allah lewat Taman Eden. Tapi manusia mau merendahkan diri kepada Allah sulit. Maka Allah merendahkan dirinya kepada manusia lewat Yesus Kristus turun ke bumi. Turun sampai di bawah bumi, kerajaan maut. Agama di bumi ini ada macam-macam agama. Ada agama yang dia kata dia bisa berpindah bahwa dia pun yang benar. Agama bisa merendahkan agama yang lain. Ini bagaimana Bapak? Menurut Bapak Prihadi, mohon pencerahan kepada kami sebagai pendengar. Terima kasih. Salam.
1: Terima kasih Bapak Yehuda. Iya, dua penelpon dengan dua pertanyaan ya. Sudah dirangkum, Pampri.
0: Oke.
1: Silakan boleh menjawab. Silakan.
0: Terima kasih atas atensi dari pendengar, terkhusus untuk Pak Endang dan juga Pak Yehuda. Saya jawab terlebih dahulu pertanyaannya Pak Endang dari Kabupaten Kupang ini ya. Orang kaya congkak, bagaimana kalau kita punya harta kita bisa hilangkan hati yang congkak? Baik, Bapak Endang, kalau kita memperhatikan dari bacaan kita hari ini, terkhusus di ayat yang ke-14, itu juga dipakai oleh Pak Yehuda sebelum dia memberikan sebuah pertanyaan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Satu kesimpulan Tuhan Yesus bagi pendengarnya pada saat itu. Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Tuhan Yesus mengajarkan tentang menjadi rendah hati. Maka apa yang harus dilakukan? Dia jangan merendahkan orang lain. Kenapa? Karena barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Karena itu, ketika kita menjadi orang kaya misalnya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Endang, ya, bagaimana kalau kita punya harta, kita bisa menghilangkan hati yang congkak? Kita harus tetap memiliki konsep merendahkan hati. Kekayaan kita syukuri. Kita berusaha keras, kita bekerja keras supaya kita menjadi kaya, baik, tidak ada masalah. Tetapi janganlah ketika kita sudah menjadi kaya, kemudian kita menjadi arogan. Kita menjadi pribadi yang tidak terkendali, sok-sokan, kemudian kita merasa bahwa kita lebih hebat daripada yang lain. Kekayaan sebesar apapun, ketika Tuhan mau jungkir balikan, bisa dalam sesaat. Tetapi ketika Tuhan mau berkati, bisa lebih besar lagi kekayaannya. Nah, saudara-saudara, karena itu di hadapan Allah dan di hadapan sesama, kerendahan hati itu penting. Sehingga ketika kita menjadi pribadi sehebat apapun, kita tetap loyal dan kita tetap baik terhadap sesama. Sebelum saya lanjut ke Pak Yehuda, mungkin...
1: Iya, kita terima dulu ya penelpon berikutnya lagi. Halo, salam, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Vero. Selamat pagi Bapak Prihadi. Salam. Selamat pagi.
1: Pagi Opa Emi, silakan Opa Emi.
2: Iya, saya pertanyaannya simpel saja. Ini berbicara tentang rendah hati dan tinggi hati ya. Yang ingin saya tanyakan ini adalah pertama, apakah itu rendah hati sama dengan rendah diri? Yang kedua, apakah orang yang selalu mengalah itu dapat diartikan sebagai orang yang rendah hati? Yang ketiga mungkin Bapak, apakah orang yang selalu berpegang pada prinsip, teguh pada prinsipnya, karena menurutnya itu prinsipnya itu benar, tetapi dan dia selalu mempertahankannya, apakah itu dikatakan orang yang sombong atau orang yang sedih hati? Mungkin itu saja. Atau okay, satu lagi Bapak, mungkin bagaimana dengan orang yang selalu mempresentasikan sejumlah prestasi rohaninya di hadapan orang, itu apakah itu dianggap sebagai orang yang tinggi hati? Mungkin itu saja Bapak. Salam, selamat pagi, makasih.
1: Iya, terima kasih Opa Emi. Ya itu dia beberapa hal ya. Apakah? Jadi pertanyaannya ini kategorinya apa nih ya? Tinggi hati atau apa gitu ya? Oke, silakan Pak Pri.
0: Baik, sebelum ke Opa Emi, saya kembali ke pertanyaannya Opa Yehuda. Tadi Bapak Endang saya dasari dari ayat yang ke-14 tadi. Kemudian ke Bapak Yehuda, ayat 14, Allah Maha Besar. Dari dengan dasar ayat 14 dia memberikan satu kesimpulan, Allah Maha Besar. Allah mau turun untuk manusia, bagaimana agama mau merendahkan agama lain. Nah, apakah ini termasuk bagian dengan kesombongan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun kelompoknya, apapun dirinya, ketika upaya merendahkan diri pihak lain, Tuhan Yesus dalam bacaan kita tadi sangat tegas mengingatkan. Perumpamaan tadi menggambarkan orang Farisi, tokoh keagamaan Yahudi, dengan pemungut cukai, orang yang kerjaannya menarik pajak yang nantinya distor kepada bangsa Romawi, karena pada waktu itu bangsa Romawi menjadi penguasa. Ada yang salah dengan pemungut cukai. Memang dari sisi umum, pemungut cukai terkadang menarik pajak itu kadangkala dilebihkan, dan itu salah, tidak boleh sesungguhnya, karena terkategorikan korupsi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak semua orang demikian. Kayak contoh, kalau kita lihat ya, Matius juga pemungut cukai, tetapi dia hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga ketika Tuhan memanggil dia, dia bertobat. Kemudian si Zakheus pemungut cukai, bahkan ketika dia bertobat, dia mengatakan bahwa kalau ada yang saya ambil lebih, saya akan ganti. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus menunjukkan ada kelompok yang arogan secara rohani, menganggap diri benar, menganggap diri paling hebat, sehingga ayat yang ke-9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Perumpamaannya orang Farisi yang sombong, keangkuhan secara rohani ditunjukkan, tetapi dia ditegur oleh Tuhan bahwa dia tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan bukan karena dia taat dan dia setia di dalam peribadatan, bukan. Tetapi karena kesombongannya, karena tinggi hatinya. Sedangkan orang pemungut cukai dikatakan dia dibenarkan. Kenapa? Karena doa-doanya yang mau merendahkan hati di hadapan Allah. Bukan karena posisinya sebagai pemungut cukai yang kadang-kadang melakukan hal-hal trik-trik buruk. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada prinsipnya dalam pengajaran kita pada hari ini, kita diajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Menjadi sosok yang mau mengakui bahwa kita butuh Tuhan. Kita perlu anugerah Tuhan, kita perlu pertolongan Tuhan. Kalau kita memosisikan diri, kalau saya menjadi orang Farisi, saya taat beribadah baik, tetapi biarlah ketaatan kita bukan untuk menjadi kesombongan kita. Kalau saya menjadi pemungut cukai, tidak masalah. Tetapi janganlah kita menjadi pemungut cukai yang jahat, yang suka tarik pajak berlebihan dan sebagainya. Kita menjadi pribadi dalam posisi kita, apapun itu, tetaplah menjadi pribadi yang berguna untuk memuliakan nama Tuhan dan rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga dari Opa Emi, apakah rendah hati sama rendah diri? Apakah yang selalu mengalah bisa disamakan dengan rendah hati? Apakah yang memegang prinsip disamakan dengan kesombongan? Yang pertanyaan keempat tadi saya tidak terlalu ini.
1: Ya, pertanyaan yang keempat itu kayaknya kayaknya sudah semua deh, tiga itu ya. Ada masih ada satu ya? Saya juga lupa.
0: Oke, kita lihat yang tiga dulu ya. Mm-hmm. Apakah yang selalu mengalah bisa, apakah rendah hati sama dengan rendah diri? Ya, kalau dari awal saya mengingatkan kepada kita tentang konsep rendah hati, bukan berarti menganggap diri kita tak berharga. Nah, biasanya rendah diri itu merasa diri kita tak berharga. Rendah hati adalah orang yang dalam posisi punya kemampuan tetapi tidak menyombongkan kemampuannya. Itu sederhananya. Orang yang punya keahlian tetapi tidak merasa bahwa dia lebih hebat daripada yang lain. Sedangkan rendah diri adalah lebih mengarah kepada mindernya itu sendiri. Merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak hebat, merasa diri tidak tahu dan sebagainya. Jadi kalau dibedakan apakah rendah diri dan rendah hati berbeda, jelas berbeda. Nah, kemudian apakah yang selalu mengalah bisa disamakan dengan rendah hati? Mengalah kadangkala alasannya karena merasa tidak berdaya. Maka mengalah seperti ini bukan berarti bahwa dia rendah hati. Ketika dalam keluarga suami istri bertengkar, kemudian satu terlalu memandang ego, nah yang satunya lebih mengalah, mau menjalin kedamaian dalam rumah tangga, bisa saja ini dikatakan rendah hati. Tetapi kalau mengalahnya karena memang tahu salah, mengalahnya karena memang tidak mampu menghadapi orang yang di hadapan kita, belum tentu itu dikatakan rendah hati. Mungkin karena posisinya memang kalah. Saudara-saudara, pada prinsipnya rendah hati yang Tuhan mau adalah kita mau menghargai keberadaan sesama kita karena kita melihat Tuhan. Kita mau menghargai orang lain, kita mau menghargai sosok lain, yaitu pribadi-pribadi lain, karena kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, tidak menganggap orang lain rendah. Apakah yang memegang prinsip disamakan sombong? Nah, ini kadangkala memang orang yang berprinsip itu seolah-olah tidak mau digoyahkan prinsipnya. Punya prinsip baik dan memegang prinsip itu baik. Karena itu kita punya satu kepastian. Tetapi menjadi tidak baik ketika prinsip itu kita paksakan kepada orang lain dengan cara yang arogan. Menjadi kesombongan ketika kita paksa orang lain. Saudara-saudara, hidup kita itu berbeda-beda. Saya punya prinsip, belum tentu Kak Vero bisa terapkan. dan Kak Vero punya prinsip, belum tentu saya bisa terapkan. Karena itu berbagi prinsip tidak masalah. Tetapi ketika ada orang yang tidak bisa menerapkannya, kita tidak harus memaksakan diri. Kita berkewajiban hanya membagikan prinsip yang baik itu kepada sesama. Kalau orang lain tidak mau terima, ya kita tidak menjadikan hal itu sebagai persoalan, sehingga terkesan kita nanti tidak menjadi pribadi yang sombong. Demikian Kak Verlo.
1: Yang keempat itu, jika ada pencapaian-pencapaian rohani yang diceritakan, apakah itu juga termasuk orang yang tinggi hati atau semacam kesaksian bagi orang lain? Nah, ini juga kita harus bisa mungkin mengkategorikan ini termasuk kesombongan atau ini justru kesaksian yang ingin dia bagikan kepada orang lain.
0: Baik. Terima kasih Kak Vero sudah mengingatkan. Nah, seperti orang doa orang Farisi tadi ya. Orang Farisi, pencapaian rohaninya luar biasa, ya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Persoalannya di sini. Kemudian bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinahnya, itu tidak masalah. Capaian rohani berarti menjadi orang yang bermoral baik. Tetapi menjadi persoalannya adalah membandingkan, ya, membandingkan dengan pribadi lain. Aku tidak sama seperti orang lain. Ngapain harus membanding-bandingkan? Ngapain harus menyudutkan orang lain dalam doa kita? Alangkah baiknya kita menyadari diri kita sendiri, mengakui salah kita sendiri. Seperti pemungut cukai, dia merasa diri salah, dia merasa diri berdosa, minta ampun sama Tuhan, selesai. Tuhan tidak mau kita mengagung-agungkan pencapaian kita. Kalau kita menjadi sosok yang rohani, yang baik, yang bisa menjadi teladan sangat baik, dan itu diharapkan dalam agama apapun, kita menjadi pribadi yang sopan, pribadi yang taat, pribadi yang beribadah dengan tekun. Tetapi biarlah semuanya itu kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan untuk kita kemudian tunjukkan kepada orang dan kita mengharap penghargaan dari orang lain. Biarlah Tuhan yang memberi nilai atas diri kita sendiri. Soal nanti masyarakat menilai kita baik, masyarakat menilai kita hebat, yaitu bonusnya. Demikian Kak Vero dan ya, pendengar sekalian.
1: Terima kasih Pak Pri, ya, semoga ini bisa memperjelas lagi ya, memberikan pencerahan bagi kita semua, khususnya tadi ada Pak Emi, Bapak Bung

Saya coba simpulkan dalam kerendahan hati semu itu terkadang merendahkan diri, tetapi supaya kita dipuji. Kemudian mengatakan saya tidak hebat, tetapi sebenarnya ingin dianggap hebat. Melakukan kebaikan tetapi merasa lebih baik daripada orang lain. Ini kerendahan hati yang semu. Mengakui kelemahan hanya sebagai formalitas, tetapi sulit menerima teguran. Kemudian membandingkan diri dengan orang lain untuk merasa lebih benar. Ini kelihatannya merendahkan hati, tetapi bisa dikategorikan semu. Sedangkan yang sejati seyogianya menyadari bahwa dirinya membutuhkan Tuhan. Kita perlu Tuhan, tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain, sehingga kita tidak merendahkan orang lain. Mampu mengakui dosa dan kesalahan, serta tidak bergantung pada pencapaian atau kesalehan untuk merasa berharga. Kita berharga di mata Tuhan, karena itu Tuhan mau datang menyelamatkan dosa-dosa kita. Dia mau menebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur karena kita memperoleh karya penebusan di dalam Kristus Yesus. Karena itu, bersedialah menerima kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Nah, disinilah seyogianya kita menjadi sosok yang rendah hati, yang sejati, yang mau menyadari semua yang terjadi dalam diri kita, pencapaian-pencapaian yang ada pada kita, sesungguhnya semua itu adalah berkat Tuhan. Sekiranya kita mampu untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang sejati di hadapan Tuhan, bukan sekedar menjadi sosok yang tampak rendah hati, tetapi memang kita bisa mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Saya simpulkan demikian, mari kita menjadi sosok yang seperti yang Tuhan kehendaki, biarlah Roh Kudus memampukan kita sekalian, walaupun sesungguhnya semuanya itu berat untuk kita lakukan, tapi berusaha untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akhiri dengan doa, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat ilahimu, yaitu kebenaran firmanmu, yang mengajar dan menuntun kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kami sadar, terkadang kami menjadi pribadi-pribadi yang seperti orang Farisi, merasa lebih hebat, merasa diri lebih jago, merasa diri lebih daripada orang lain. Tetapi biarlah lewat ajaranmu hari ini, kami Tuhan mampukan untuk bisa lebih menyadari betapa kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Betapa kami perlu merendahkan hati kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus Tuhan, memberkati setiap pekerjaan kami hari ini dan memberkati setiap upaya kami hari ini. Biarlah semua yang kami rancangkan dapat dalam naungan kasih setiamu. Ini doa syukur kami dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin.

Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Bapak Desa, mungkin tidak banyak tapi semoga membantu. Intinya kami hadir di sini mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di desa ini, di dusun ini, bahwa Bapak Ibu sekalian menghadapi bencana kali ini dan hari ini tidak sendiri.
2: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
3: selamat pagi pendengar dari Beranda Selatan NKRI, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, di siar ini Selasa 1 September 2026. Dua informasi menarik mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya, Piki Peduli salurkan bantuan kepada 390 kepala keluarga terdampak gempa Flores di Kabupaten Ende. Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama dengan saya, Yona Sape. Piki Peduli salurkan bantuan kepada 390 kepala keluarga terdampak gempa Flores di Kabupaten Ende. Selengkapnya dilaporkan Raja Elwadus.
4: Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia atau Piki melalui tim Piki Peduli Bencana Flores menyalurkan bantuan bagi korban gempa bumi. Bantuan disalurkan di Desa Baturaga dan Desa Kamubekah, Kabupaten Ende, Selasa 25 Agustus 2026. Di Desa Baturaga, bantuan diterima 190 kepala keluarga terdampak bencana. Tim juga menyerahkan 10 paket obat-obatan dan 1 dus susu bagi masyarakat. Sementara di Desa Kamubekah, sebanyak 200 kepala keluarga menerima paket sembako. Bantuan juga mencakup 10 paket obat-obatan dan 160 bungkus susu bagi 51 balita. Penyaluran bantuan dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah desa dan tenaga kesehatan setempat. Tim Piki Peduli turut menggandeng GMKI Cabang Ende dan GMKI Kupang dalam proses distribusi. Kepala Kesekretariatan DPP Piki, Timotius Lubis, mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas kepada masyarakat terdampak gempa.
1: Bapak Desa, mungkin tidak banyak, tapi semoga membantu. Intinya kami hadir di sini mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di desa ini, di dusun ini, bahwa Bapak Ibu sekalian menghadapi bencana kali ini dan hari ini tidak sendirian. Kami juga ikut bersolidaritas, memberikan perhatian kami, memberikan sedikit apa yang dititip Tuhan kepada kami yang bisa meringankan beban Bapak Ibu sekalian. Jadi semoga bermanfaat.
4: Berdasarkan pendataan lapangan, sebanyak 19 rumah warga di Desa Baturaga mengalami kerusakan berat akibat gempa. Sementara bantuan obat-obatan di Kamubekah disalurkan melalui tenaga kesehatan pustu setempat. Timotius berharap dukungan tersebut dapat menguatkan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana. Ia menegaskan Piki akan terus hadir sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kepala Desa Kamubekah Melkior Mengga mengapresiasi bantuan dan perhatian Piki Peduli terhadap warganya. Menurutnya bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa. Secara keseluruhan, tim Piki Peduli telah membantu 390 kepala keluarga di dua desa Kabupaten Ende. Setelah Ende, tim dijadwalkan melanjutkan misi kemanusiaan menuju Mbai, Kabupaten Nagekeo. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat RT 7 Kelurahan Nangeroro, Kecamatan Nangeroro, Kabupaten Nagakeo menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajarannya atas bantuan bagi warga terdampak gempa bumi. Berikut laporan Andi Iskandar.
5: Masyarakat RT 07 Kelurahan Nangeroro, Kecamatan Nangeroro, Kabupaten Nagakeo menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajaran atas bantuan bagi warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa di wilayah Flores. Warga mengapresiasi perhatian pemerintah yang dinilai membantu meringankan kebutuhan masyarakat pasca bencana.
6: Kami masyarakat RT 07 Kelurahan Nangeroro, Kecamatan Nangeroro, Kabupaten Nagakeo menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Kupang bersama jajarannya yang sudah memberikan bantuan untuk kami dalam hal bencana yang terjadi, yaitu gempa bumi.
5: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah bersama DPRD, ASN, dan masyarakat terhadap warga yang terdampak bencana. Menurutnya, gempa yang terjadi di Flores memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Ia mengatakan, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat merasa terpanggil untuk membantu warga yang terdampak gempa bumi di Flores.
7: Kami bersama-sama dengan DPRD dan seluruh masyarakat, yang di dalamnya juga ada ASN, yaitu P3K dan PNS, merasa terpanggil bahwa kejadian beberapa waktu yang lalu yang terjadi di Flores beberapa tempat ini juga adalah sebuah bencana yang ya, bagi kami juga sangat luar biasa, sehingga ini memberikan suatu dampak yang luar biasa bagi seluruh masyarakat yang ada.
5: Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak. Kepedulian dan dukungan antar daerah diharapkan terus berlanjut untuk membantu proses pemulihan masyarakat pasca bencana. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Rok Adi Wibowo, mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera dipenuhi. Laporan disampaikan Benji Zakarias.
8: Bantuan korban bencana alam dari Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah tiba di Kejaksaan Negeri Ende sebagai salah satu titik penyaluran kepada masyarakat dengan nilai sebesar 30 juta rupiah. Diwujudkan dalam bentuk barang berupa 3 buah toren air berkapasitas 650 liter, 180 das air mineral, dan 98 mie instan. Ada juga 50 sak beras kemasan 5 kg, 10 das sabun cuci, dan 20 lembar terpal serta 6 buah selang air masing-masing sepanjang 50 meter. Bantuan tersebut telah distribusikan kepada masyarakat di wilayah Ende yang membutuhkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi.
9: Berupa ya, beras jumlahnya sekitar atau setara, enggak, ini kalau jumlah sama, beras sejumlah 21 ton 700 kg atau 21,7 ton mie instan sebanyak 549 kardus box ya, biskuit terdiri atas 30 kardus dan 213 pieces.
8: Lebih jauh disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, bantuan tersebut khususnya diberikan akan kebutuhan air bersih, bahan pangan, perlengkapan, serta sarana pendukung lainnya selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Bantuan kemanusiaan tersebut diberangkatkan dari kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 8 truk menuju sejumlah titik di wilayah terdampak gempa bumi Flores menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut serta pesawat milik TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, bantuan tersebut akan diserahkan dan distribusikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Warta NTT Pagi ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Analopo.
2: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
10: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumpulo Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumpulo Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
2: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Debeda mengatakan, untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
11: Kami, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu, yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan, bahkan harga. Sisi pasokan dan harga, kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
10: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Universitas Yulindo, Kupang menggerakkan unit kegiatan mahasiswa pecinta alam untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak. Berikut laporan disampaikan Aris Laki.
12: Rektor Universitas Uyalindo Kupang, Dr. Remirta Natonis menyampaikan pengiriman UKM Mapala ke Flores merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. Dr. Remirta juga menjelaskan saat ini komunikasi universitas dan yayasan juga sedang dibangun guna memberikan keringanan uang kuliah tunggal atau registrasi bagi mahasiswa Uyalindo yang terdampak. Para mahasiswa terdampak gempa Flores juga akan diberikan beasiswa dari Kemendikdesaintek.
13: Banyak terkait dengan pemotongan biaya, ini kami sementara diskusikan dengan yayasan untuk bagaimana kami bisa memberikan keringanan, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang berdampak, keterlambatan registrasi mereka akan kami bisa dispensasi, kira-kira begitu. Nah, sedangkan untuk bagaimana keringanan biaya perkuliahan, ini sementara kami rapatkan dengan yayasan untuk kami ambil tindak lanjut. Ya, rencana kami ya pasti akan kita memberikan keringanan. Okay. Ya.
12: Sementara itu, Direktur Politeknik Kupang, Johannes Jermias, mengatakan, pasca gempa Flores, pihaknya langsung melakukan konsolidasi dan pertemuan internal untuk menyikapi situasi tersebut. Sebab 30% lebih mahasiswa Politeknik Kupang berasal dari Pulau Flores. Melihat persoalan itu, Politeknik Kupang membentuk tim penanggulangan bencana melalui penggalangan dana pendataan mahasiswa terdampak yang didukung oleh GMNI Cabang Kupang dan BEM Politeknik.
14: Saat ini ada penggalangan dana yang kita usahakan sampai 31 Agustus, kemudian nanti 1 September itu mulai disalurkan. Dan penggalangan dana ini kami mohon maaf memang dikhususkan bagi mahasiswa Politeknik yang terdampak. Jadi kami saat ini fokusnya dulu bagi mahasiswa kami di sini yang terdampak. Jadi semua penggalangan akan selain dana, kami juga membuka ruang untuk penggalangan dukungan dalam bentuk natura. Kemudian kami juga sedang membuka ruang untuk penundaan UKT atau kemudian pengurangan UKT atau pembebasan UKT. Itu akan kita putuskan secara final setelah data ini terkumpul oleh tim yang sudah kami bentuk.
12: Lebih lanjut, Direktur Politeknik Kupang menjelaskan, berdasarkan rapat tersebut, terdapat beberapa keputusan, yakni memberikan kelonggaran waktu kuliah bagi mahasiswa terdampak, penggalangan dana dan natura yang akan diberikan khusus kepada mahasiswa Politeknik Kupang yang terdampak bencana. Direktur Johannes berharap segala upaya yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang terdampak bencana. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Piki Peduli salurkan bantuan kepada 390 kepala keluarga terdampak gempa Flores di Kabupaten ND. Perumbul lokal Wil Nusa Tenggara Timur memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton. Pendengar, sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya, Yona Sape, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi berbagai oleh Radio Republik Indonesia
1: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah. Tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: solusi. Pendengar Festival Tunas Bahasa Ibu Kabupaten Rotendao yang berlangsung meriah dengan melibatkan 45 sekolah dari seluruh wilayah Kabupaten Rotendao. Kegiatan yang memasuki hari terakhir dipusatkan di lapangan Kristiane Mila Dilak pada Jumat kemarin 29 Agustus 2026. Dan sebanyak 45 sekolah tersebut terdiri dari 28 sekolah dasar dan 17 sekolah menengah pertama. Para peserta tampil membawakan bahasa ibu melalui lirik yang dipadukan dengan tarian kebalai, salah satu kesenian khas dari Kabupaten Rotendao. Dan tentunya penampilan para peserta mendapat sambutan meriah dari masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Guru, orang tua, dan masyarakat turut memberikan dukungan kepada anak-anak yang tampil dalam festival tersebut. Dan tentunya setiap peserta berusaha memberikan penampilan terbaik di hadapan 5 orang juri yang menilai berbagai aspek sesuai ketentuan perlombaan. Suasana semakin semarak dengan antusiasme peserta dan juga penonton sepanjang rangkaian kegiatan tersebut. Festival Tunas Bahasa Ibu tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan menggunakan bahasa daerah. Dan kegiatan ini sekaligus mendorong anak-anak untuk mencintai dan melestarikan bahasa serta budaya Rotendao. Tingginya partisipasi sekolah dan antusiasme dari masyarakat ini menunjukkan kuatnya perhatian terhadap pelestarian bahasa ibu dan budaya lokal. Dan tentunya pendengar, momentum tersebut diharapkan terus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap wilayah dan juga warisan budaya daerah. Untuk informasi lebih lanjut pendengar, info ini kami kutip dari portal kami rri.co.id.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Big Baby.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,5 FM pendengar, selamat pagi. Ya, kita masih kembali di Rote pagi hari ini dalam program acara Rote Tanya Apa. Dan kali ini pendengar, saya bosan layak menarikkan. Iya, dan saya bersama dengan Kamitra masih menemani pendengar semua di Rote pagi hari ini. Dan tentunya kita punya informasi menarik untuk pendengar semua yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di 92,5 MHz.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rindu tapi jangan kembali. Kita slow down ya Kak Mitra di pagi hari ini. Makasih yang sudah pilih lagunya untuk kita dengerin ya, sembari menikmati dan juga menghayati lagunya tentang masa lalu nih. Boleh sih kita rindu, ya boleh ya Kak Mitra. Tapi jangan pernah untuk mencoba kembali, karena pasti tidak akan sama lagi gitu. Ya buat pendengar semua yang lagi dengerin kami di Pro 1 Rote, masih bareng dengan saya Mitra
1: dan saya Yona.
0: Oh, kita bolak-balik ya. Pagi hari ini kita akan temani pendengar semua dalam program musik dan juga informasi. Oh, tapi sayangnya kita waktunya tinggal 17 menit lagi nih. Karena selama sini nanti jam 8 kami akan hadirkan program Warta Berita Pro 3 Jakarta ya Kak Mitra. Nanti kita balik lagi di jam 8:30 pagi. Oke, Kak Mitra, saya punya informasi nih untuk kita semua, termasuk juga buat Kak Mitra nih yang suka foto-foto ya. Pasti Kak Mitra nih kayaknya sering sekali buat foto-foto ya, take a selfie gitu.
1: Iya, foto-foto tiap hari.
0: Tapi pernah tidak sih kalau kita foto sendiri itu pasti hasilnya bagus gitu. Yeah. Karena mungkin kita tahu angle fotonya dari mana, ya wajah kita itu bagusnya foto dari sisi mana gitu kan Kak Mitra. Yeah. Kalau Kak Mitra kayaknya angle-nya kanan ya.
1: Iya, kanan.
0: Oke. Okay. Nah, ini berbanding terbalik nih. Kalau saat difoto oleh teman, kok hasilnya jelek, kadang kayak gitu ya. Biasanya kita kayak gitu. Nah, ada informasi untuk Anda kenapa kita foto hasilnya bagus tapi saat difoto teman hasilnya jelek. Apalagi kalau foto mama Abby ya. Aduh. Bengkok kiri bengkok kanan ya, orang bilang kayak gitu. Oke, jadi kalau kita yang pernah merasa wajah terlihat bagus ketika mengambil foto sendiri, postingnya tetap oke gitu ya. Tetapi ketika teman yang memotret, ini hasilnya justru terlihat aneh. Jadi wajah kita ini terlihat sedikit lebih lebar lah, yang gemuk tambah gemuk lah, yang hidung kita terasa berbeda lah, agak bengkok sedikit lah gitu, padahal hidung kita mancung ada tulangnya gitu kan. Dan juga bentuk wajah seperti tidak biasa. Nah, ini padahal orangnya sama dan juga kameranya juga sama gitu. Lalu apa sih sebenarnya yang terjadi pendengar? Nah, salah satu penyebabnya itu adalah sudut pengambilan gambar. Seperti yang kita bilang, angle-nya tadi itu pendengar, menurut Adobe di mana jarak kamera dan sudut kamera dapat mempengaruhi yang bagaimana proporsi wajah dan juga tubuh kita terlihat dalam sebuah foto. Kamera yang terlalu dekat dengan wajah dapat mengubah bagian wajah yang paling dekat dengan lensa terlihat lebih besar dibandingkan bagian lainnya. Karena itu pendengar, foto dari jarak jauh, jarak yang berbeda ini bisa memberikan kesan wajah yang berbeda pula. Walaupun orangnya sama, kameranya pun juga sama gitu. Nah, untuk hal berikutnya pendengar, yaitu adalah posisi kamera. Jadi ketika kita mengambil selfie, biasanya kita sudah mengetahui sudut wajah kita yang paling cocok. Kayak kami tadi sudutnya yang cocok di sebelah kanan gitu kan. Nah, kita bisa sedikit memiringkan kepala mungkin ke kiri karena kita mau ambil angle-nya ke kanan gitu. Jadi mengangkat kamera, mengatur posisi tubuh, bahkan mengulang foto sampai ribuan kali untuk mendapatkan hasil yang menurut kita bagus. Kayak kami biasanya.
1: Kenapa pada semua pada bingkai?
0: Iya, karena sementara kan kami tekan role modelnya kita gitu ya. Dan sementara itu pendengar, ketika teman yang mengambil foto ini biasanya ya posisi kamera bisa saja lebih rendah, kemudian atau terlalu dekat gitu, atau berbeda pada sudut pandang yang kurang menguntungkan bagi kita. Menurut dari Nikon, ini panjang fokus lensa dan juga jarak pemotretan memiliki pengaruh terhadap perspektif dari sebuah foto. Dan untuk lensa dengan sudut pandang lebar yang digunakan dari jarak dekat, ini dapat membuat objek yang berbeda dan berada dekat kamera tampak lebih besar. Inilah salah satunya pendengar alasan mengapa foto wajah kita dari kamera depan atau kamera dengan lensa lebar terkadang terlihat berbeda dari penampilan kita di kehidupan sehari-hari. Dan ada juga nih faktor pencahayaan. Jadi wajah yang terkena cahaya dari arah yang tepat biasanya terlihat lebih berdimensi dan memiliki bayangan yang lebih lembut juga. Sebaliknya nih pendengar, pencahayaan dari atas yang terlalu kuat atau dari arah belakang dapat juga membuat wajah terlihat lebih gelap dan menonjolkan bayangan tertentu. Kenan sendiri pendengar menjelaskan bahwa arah dan kualitas cahaya merupakan faktor penting dalam menentukan tampilan subjek dalam sebuah foto. Untuk itu selain kamera dan pencahayaan, ekspresi wajah Anda pendengar juga sangat mempengaruhi. Ketika melakukan selfie, kita biasanya lebih siap karena tahu kapan kamera akan mengambil gambar. Namun saat difoto teman atau apalagi ibu-ibu yang sekarang ini banyak sekali mengikuti ya FB Pro dan lain-lain gitu kan, kita mungkin sedang berbicara atau lagi gaya gimana gitu ya, tersenyum secara spontan, ablak belakang atau belum menemukan ekspresi yang pas. Nah hasilnya satu foto bisa terlihat jauh berbeda dari foto yang biasanya kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, maksudnya ambil sendiri atau take a selfie gitu. Dan faktor lain yang sering tidak disadari adalah kebiasaan melihat wajah sendiri melalui kamera depan. Jadi foto selfie ini sering dikali ditampilkan seperti pantulan cermin atau dapat menggunakan opsi pembalikan gambar. Nah karena itu pendengar, kita ini sudah terbiasa ya melihat wajah dalam bentuk tersebut. Foto yang tidak dibalik bisa terasa aneh meskipun sebenarnya wajah kita ini tidak berubah. Dan dari Apple sendiri juga menyediakan pengaturan untuk mempertahankan atau membalik orientasi foto selfie pada perangkat iPhone. Jadi sebenarnya pendengar, bukan berarti teman kita ini tidak bisa bermotret atau motretnya asal-asalan. Bisa saja masalahnya terletak pada perspektif, terus jarak kamera, lensa, pencahayaan, ekspresi, dan juga kebiasaan kita melihat wajah sendiri. Jadi mulai sekarang, jangan pakai foto kamera depan dong. Harus berani dong untuk tampil pakai foto kamera belakang biar bisa dilihat wajah kita tuh kayak mana perbedaannya. Different between kita punya wajah di depan dan juga

0: do with that dessert.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: 92,5 FM pendengar, selamat pagi. Ya. Untung ada kami, kosannya sudah bundar saya pagi-pagi kayak gini. Ya, dan saat ini kita sudah harus berpisah pendengar dari program acara Rote Menyapa Pagi, Rote Pagi dengan informasi, info layanan masyarakat dan juga info BMKG. Kita hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta ya Kak Mitra, jam 8 pagi. Dan ya, waktu kita sudah harus menunjukkan untuk Relay Pro 3 RRI Jakarta by via Pro 1 RRI Kupang.

0: Rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran